0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Ada informasi kesehatan sahabat budaya untuk kita semuanya. Penting kita ketahui tentang organ tubuh. Salah satunya di dalam tubuh kita adalah ginjal, organ vital yang berbentuk menyerupai kacang merah di area punggung bawah, tepatnya di kedua sisi tulang belakang di bawah tulang rusuk. Organ ini sahabat budaya punya ukuran sekitar kepalan tangan dan berfungsi sebagai sistem penyaringan utama tubuh manusia. Indikasi ginjal bermasalah yang paling sering muncul itu sahabat budaya adalah perubahan pada urin. Dan juga ada pada kaki yang bengkak, tangan, wajah, cepat lelah, gatal kulit, mual-mual, sesak napas, tekanan darah tinggi yang sulit terkontrol, dan nyeri pinggang. Pada tahap awal, sahabat budaya, gangguan ginjal ini bisa tanpa gejala. Jadi pemeriksaan urin dan fungsi ginjal itu sangat penting kalau kita punya resiko seperti diabetes, hipertensi, atau riwayat batu ginjal. Nah, dari berbagai sumber terpercaya dan ahlinya, ada tanda-tanda yang perlu diwaspadai sahabat budaya ketika organ tubuh ginjal kita ini bermasalah. Yang pertama adalah urin berbusa, terus juga keruh, kadang-kadang gelap, atau ada darah. Sering buang air kecil, terutama di malam hari. Kaki bengkak, pergelangan tangan atau sekitar mata juga bengkak. Sering lemas atau kelelahan terus-menerus, terus mual, muntah, nafsu makan turun, atau bau mulut seperti amonia. Nah, kalau sering gatal di kulit, kram otot, dan kadang sulit konsentrasi, ini juga termasuk pada gejalanya. Bagi yang mengalami indikasi yang dikatakan tadi sahabat budaya, bisa segera periksa ke dokter kalau gejala muncul lebih dari satu kali, terus juga makin berat atau disertai sesak napas, bengkak yang berat, hebat nyerinya, atau urin berdarah. Nah, kalau kita punya diabetes seperti hipertensi juga, asam urat atau riwayat batu ginjal, kita bisa mencek urin dan kreatinin secara rutin walau belum ada keluhan. Karena dokter biasanya akan menyarankan urinalisis, tes kreatinin darah, EGFR, dan juga kadang USG ginjal, supaya terlihat apakah ada kerusakan atau sumbatan dan permasalahan pada organ ginjal. Nah, pemeriksaan ini sahabat budaya membantu membedakan gangguan ginjal dari penyebab lainnya yang gejalanya mirip. Sekali lagi sahabat budaya, Anda yang ingin mencari informasi ini bisa dibaca kembali di rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.
0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Mama so mandi, so harum. Mama mau kemana?
1: Mau pergi tempat vaksin, dek.
0: Ya, mama sudah cuma pergi. Gina mohon.
1: Kenapa Gina menangis?
0: Kemana?

0: Nggak mau pergi bawa vaksin.
1: Vaksin, Dek, bukan vaksin. Gina jangan takut. Ibu hamil seperti mama ini termasuk kelompok berisiko loh. Makanya harus divaksin. Lagian kan, sebelum divaksin harus diperiksa dulu.
0: Iya, Ma.
1: Iya, sayang. Gina jangan takut lagi ya.
0: Oke, Ma.
2: Bo odelo tile dunayo.
3: Seperti belalang sentadu, artinya tinggi dan kurus sekali.

0: Jangan lupa sahabat budaya di jam 9 itu ada bincang santai yang menghadirkan segmen budaya dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan gaya hidup, terus juga dikaitkan dengan tradisi dan budaya-budaya kita yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, sahabat budaya, sebelumnya ada informasi masih tentang makanan nih ya. Di Jambi itu sahabat budaya ada beberapa cara mengolah yang namanya lontong. Nah, kalau lontong ini bagi banyak orang tidak hanya sekedar makanan pengganjal perut sebelum memulai aktivitas, tetapi ini sebagai bagian dari kenangan masa kecil tentang ibu yang bangun lebih pagi memasak, dan juga tentang antrian sarapan di warung dekat rumah, atau tentang akhir pekan ketika keluarga berkumpul menikmati sarapan bersama. Di berbagai daerah, tidak hanya di Jambi, sahabat budaya, lontong itu hadir dengan cerita yang berbeda-beda, sederhana, tapi menjadi menu sarapan yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sepiring lontong hangat itu punya tempat istimewa di hati banyak orang. Dan paling enak bukan datang dari makanan mahal, tetapi dari makanan sederhana seperti itu dan menyimpan banyak kenangan. Sahabat budaya, Anda bisa melihat resep-resep sederhananya membuat lontong sayur yang gurih dan cocok untuk sarapan keluarga di rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: kadaluarsa?
1: Maksudnya kadaluarsa?
2: Iya, emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kadaluarsa, pakai E.
2: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kadaluarsa ya, El?

Sahabat budaya, terima kasih masih bersama Pro 4 RRI Gorontalo. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung waktu di pagi ini untuk Posilita Pomai. Dan nanti setelah ini sahabat budaya, Anda boleh mendengarkan bincang santai yang disiarkan di Pro 1, Pro 4 dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Tita tuh pamit dari ruang dengar Anda setelah ini ada Tima Udo di jam 10 yang akan bersama Anda semuanya. Oh iya, nanti ada Tita Tarahma ya. Terima kasih semuanya, selamat pagi, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bo odelo tete, pilomu dea toahu.
1: Seperti kucing dicampakkan pada debu, artinya kotor sekali.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu
1: menyala. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, sahabat budaya, saat ini kami cukupkan untuk musik Nusantaranya dan kita akan bergabung bersama program Masatu Gorontalo untuk mengikuti Bincang Santai.
1: Minta tokoh adat untuk mendatangi langsung bupati, camat, gubernur, atau tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh penting. Itu artinya kita mendatangi langsung, kita mengundang langsung lewat prosesi adat. Nah, kalau Muhammawa di sini pendengar Ibu Denilsa, ini biasanya terjadi di lingkaran kita, di lingkungan masyarakat, misalnya ada di kampung-kampung. Ini kalau kita datang ke rumah tetangga misalnya, maka kita meminta, misalnya saya nih, saya Arfan, ingin melaksanakan hajatan pembeatan anak saya, maka kami meminta perwakilan keluarga untuk mohama-hama. Itu sama saja dengan mengundang. Mengundang hanya level yang ada di situ, yang ada di lingkungan kita. Jadi di situ yang kita bisa bedakan Molodua dan mohama-hama. Cuman sekarang Ibu Denilsa, sekarang kan sudah terjadi pergeseran, modernisasi, perkembangan zaman. Kenapa kita buang-buang keringat, buang-buang tenaga, buang-buang waktu, kalau ya sudah ada grup WA, itu kan tinggal satu kali di
2: teruskan,
1: ya, sudah semua. Hanya dalam 2 detik kan gitu, kan buang-buang waktu saja, ini kan tidak efisien, apalagi negara kita kan lagi efisiensi anggaran kan gitu. Kalau sudah langsung diklikkan bisa, sudah satu kampung bahkan satu negara bisa diundang lewat satu, ya dikirim lewat WhatsApp, lewat grup. Cuman memang bukan di situ tujuannya. Istilah Molodua dan mengundang langsung atau mahama-hama itu semacam ada hubungan emosional. Kalau kita datang, ya istilahnya kan motalu kan, berhadap-hadapan orang yang mengundang dengan yang diundang. Kan gitu, ada hubungan emosional. Kalau istilah seorang antropolog namanya Bourdieu, itu ada istilah namanya modal sosial di situ. Ketika kita datang, maka kita membangun investasi sosial. Investasi sosial itu apa namanya? Kita akan terbangun hubungan sosial yang baik, kekerabatan, interaksi sosial. Tidak ada iri hati antara aku dan kamu, Denilsa, Ibu Denilsa, seperti itu. Jadi tidak ada sekat-sekat antara satu dengan yang lain. Nah, berbeda dengan undangan lewat grup. Agak susah karena tidak tata luas, tidak berhadapan-hadapan langsung. Yang ini yang jadi problem. Tapi bukan berarti kita juga menafikan modernisasi, tidak. Tapi yang dalam tanda kutip kita melihat bahwa ada nilai kearifan lokal di dalam tradisi mengundang ini, Molodua dan mohama-hama ini. Itu kita tidak bisa abaikan, sekalipun sudah terjadi perkembangan zaman, tapi hubungan emosional, kekerabatan yang ada di kampung-kampung, yang kemudian di masyarakat urban itu sudah mulai bergeser, itu sudah dalam tanda kutip itu, kita sudah kehilangan, bukan kehilangan nilai ya, artinya sudah terjadi pergeseran, hubungan emosional itu agak susah kita dapat.
2: Betul, terus lebih enak tuh kalau diantar undangan langsung, beratapan langsung itu kita kayak dihargai.
1: Iya.
2: Gitu, ya. Sopan santun, karena memang Gorontalo ini kan dikenal namanya sopan santun ya,
1: iya.
2: Pak Arfan ya. Nih, luar biasa, untuk Anda pendengar silakan layan telepon 821-966-4864, masih bersama narasumber kami, Bapak Dr. Arfan Nusi M. Hum, Kepala Pusat Pengabdian IAIN Sultan Amai Gorontalo, beliau juga akademisi ya pendengar ya. Silakan lain telepon kami tunggu. Dan Pak Arfan, terkait dengan mengapa tradisi ini yang khususnya mengundang secara langsung ini sangat-sangat penting gitu di era modern, apalagi kan anak-anak zaman sekarang itu belum tahu yang begitu itu, Pak Arfan. Apakah orang yang sebagai bisa dikatakan yang lebih tua berhak untuk memberitahukan bahwa ini loh sebenarnya Gorontalo punya adatnya sendiri untuk bagaimana cara mengantarkan undangan entah pernikahan atau apalagi khusus yang lebih tua dari kita itu?
1: Iya, kalau mengundang yang tokoh-tokoh yang saya sebutkan di awal tadi itu masih berlaku sekalipun masih di sudah ada di masyarakat urban. Misalnya tokoh agama yang diundang pasti yang diutus oleh keluarga yang melaksanakan hajatan itu adalah tokoh ya adat lah, budayawan yang diminta untuk mengundang, misalnya gubernur. Itu tidak mungkin kalau hanya diundang lewat undangan, Ibu Denilsa.
2: Iya.
1: Pasti di ya minimal dua orang lah diutus untuk mengundang para khalifah yang ada di negeri ini. Cuman yang persoalannya itu adalah yang ada di misalnya di perumahan-perumahan yang ada di kota yang ada di perkotaan. Itu biasanya sudah langsung, ini pengalaman di dalam kehidupan kami di perumahan, itu pasti langsung di grup WA,
2: grup RT RW.
1: Iya, RT RW. Langsung diminta di situ, hari ini kami mengundang ada pesta pernikahan kami atau mengundang 7 hari atas meninggalnya ayah kami, ibu kami. Ya kami juga datang. Ya kami juga akan tetap berusaha datang untuk menghargai undangan. Nah, cuman yang saya sampaikan tadi, lagi-lagi hubungan emosional.
2: Emosional,
1: Pak. Iya, hubungan emosional. Karena biasanya ada beban moral, Bu Denilsa. Kalau kita tidak datang, masalahnya mak ilundangi leo langsung ti. So datang kamari sendiri ini orang yang mbak undang. Mak ilo hama-hama. Ti Ibu Denilsa, saya mau undang di pesta anak saya. Tidak enak kan kalau tidak mau datang. Coba kalau cuman lewat WA, biar saja.
2: Betul-betul, Pak.
1: Iya, itu yang namanya tadi hubungan emosional itu, hubungan kekerabatan itu agak susah. Memang agak susah kita mengabaikan itu. Kadang-kadang juga kalau saya, biasanya ini so calon pengantin langsung yang
2: jadi datang, biasa antar undangan.
1: Iya, ya, aduh, susah untuk menolak. Memang harus berusaha. Saya kemarin lihat di video yang lewat pernikahan El Rumi dengan siapa itu?
2: Siva.
1: Itu Haju. Iya, saya lihat luar biasa ini si El Rumi mengantar langsung undangan. Ke tapi memang ke menteri-menteri, ke tokoh-tokoh penting. Ya, itu kalau di Gorontalo kan itu
2: ke toko adat langsung, atau mungkin sesepuh antar gitu.
1: Tapi kalau kita di kampung-kampung itu bukan kita langsung yang mengundang, tetapi ada perwakilan keluarga yang diminta membantu
2: untuk
1: datang. Nah, tapi kalau meluduo ke toko-toko penting tadi, misalnya para khalifah, itu pakai batik, pakai baju ya takwa ya, pakai baju adat. Lalu kemudian pakai palipa,
2: baju adatnya itu. Oke, Pak, ini ada telepon ini dari sahabat budaya. Coba sahabat budaya juga boleh masuk ya. Pak Muiz Lilimboto ya. Tuduhlah Pak Muiz.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
3: Apa yang disampaikan ini, Pak Arpan ini merupakan teman saya yang alhamdulillah atas bantuannya penyelesaian dalam studi S2 sudah kelar. Menarik Pak Arpan disampaikan ini di masalah itu apa, undangan ikatan mulut dua dalam masa Gorontalo ini. Gorontalo ini kan ada filosofi bahasanya adat bersundikan sara bersundikan tiga bola. Tapi sekarang ini kalau saya lihat tata cara mulut dua itu tidak seperti di tahun-tahun saya masih di 80-an lah, istilahnya begitu. Dulu itu orang mulut dua itu tata caranya bagus sekali. Kalau dia mau undang mulut dua itu di hari-hari kematian, dia pakai songko, baru pakai sarung putih, rumencengan antara laki-laki dengan perempuan. Begitu juga di akad-akad nikah itu, caranya juga seperti itu. Nah, sekarang tidak seperti itu. Itu pun nama datang di kawa itu pun tidak linear, pakai kerudung, tapi caranya calonlah jenis. Akhirnya juga pernikahan mereka juga tidak begitu diberkahi oleh Allah. Kira-kira ke depan bagaimana ini Pak Arpan untuk bisa eksis lagi dalam hal-hal dulu-dulu seperti yang dulu ini. Terima kasih Pak Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu Pak Arfan.
1: Oke, Pak Muis, Lodung Kayete itu Pak Muis sudah lama ini tak bersuah. Sudah ada di atas 5 tahun Pak Muis ya.
2: Lama.
1: Ini alumni di IAIN Sultan Ali Gorontalo. Beliau sekarang masih kepala KUA ya, kalau tidak salah. Memang kita tidak bisa menghindari namanya pergeseran kebudayaan. Semakin kesini semakin bergeser, semakin berkembang. Memang budaya itu tidak ada yang stagnan. Dia akan tetap menemukan identitas sesuai dengan konteks sosial yang ada sampai saat ini. Jadi tidak akan bisa bertahan ya sesuai dengan pada masa itu. Tadi Pak Muis semacam ada keganjalan ya di dalam hati Pak Muis, bide-bide batem putih oh, pakai kopi ya. Nah, sekarang mungkin kita lihat ada yang sudah pakai sarung warna merah, mungkin juga kopiah sudah warna-warni, atau juga bajunya bukan baju yang ditentukan sesuai dengan yang dilakukan seperti masa itu ya. Nah, yang ini yang perlu kalau kita ingin mengembalikan memori itu, ya namanya kearifan lokal ini pasti menemukan identitas sesuai dengan yang ada sekarang. Tetapi bukan berarti kita ingin menafikan identitas itu atau jiwa dari budaya itu. Misalnya begini, kita hari ini menemukan Tumbilotohe. Dulu kan Tumbilotohe, sekarang kan Cokuotohe. Itu sama saja.
2: Atau betul-betul
1: iya.
2: Tumbler tohe,
1: Tumbilo tohe,
2: deng tumbler tohe,
1: Cokwa tohe. Nah, begitu pun demikian, tanpa kita kehilangan identitasnya. Saya kira ini Pak Muis luar biasa. Di masa Pak Muis ini pasti seperti itu ya. Apalagi Pak Muis ini kan lebih tua 20 tahun atau 30 tahun dari saya. Jadi sudah pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Kalau memang kita orang-orang tua ingin mempertahankan itu ya oke. Cuman yang persoalan sekarang, generasi saat ini kan sudah agak susah mengenal identitas kebudayaan kita masa lalu. Kalaupun mereka tahu, maka pasti mereka akan merekonstruksi kembali ya, atau malah mendekonstruksi. Kadang-kadang menghapus ini sudah tidak sesuai dengan zaman. Ngapain kita capek-capek, buang-buang waktu saja, buang-buang keringat hanya untuk melodo tadi. Tetapi perlu diingat bahwa, ini perlu digarisbawahi, bahwa budaya Gorontalo, adat Gorontalo Melodua atau istilahnya yang istilah yang lain Mohamawa, ketika kita datang itu artinya kita diletakkan sebagai calon untuk yang diundang, itu sangat-sangat dihormati oleh pemilik hajatan. Sangat diberi kehormatan yang luar biasa. Ya, makanya kita harus hargai, kita harus hormati juga yang mengundang. Gitu.
2: Iya. Baik. Oke, nih sebetulnya juga dengan kami sudah di via Zoom ini ada apa Bapak Romi. Bapak Romi AI SPD MPD Tokoh Adat dan Budayawan Gorontalo. Assalamualaikum Pak Romi.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, mohon maaf Pak Romi bisa.
4: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Ya, Pak Romi ini tadi nih kita sudah bahas ya terkait dengan Molodua itu sendiri, apalagi zaman sekarang nih ya. Bapak mungkin sempat dengar tadi penelpon dari Pak Muis?
4: Iya.
2: Iya, bisa mungkin tanggapannya juga Bapak, silahkan Pak. Ya, apalagi sekarang ini nih, dan saya juga baru tahu nih ternyata mungkin ada baju-bajunya ya. Pemainnya warnanya ini khusus apa gitu, undangan ini gitu, kalau punya duka warnanya ada warna hitam atau putih, mungkin ada seperti itu Pak Romi. Bisa dijelaskan Pak Romi?
4: Ya, terima kasih pemirsa di mana saja ada. Pak Dr. Arfan
1: Jojo,
4: terima kasih Pak Dokter telah memberikan beberapa penjelasan tentang tradisi Gorontalo Molodua atau mengundang ya. Juga kepada para pemirsa yang telah memberikan tanggapan-tanggapan tadi, terkait dengan hadis Gorontalo Molo 2 itu. Ya, memang satu hal yang perlu kita tanggalkan bahwa tradisi ini telah berlangsung sudah berpuluh-puluh tahun, ya. Dan alhamdulillah hal ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Gorontalo, walaupun di dalam kondisi badai modernisasi yang tidak bisa kita hadang, ya, Pak Dokter, ya.
1: Ya, Jo.
4: Ya. Maaf, namun secara garis besar benar apa yang dikatakan oleh Pak Dokter Afan tadi, Molo 2 atau mengundang ini kepada para hadirin, baik itu terkait dengan acara suka maupun duka, ini memiliki nilai penghormatan yang sangat tinggi. Ya, ini menandakan sosial masyarakat Gorontalo. Ya, budaya ini lebih dianggap bermakna dibanding dengan penyampaian undangan-undangan digital lainnya. Walaupun sekarang ini kita tetap sudah beradaptasi dengan yang namanya dunia digital itu sendiri. Ya, Molo 2 ini merupakan tradisi sosial budaya masyarakat Gorontalo, ya, dalam menyampaikan undangan secara adat, ya, kepada keluarga, kerabat, tokoh masyarakat dalam konteks apapun. Nah, ini merupakan permadan terkait dengan perlengkapan ataupun busana yang dikenakan. Ini memang punya ketentuan, ya, punya ketentuan. Kalau untuk suka seperti apa, kalau untuk buka juga seperti apa. Ya. Kalau untuk suka, ya, itu berkaitan dengan mungkin pesta pernikahan ataupun lain-lain yang dikatakan dengan Lia Liango, ini tentunya berdasar pada empat warna adat Gorontalo yang disebut dengan Tila Bataila. Nah, itu warna-warna turunannya juga sampai ini. Tapi kalau khusus untuk duka, ini tidak bisa lari dari yang namanya warna putih untuk hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, itu sampai hari ke-30. Nah, kalau menghadapi hari ke-40, sudah berganti pakaian lagi, Molo 2 putih. Ya, itu sudah berganti dengan pakaian warna biru. Gitu. Seperti itu anggapan saya pertama. Tetapi intinya perlu kita syukuri bahwa tradisi Molo 2 ini adalah merupakan warisan budaya Gorontalo yang perlu kita pertahankan. Dan alhamdulillah tahun ini kami dari Tenaga Kebudayaan Provinsi Gorontalo bersama dengan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo ini sudah mengusulkan bahwa tradisi Molo 2 khas Gorontalo ini akan diusulkan sebagai WBTB, warisan budaya terbenda untuk tahun ini. Insya Allah kita doakan.
2: Ya,
4: terima kasih.
2: Terima kasih. Ya, pendengar sahabat budaya, silakan juga bergabung 0821-9664-8664 atau di YouTube-nya RRI Gorontalo. Atau Anda bisa dengarkan juga di 101,8 FM dan di 95,1. Bagi Tatue, 95,1. Oke. Pendengar, silakan lain telepon 0821-9664-8664. Pas nih narasumber kita nih, ya, di pagi hari ini lagi sama-sama nih yang masih bingung nih apa sih itu Molo 2 itu. Ibu Isna, silahkan.
5: Halo.
2: Ya.
5: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu.
5: Iya. Begini. Kita ingat kita bahwa daerah kita adalah daerah adat. Semuanya itu kan berdasarkan. Nah, memang saya masih ingat dulu ketika saya kecil, ketika ada hajatan waktu saya tinggal dengan orang tua dan nenek saya itu, yang datang itu kalau mengundang Molo 2 itu ada berkebaya dan berpasangan. Tapi sekarang nilai itu sudah mulai terkikis. Nah, kami khususnya di Kota Gorontalo ya, kami anak oleh Dinas Pendidikan itu, kami itu diharapkan setiap lembaga punya satu budaya. Saya rasa ini salah satu upaya ya untuk melestarikan budaya itu. Nah, kira-kira Pak, apa yang akan diupayakan oleh pemerintah atau pemangku adat atau yang berkepentingan membudayakan budaya ini ketika kita ya generasi atau anak-anak kita itu sudah mulai melupakan itu. Alhamdulillah kami di Kota Gorontalo Pak, Tanggomo sudah mulai diangkat, Pak Yaluhungopoli sudah diangkat. Kami ingin juga bahwa ada hal-hal yang seperti tadi metode ini diangkat. Karena memang tradisi itu adalah tradisi yang memang sangat kalau orang-orang tua bilang sangat sakral. Karena kalau kita mengundang itu, kami dari keluarga ini datang. Nah, itu seperti itu. Nah, kira-kira apa yang bisa diupayakan oleh pemerintah, bagian kebudayaan misalkan, atau pemangku adat, atau yang punya kompeten untuk hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mungkin Pak Robi, silakan Pak Robi nanti bisa tanggapan juga Pak Arfan ya.
1: Karena
2: Pak
1: urusan Romi, Pak Romi ya, sebagai pemerintah.
2: Saya. Silakan Pak Romi.
4: Iya. Terima kasih Pak Dr. Arfan. Ya, dan juga terima kasih Bu Isna. Ya, memang alhamdulillah perlu disyukuri bahwa sekarang ini geliat budaya di Kota Gorontalo lewat pemerintah Kota Gorontalo di bawah pimpinan Bapak Wali Kota Pak Adanda Bea sangat-sangat mendukung dan mulai memperlihatkan bagaimana upaya melestarikan budaya Gorontalo. Ya, terinsyaallah Bu Isna termasuk salah satu tradisi Molodua ini. Ya, alhamdulillah kami juga tahun ini dipercayakan sebagai tenaga kebudayaan Provinsi Gorontalo yang bertugas untuk mensosialisasikan tradisi-tradisi Gorontalo itu khususnya di jajaran siswa. Tapi memang maaf untuk tahun ini kita masih berada di jenjang SMA. Ya, dan alhamdulillah tahun ini kita sudah menetapkan ada 21 sekolah yang berbasis budaya. Ini sebagai pilot project dulu. Nah, termasuk di Kota Gorontalo. Nah, mudah-mudahan ke depan ini akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Itu akan lebih mengarah lagi ke tingkat SD dan SMP. Kami berharap demikian. Dan insya Allah, hal yang akan kami sosialisasikan, kami paparkan, kami jelaskan ini, termasuk salah satunya itu adalah tradisi Molodua. Ya, banyak lagi hal-hal yang menyangkut tentang budaya Gorontalo yang perlu kita gali. Ya, apalagi berbicara tunulah hulolipu. Ya, ini juga seringkali ini satu paket Pak Dokter Arfan sebenarnya.
1: Jo.
4: Ya, mulai dari Molodua. Nah, sampai dengan perlengkapan-perlengkapan adat yang terkait di rumah yang mengundang gitu. Baik dia suka maupun buka, ini juga berbagai macam tata tertib yang harus kita jaga gitu. Misalnya kalau kita mau Molodua tentang acara suka, nah, yang dikatakan galiang, nah, itu juga tonulah hulolip yang ada di rumah itu pasti berkaitan dengan acara yang bersangkutan. Nah, sehingga mulai dari perlengkapan adat, kemudian tamolodugo, itu juga menyesuaikan dengan kondisi acara yang ada. Gitu. Kalaupun dia berbalik lagi dengan acara bayalobulilo, ya, maka tonulahulip yang ada di rumah duka itu sudah menyesuaikan. Dan tamolodugo atau yang akan mengundang ini juga menggunakan pakaian yang sesuai dengan baya lobulilo. Terima kasih Ibu Isna atas atensinya terhadap kelestarian tradisi Gorontalo ini. Saya berharap akan ada lagi orang-orang seperti Ibu Isna ini di Kota Gorontalo yang bisa mensuarakan agar kami juga bisa memberikan sedikit ya tentang apa yang kami ketahui tentang budaya dan tradisi Gorontalo ini. Sehingga upaya kita dalam melestarikan tradisi dan budaya Gorontalo ini bisa lebih berjalan lagi. Bersama mungkin juga dengan Pak Dr. Arfan Nusi bisa mendukung sepenuhnya dari kalangan akademisi.
2: Ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih, luar biasa jawabannya Pak Rom ya.
2: Betul. Pak Arfan, gimana Pak Arfan?
1: Oke, kalau saya memang sesuai dengan jawaban saya, apa yang harus kita lakukan ya sebagai akademisi, kita juga tidak bisa menolak modernisasi budaya Nilsa ya. Tapi bukan berarti juga kita kehilangan identitas jati diri kita, akar kebudayaan kita. Silakan gedung-gedung boleh tinggi, jalan-jalan semakin glowing ya. Jembatan semakin bagus, tapi bukan berarti kita kehilangan nilai-nilai Molodua tadi. Mahama-hama mengundang dengan cara-cara adat dan budaya. Memang kita tahu bahwa adat dan budaya ini kan nilainya itu kan etik, etika, kehormatan. Kalau kita sudah kehilangan ini, ya bagaimana? Pasti kalau kita sudah tidak punya nilai kehormatan, maka pasti kita juga akan menafikan nilai-nilai adat kita ini, kebudayaan kita. Jadi kita harus, yang harus kita lakukan bukan hanya sekedar mendokumentasikan nilai-nilai budaya kita, tetapi bagaimana nilai budaya lama ini yang di dalamnya ada nilai-nilai kehormatan, etika, sopan santun, kita masukkan dalam satu tarikan napas modernisasi.
2: Oke, baik. Nih banyak-banyak yang bertanya, ini telepon juga banyak sekali sobat bunyi. Torang mau break dulu Pak Arfam sama Pak Romi, pendengar dan sahabat budaya, jangan kemana-mana, setelah ini kita balik lagi.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.
1: Bincang Santai.
0: Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Ya pendengar, sahabat budaya masih dibincang santai yang baru bergabung ini ada tanya bahas apa ini? Torak ini ada membahas tradisi Molodowo di tengah modernisasi. Sobanya yang bat telpon, Tita tuh bilang kamari, sobanya scam bat telpon tidak mau berhenti. Sambil lagi mau terima telpon ini ada di YouTube dari Momi. Saya pernah TCB suruh Molodowo. Lito-lito tepalipa baru hulondalo apa tuh? Jangan Tita tuh so tatawa. Belum apu ini kalau salah babica bacumu bahasa Gorontalo Pak, Pak Romi, Pak Arvan. Bomarga yang Gorontalo ati. Itu gimana tuh? Saya pernah oh, dia cuma ada kasih tahu ya. Oh,
3: selamat untuk Bapak. Sudah menghidupkan tradisi Gorontalo.
2: Betul ya. Di mana memang ini jadi apa ya? Tapi ti Ibu Momi ini mau tidak? Kira-kira anak-anak zaman sekarang bagaimana nih? Terus mana lagi? Dari masih di anu nih ya, di WhatsApp ini ya, Tatu di Papa Nabil. Dalam perkembangan saat ini, apakah bisa Molodowo ini dilakukan secara modern? Nah, saya mau bahas tanya juga dari sisi budayawan dan juga dari si akademisi juga. Nah, bagaimana nih kalau tadi kan juga sudah sempat dispil ya sama Pak Arfam ya, sedikit demi sedikit tentang modern ini. Nah, Pak Romi, silakan Pak Romi. Pak Romi, oh tadi itu tipe Pak Momi bukan
3: Pak Momi.
2: Tadi saya bilang Pak Bu Momi yang bertanya tadi, yang bertanya tadi Pak. Oke, okay. Pak Romi silakan Pak Romi bisa di mungkin bisa di ini, komentar dari Pak Momi dengan tipe ya. Nabil. Paduo loh.
4: Ya, terima kasih. Mm-hmm. Pak, mungkin Pak Momi Hunlo ini kalau enggak
2: tahu. Ah, mungkin. Bagaimana oh tipe Momi ya? P nama akun Adon YouTube kok somom @momi206
3: padahal tanggul ini kita win.
2: Ah. Oh, mau jadi anak muda juga sesuai ya. Era dan oke, okay. Pak Romi silakan Bapak.
4: Ya. Terima kasih Mbak Dr. Arfan. Mm-hmm. Ya, memang sekarang ini kita mengkhawatirkan kondisi generasi muda yang memandang Molodowo ini sebagai tradisi yang lama yang dianggap kurang praktis ya, dibanding dengan teknologi digital sekarang. Mm-hmm. Dan jika tidak ada upaya pewarisan budaya, ya, saya khawatir tradisi ini berpotensi mengalami penurunan tensinya, akan kehilangan makna sosialnya di masa mendatang. Ya, ini hanya kekhawatiran. Tetapi mesti demikian, di tengah arus digitalisasi ini, Molodowo tetap masih memiliki posisi penting sebagai simbol identitas budaya Gorontalo dan sarana pendidikan karakter bagi generasi muda. Ya, perlu ditekankan pula bahwa tradisi ini lebih mengajarkan kepada sopan santun, penghargaan terhadap sesama, tanggung jawab sosial, dan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan. Memang saat ini mulai muncul kesadaran dari berbagai kalangan untuk menjaga keberlangsungan tradisi Molodowo ini melalui pendekatan-pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, ya. Mungkin melalui tradisi adat ini, melalui media sosial dan konten digital, ya, juga melibatkan generasi muda dalam kegiatan-kegiatan adat, kemudian memasukkan nilai budaya lokal dalam pendidikan. Ini tugasnya Pak Dr. Arfan ini ke depan.
3: Jo.
4: Kemudian bisa memadukan undangan digital dengan kunjungan adat kepada pihak-pihak tertentu. Nah, ini yang mungkin salah satu upaya. Walaupun kita melakukan undangan secara digital, mungkin lewat WhatsApp ataupun undangan digital lainnya, PDF, tetapi kunjungan untuk Pulau Dua itu tetap harus dilaksanakan dalam konteks apapun. Karena ini penting, salah satunya untuk lebih memaksimalkan bagaimana kesopan santunan itu, penghargaan terhadap sesama itu, dan tanggung jawab sosial tetap masih kita laksanakan bersama. Demikian Mbak
2: Dita,
4: Dokter Afan dan
2: Iya, baik Pak Romi. Ya, memang tetap harus ya. Apa tadi bahasa Gorontalonya Pak Arfan, ketemu bertemu?
3: Mududulah.
2: Mududulah. Iya, mududulah gitu ya Pak Arfan. Silakan Pak Arfan tambahkan.
3: Oke,
2: Pak.
3: Tadi ada yang menarik. Apa boleh itu? Memadukan tradisi mududulah ini dengan modernisasi. Oke, kita perlu garis bawahi dulu ini.
2: Iya.
3: Bahwa modernisasi itu jangan kita anggap sebagai alat untuk membekukan masa lalu.
2: Ya.
3: Tidak boleh seperti itu. Apalagi menggilas tradisi modudulat tadi ini ya, Molodua.
2: Ya.
3: Nah, kalau kita ingin menggabungkan, ya kita gabungkan saja. Misalnya, ini mungkin contoh dari saya, ini perspektif dari saya, Pak Romi.
4: Ya.
3: Boleh kita menggunakan modernisasi dipadukan dengan budaya ini, misalnya anu itu Molodua dari Pak Gubernur, dari Pak Bupati, dari Pak Camat atau tokoh-tokoh penting, ya sih.

0: Moce silakan. Ibu Moce.
1: Ya Pak, Ibu Moce dari Buale mau
0: saya.
1: Pak.
0: Saya. Todua lo Ibu Moce. Ibu Moce. So ada kau suara mana ini suara li Ibu Moce? Atau tolong baku tatap saja. Ibu Moce, oke jaringan ini. Nanti boleh telepon ulang Ibu Moce ya. Saya baca dulu di YouTube dari Bella. Generasi muda harus tahu ini. Betul ya, apalagi kita-kita nih. Apalagi Gorontalo. Sekarang kan Pak, Gorontalo itu sudah banyak pendatang gitu. Apalagi PNS-PNS baru itu tuh kebanyakan anak muda pendatang. Nah, kita bisa mengenalkan nih ya, bahwa tradisi nih kalau mengundang nih orang-orang Gorontalo ternyata sopan santunnya kuat di Gorontalo. Terima kasih Bella. Terus ada Harta Tahta. Ya Allah, kok ini nama Harta Tahta Dita. Gaga DP topik. Sering-sering RRI angkat tradisi budaya begini. Oke, terima kasih. Betul ya. Jadi edukasi juga Bapak untuk kita anak-anak muda. Kalau ya, ada di Makassar juga kan setiap daerah kan ada tuh adat seperti ini. Di Makassar juga begitu Pak. Tapi dorang lebih ke utamakan kayak orang tua, sesepuh. Nah mereka pakai adat seperti itu, pakai baju bodo. Terus undangannya ada di dorang taruh di tempat wadah seperti itu. Bosara namanya. Ternyata semuanya punya ya seperti itu. Kita kalian telepon dulu, Pasul. BTN.
2: Iya, iya.
0: Alex ini anak kompleks berarti BTN. Pasul silakan.
2: Iya.
0: Todua Pasul.
2: Saya ada saran ini.
0: Ya.
2: Saran saya karena Pak Wali Kota ini senang yang begini. Maka kalau bisa disarankan ke beliau untuk membuat edaran ke seluruh lurah yang ada. Untuk melaksanakan hal ini, maladua ini. Dari biasanya kalau orang menikah kan meminjam peralatan pakaian itu kan sama yang biasa meminjamkan. Alat kawin itu kan bisa disisipkan bahwa sekaligus dengan pakaian maladua.
0: Betul.
2: Disatukan.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Sul. Ini juga masuk ya. Pak Sul ini bisa dikatakan sesepuh kita ya, yang luar biasa masih setidaknya masih mengingatkan kita para anak-anak muda gitu. Terima kasih sarannya Pak Sul ya, nanti ya Pak Wali. Semoga ti Pak Wali ada badengar ini.
3: Nanti insya Allah
0: mau kasih tahu BTN, BTN lagi di apa namanya di desa di
3: Binjang Santai.
0: Binjang Santai gitu. Dan kalau sekarang ini kan budaya yang masih ada ini Pak Romi dengan Pak Arfan ya. Kalau mau informasi itu di masjid.
4: Oke, pengumuman.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, tadi pengumuman. Ada pengajian di rumah ini gitu ya. Oke. Nah, silakan mungkin Pak Romi dulu. Pak Romi silakan mungkin bisa tanggapi juga saran dari Pak Sul.
3: Iya. Terima kasih banyak Pak Sul. Ya. Ini usul yang sangat baik. Ya, dan saya tahu persis bahwa Pak Wali Kota itu adalah pencinta budaya Gorontalo. Banyak upaya-upaya beliau menggali kembali untuk melestarikan budaya dan tradisi Gorontalo. Ya, kemarin saja waktu Hardiknas ya, kalau tidak salah, melaksanakan lomba dana-dana ini luar biasa Pak Wali Kota. Ya, mudah-mudahan hal ini juga bisa menjadi perhatian dari Pak Wali Kota untuk mengeluarkan edaran kepada seluruh tatanan pemerintahan, baik dari kecamatan sampai di lurah, untuk satu hal ini dulu, tata cara mulutul. Nah, ini yang luar biasa sekali. Dan kalaupun ini terjadi, ini mungkin salah satu terobosan bagi pemerintah Kota Gorontalo dalam upaya menjaga dan melestarikan tradisi Gorontalo. Mungkin dari saya Arfan silakan.
0: Pak Arfan silakan.
4: Oke, Jo, saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Romi, ya kita harus dorong. Dan mungkin kalau kita di akademisi, ya Jo, kita tidak punya kekuasaan untuk mendorong itu. Yang bisa kita lakukan adalah menyuarakan di mana-mana.

0: Nah, baik di media sosial maupun lewat penelitian, artikel, buku atau tulisan-tulisan lepas. Nah, hanya ini yang bisa kami mampui. Kalau untuk kebijakan, ya itu mungkin Pak Wali dan Pak Romi yang berada di lingkungan pemerintah.
1: Betul, lebih bagus juga ya langsung orang atas itu yang batoki. Pokoknya sekarang, nah tuh ya, semoga ya Pak Wali ya, gitu ya. Jadi anak-anak muda.
0: Kali ini Pak Wali disebut.
1: Langsung sebut ya. Selain UMKM yang Pak Wali ada senjata ini, budaya Gorontalo harus diangkat juga gitu. UMKM kan sementara. Nah, tradisi-tradisi budaya Gorontalo ini harus olos supaya anak-anak muda tahu. Macam saya jujur, saya ini buta-buta dengan budaya-budaya Gorontalo, Pak. Belum apa ini.
0: Sekarang tidak buta lagi ya.
1: Iya, sekarang saya tidak buta gitu. Jadi kalau saya sombantar undangan, Pak, saya minta mana itu baju. Saya mau antar kemari.
0: Ini ada usulan dari Pak Momi. Nah, ini beliau juga kan ini tokoh budaya.
1: Iya, iya.
0: Menurut dia, modernisasi ini kan begini. Kalau boleh dibuatkan video untuk mengundang Moloduo, tapi dalam model adat Gorontalo.
1: Oh, okay.
0: Mungkin Olo Muali Huluta Mali Pak Romi itu caranya pakai bahasa Gorontalo, tapi lewat video dengan mengundang satu nama. Begitu.
1: Jadi kayak konten setidaknya anak-anak gitu itu boleh bikin konten seperti itu. Baru kalau boleh ini undangan-undangan Allah macam di saya apa dengar Nur Ain, saya Ibu Nur Ain, saya penyiar satu juga, Pak. Dia bilang kata saya pernah bawa undang sampai anak punya apa dulu dia bernama Beat, tapi dia undangan pakai bahasa Gorontalo semua.
0: Iya. Jadi ada kalau ada 1000 yang diundang maka 1000 video juga yang harus di-upload.
1: Oh, iya.
2: Begitu, tidak boleh di YouTube itu, Pak.
0: Iya. Tidak boleh menyumu sampai 1000 kali. Harus cuma satu-satu.
1: Iya. Ini, Pak Momi, penulis semua yang berkaitan dengan daerah Gorontalo. Aduh, ini kayaknya akan kami undang
0: Pak Momi ini. Diundang ke sini.
1: Harus mengundang ini, Pak Momi. Ibu Moce masih di lain telepon? Torang coba, Ibu Moce. Ibu Moce. Ibu Moce. Oke. Sudah menit ke 50 itu ya. Bu Isan minta dulu tanggapan dari Pak Arfan dulu. Pak Arfan, ada apa namanya? Mungkin pesan gitu ya, atau adakah tidak solusi bagaimana cara memperkenalkan agar tetap relevan di generasi sekarang, terus bagaimana masa depan tradisi Moloduo di tengah perkembangan teknologi komunikasi.
0: Oke, saat ini kan cara berpikir kita ini kan sudah dikonstruksi oleh modernisasi. Nah, kalau kita melihat persepsi orang-orang tua kita yang kuat pegangannya terhadap adat ini gara-gara modernisasi ini sehingga teraliniasi nilai-nilai masa lalu sehingga tidak lagi menjadi acuan, menjadi worldview, menjadi pandangan anak-anak muda saat ini. Dan memang itu kenyataannya secara fakta sosial seperti itu. Tetapi yang kita lihat saat ini perlu melihat juga bahwa tadi saya sudah sampaikan bahwa modernisasi bukan mengalienasi nilai-nilai atau akar budaya masa lalu. Yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa modernisasi itu adalah alat, atau modernisasi itu memberi alat, sementara budaya itu memberi arah. Kalau alat dan arah ini sudah menyatu, maka cepat sudah. Kalau dulu kan orang-orang yang Moloduo ini kan datang dari satu rumah ke rumah yang lain, itu kan tidak efisiensi. Logika modernisasi ini buang-buang waktu saja, buang-buang tenaga. Tetapi kalau modernisasi kita gunakan sebaik mungkin untuk menopang nilai-nilai arah tadi, nilai-nilai adat istiadat, maka cepat sekali ini. Cepat sekali. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Romi, disampaikan oleh Pak Momi, kita harus menjadikan alat ini sebagai tumpuan untuk mempermudah arah tadi. Jadi itu, memperjumpakan alat dan antara alat dan arah, sehingga cepat sekali. Cepat sekali dengan modernisasi ini pasti akan semuanya serba cepat. Cuman akhirnya saat ini kan kita lama-lama tergilas juga oleh modernisasi, dan lama-lama juga akar budaya kita hanya tinggal memori masa lalu yang hanya ada di ingatan orang-orang tua kita dan dilupakan oleh anak-anak kita.
1: Luar biasa sekali ya. Jadi closing statement Pak Romi juga, silahkan Pak Romi mungkin ada pesan untuk anak-anak muda sekarang, sekalian juga closing statement seperti Pak Arfan, silahkan Pak Romi.
3: Terima kasih. Apa yang dikhawatirkan juga demikian juga halnya dengan saya. Ya, karena saat tradisi dan Gorontalo ini tinggal akan jadi cerita.
1: Ya.
3: Dan kita sekarang ini berupaya melahirkan lagi cerita-cerita dulu itu di masa sekarang. Dan itu yang agak susah. Apalagi kita sekarang sudah dihantui oleh yang namanya modern. Apa ya? Saya setuju dengan pandangan Pak Arfan tadi, modernisasi itu harus dipandang sebagai ancaman terhadap tradisi Ngorontalo itu sendiri, melainkan sebagai tantangan untuk melakukan revitalisasi budaya agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya itu insya Allah hidup dan relevan di generasi muda sekarang ini. Posisi juga Ngorontalo di lintas ya sekarang ini bukan hanya sekedar tradisi yang terancam hilang, tapi juga menjadi tantangan bagi generasi muda sekarang ini untuk lebih menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan upaya kita melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Modernisasi dan digitalisasi kalau menurut saya ini dapat berjalan bergampingan dengan adat apabila masyarakat khususnya generasi muda tetap memiliki kesadaran budaya dan rasa bangga terhadap identitas daerahnya sendiri. Demikian Mbak
1: Ika dan Pak Dokter. Baik, terima kasih banyak, luar biasa sekali ya untuk pagi hari ini bincang santai. Waktunya memang sebenarnya tidak cukup ya Pak ya kalau bahas ini ya. Sayang sekali sebenarnya nanti ya deh kita akan bahas-bahas. Tapi kalau mau bahas tentang budaya, jadi pendengar bisa dengarkan di 95,1 di Pro 4 RRI Go. Itu full budaya-budaya nih, silahkan anak-anak muda juga boleh gabung. Oke, terima kasih sekali lagi buat narasumber kita, luar biasa untuk edukasinya ya, bukan cuma pendengar yang dapat edukasi, saya juga dapat edukasinya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Romi Isa ya. SPD MPD Tokoh Adat Budayawan Gorontalo. Terima kasih Bapak, sehat-sehat ya Bapak. Terima kasih Bapak Dr. Arfan Nusi M.Hum, Kepala Pusat Pengabdian IAIN Sultan Ameh Gorontalo Akademisi. Terima kasih Bapak, sehat-sehat juga
0: ya, sama-sama. Ya,
1: pendengar sahabat budaya yang so bersama kami juga badengar di 95,1 dan di 101,8 FM, baru dengan di YouTube RRI Gorontalo Oduolo. Pokoknya di tengah dunia yang makin praktis, tradisi ini jangan sampai kehilangan makna, karena Moloduo bukan sekadar menyampaikan undangan, tapi cara menjaga penghormatan, silaturahmi, nilai kebersamaan, sebab dalam adat Gorontalo ada makna juga dari Moloduo, yaitu modu dulua tata lua bakumuka. Nah, bertemu langsung bukan cuma soal hadir, tapi bagaimana orang bisa jaga rasa, terus memuliakan sesama, karena pertemuan langsung selalu punya makna yang lebih dalam. Saya Denilsa Sylvie Bookings undur diri. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oduolo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.

0: Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah untuk hari ini ya di gelaran 16 Mei 2026. Tentunya pada hari Sabtu ya, Tata Rama hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya semuanya di Nusantara Siang sampai jam 2 siang nantinya. Selamat menikmati weekendnya sahabat budaya. Semoga weekend kali ini menjadi weekend paling ter termanis. Paling terbahagia ya. Karena memang ya, kalau pas weekend begitu insyaallah di rumah pada lengkap toh, ada papa, mama, anak-anak, mungkin ada orang tua juga, ada nenek, kakeknya, ada tante, ada omnya. Banyak sekali serumah ya. Oke, ya kalaupun enggak serumah bisa aja juga sahabat budaya ya. Kita bisa silaturahim gitu. Karena kan pas weekend begitu baiknya kita bisa ngumpul keluarga ya. Mungkin bisa jarang-jarang gitu kan. Nah, ini kan weekendnya dari apa ya? Liburnya panjang gitu kan 4 hari. Nah, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, tuh. Bisa ngumpul, bisa seru-seruan gitu kan sahabat budaya ya. Oke, kita orang ini sahabat budaya seperti biasanya pula di request Nusantara sampai jam 11 untuk list lagunya. Oke, Tata Rahma kasih lagu dari Gorontalo itu 2, Jawa, Sumatera Barat, Manado ya. Terus juga ada Papua. Oke. Jadi ada Gorontalo, Jawa, Sumatera Barat, Manado. Benar. Terus apa tadi? Papua. Iya beneran. Papua.

0: Oke, satu lagi ada Minang ya. Jadi Gorontalo, Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Barat. Bukan Minang, Rahma, Batak gitu maksud saya. Waduh. Oke, Batak. Gorontalo, Jawa, Sumatera Barat, Manado, Batak, Maluku, Papua ya. Jadi pilih di antara itu. Gorontalo juga ada dua seperti biasanya. Dan silakan di 0811-430-4040 sama 0822-5996-8266 ya. Dan saya ke line satu dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Asri, silakan Pak Asri.
1: Saya mau request lagu yang di Manado.
0: Bentar ya. Manado, ntar dulu mana Manado.
1: Apa jelas
0: itu? Itu judulnya Kiapa Babadiang.
1: Itu nih yang penting, judulnya tidak jadi masalah, penting Manado.
0: Tapi tahu nggak artinya?
1: Tidak tahu, jujur saya tidak tahu.
0: Kiapa Babadiang, kenapa diam-diam?
1: Oh kenapa? Oh tidak diam-diam di saya, cuma jalan.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya pagi ini sehat ya.
0: Amin.
1: Bagaimana cuaca, panas?
0: Cuacanya ya boleh.
1: Kayak... Oh iya. Ya.
0: Jam segini udah panas sekali itu udah boleh. Alhamdulillah.
1: Ya, buat kirim dulu ya.
0: Silakan Pak Asri.
1: Ibu Salma Tahir atau Ibu Selvi, ada Ibu Rostin, Ibu Neling, ada Oma Hi, ada Oma Suci, Ibu Ida, Ibu Nengki, Oma Ahi, buat siapa lagi? Ibu Ya, Ibu Iin, Tanoo, Ibu Farida, ada Oma Ani, buat siapa lagi? Oma Ella, Pak Udin, ada Pak Herman, ini ambulasi buat Bang One, masuk juga. Buat Kota Rama, terima kasih banyak.
0: Oh, udah bestian ya dengan Pak One.
1: Bestinya,
0: Pak Asri. Pak Asri, so bestian dengan Bang One.
1: Iyalah. Semuanya fansnya RRI Gorontalo.
0: Oke. Oh, Masya Allah.
1: Terima kasih banyak sekali lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir tadinya cuma Ti Nene, ternyata Ti Pak Asri. Hai Nene, ngapain aja nih Nene jam-jam segini Nene? Oma unyu-unyu juga ya. Mama Lika, sehat-sehat semuanya. Si Oma Tio, siapa lagi? Ibu Ning, ya Ibu Ning. Hei, di mana Ibu Ning? Insyaallah Ibu Ning sehat-sehat ya. Kita kalian telepon lagi, silakan. Dan yang ingin WA, silakan juga di 0811-430-4040 sahabat udah ya. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo juga. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sayang, dengan
2: Ibu Iya di Bualemo.
0: Ibu Iya Bualemo.
2: Kecil banget suaranya.
0: Masa saya sudah di muka ini uti di muka mai.
2: Nanti pengaruh apa ya? Ada
0: di Ibu Iya PHP status di Ibu Iya P radio uti.
2: Sudah pol ya.
0: Iya.
2: Oke, Tata Ama. Mau request lagu Gorontalo.
0: Lagu Gorontalo mana sebentar?
2: Pokoknya tolong dipilihin aja judulnya.
0: Oke, boleh. Boleh, siap.
2: Oke. Mau kirim salam ya.
0: Silakan sayang, ha.
2: Salam pertama dulu buat Tata Ama, saya selalu berkeluarga tercinta dan terakhir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Kita saja. Terus buat Pak Asri yang baru kenal tadi, makasih banget atas sapaannya. Saya selalu berkeluarga tercinta, menyerap amin juga buat Om Albani, Tano, Ibu Neng Silakor, Ibu Rasmi, Ibu Neri, Ibu Sri Maulida, Mbak Intuat, Ibu Fadla juga, Ipip, Irlan, Inka, ada Wati juga, Pak Niko Panasron, dan seluruh fans kompat RRI Gorontalo, med siang aja semuanya, med aktivitas, sukses dengan segala aktivitasnya. Amin, dan insya Allah kita semua selalu dan selalu dirampungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bola maaf pun gak bisa disebut satu persatu semuanya. Oke, makasih kata Amat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan sahabat budaya, kita buka lagi line teleponnya di 811 sama 822 di belakangnya Ibu Ia tadi. Ibu Ia Bualemo. Halo, kita ke line 2. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Luhulon Dalo.
0: Sahabat budaya Luhulon Dalo.
1: Halo Kakak Ana.
0: Halo juga Tanu'u sayang.
1: Okay. Lagu Gorontal ikutan ini.
0: Iya, bawa ikutan Titano.
1: Ikutan juga dengan Ibu Ia.
0: Oke, siap, siap.
1: Oke, kirim salam buat Ibu Ia dan Pak Asri, Ibu Tuti, Pak Didi Ineo, Ibu Rika di Suwawa, Oma Abni, Oma Albani.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya seluruh Ibu Neli, Ibu Rosi, Inka Irlanwati.
0: Iya, terus.
1: Dan pesan untuk Tata Amat keluarga. Insya Allah sehat-sehat selalu. Amin. Dan Rifanto, dapat lupa Rifanto di Kota Raja. Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boti Abi Ripanto. Di belakangnya Abi Ripanto. Di belakangnya Litano. Satu penelpon lagi baru itu ama somokala gua. Di Abi dong gua tutulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sayangku
0: cinta. Halo sayangku cinta, silakan ikutan sayang ya.
2: Ikutan dua-dua aja.
0: Oke, gas.
2: Kirim salam buat Pak Asri, Tanau, ada Ibu Ia, Ibu Iin, Ibu Lis, Rifanto, ada Pak Samiko, ada Pak Udin, ada Tanau, ada Ilan Ingkawati. Buat semua-semua aja tanpa terkecuali, insya Allah sehat-sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin.
0: Amin.
2: Paling spesial buat anakku yang sementara ada bawa autoindek sama Aji.
0: Oh, ada ke mana kok?
2: Ada mau kabur ini, ada muat tetes, insya Allah di perjalanan.
0: Amin, dimudahkan ya.
2: Iya, dimudahkan rezeki.
0: Dilindungi semuanya.
2: Dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin.
0: Amin.
2: Paling spesial buat anak yang sedang beraktivitas. Insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Salam sama si Sapi.
0: Amin.
2: Semoga panjang umur sehat selalu. Insya Allah diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Makasih kata amat saya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, halo. Nur, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, ini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis, yang merupakan
5: cek kesehatan gratis, memangnya pentingnya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
6: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
5: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
6: Iya, betul. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
5: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
7: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
8: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat Budaya menit ke 35 mendasari jam 10 Sahabat Budaya, dan kita buka lagi line teleponnya. Kita ada di sesi kedua. Silakan sahabat Budaya ingin bergabung ya.

Oke, sahabat budaya, saya mau ngasih selamat siang dulu nih untuk sahabat budaya semuanya ya, yang baru menyatu hati bersama kami di program 4 sahabat budaya. Semoga semuanya tetap sehat ya, semangat, dan apapun aktivitasnya hari ini, insya Allah bisa berjalan lancar. Dan siang hari biasanya tuh sahabat budaya kalau begini itu paling sibuk ya, paling sibuk semuanya, apalagi emak-emak paling sibuk pasti. Yang lagi di apa namanya, di tempat kerja juga ya, walaupun memang lagi weekend pasti ada juga yang kerja gitu kan, ada yang kuliah, ada nggak ya? Mungkin ada ya. Ya, ada juga yang tetap semangat mencari rezeki di luar ruangan meski cuaca memang so cukup panas, walaupun baru belum jam 11 sahabat budaya. Pokoknya buat yang sedang beraktivitas, jangan lupa ya, sesekali kita orang istirahat gitu ya, supaya badan tidak terlalu capek juga gitu ya, karena memang cuaca siang itu sering terasa apa namanya, menyengat begitu sahabat budaya, jadi bawaannya cepat capek gitu kan. Nah, jadi ambil waktu istirahat sejenak juga gitu. Dan buat yang lagi perjalanan, tetap hati-hati apa namanya itu, fokus di jalan ya. Yang apa namanya, yang di rumah juga selamat menikmati waktu santainya. Semoga siangnya terasa nyaman, menyenangkan, happy gitu ya. Happy dong harus ya.

0: Eh bro, coba lihat. Ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah eh.
1: Iyo eh, padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
0: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
1: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
0: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
1: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
0: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang pegenerasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.

0: Oke, sahabat Budayan ya, kita nanti di sesi terakhir. Siapa yang mau gabung, sahabat Budayan silakan yang mau buka line teleponnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aman Pe Radio kasih kacili kasana sadiki uti.
1: Kacili radio.
0: Oke, itu sudah so boleh. Iya, Pak Aman.
1: Dari Bung Roy.
0: Bung Roy loh. Dari ini DP lagu boleh. Alhamdulillah sayang sehat. Bang Aman lagunya. Lagu iso cepat saya sama awis deh
1: pewang.
0: Oke, Sumatera Barat baru ada Maluku, ada Papua, Gorontalo, mau yang mana?
1: Sumatera Barat.
0: Oke, langsung. Halo.
1: Iya, kirim salam ya. Kirim salam buat Pak Asri, buat Bang One, buat Sanau, Ibu Nelly, buat Barpanto, buat Ibu Silvi, dan seluruh fans tanpa terkecuali, spesial buat Teta Ama yang baik hati, semoga siap selalu bersama keluarga. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, di belakangnya Bang Aman, silakan sahabat budaya, masih ada lagi yang mau gabung. Silakan di 811 sama 822. Saya mau ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikartin Tangkobu pengen lagu ikutan aja. Salam buat semua fans Perempat tanpa terkecuali, spesial buat Ibu Inong sama suaminya yang ada di Papua. Juga adik saya Erni sama suami serta anak-anak yang ada di Kosio. Salam sehat selalu. Terima kasih Tata Rahma. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sahabat budaya Luhulondalo, silakan Ibu Iin.
1: Lagu Gorontalo.
0: Lagu Gorontalo, oke sayang.
1: Iya, salam buat Ibu Nuri, Ibu Rostin, Ibu Lisa, Ibu Iya, Pak Niko, Pak Herman, Bung Aman, Bung Rifanto. Buat sahabat budaya terpakai kecuali, semoga sehat selalu, amin.
0: Okay,
1: dan amin. Terakhir buat Tetama, semoga sehat selalu, lancar rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Om Afni, silakan Om Afni. Halo juga. Lagu Gorontalo. Pilih yang lain. Gorontalo udah ada yang pilih. Ada Batak deng Papua.
2: Papua.
0: Oke.
2: Salam buat Kak Isa di Rangkong Pasar Jabat Haji Mbak Iin, Bapak Asri juga, Bapak Anu'i, Wan, Rokin Yunari juga. Buat Ibu Iya, Rangkong Pasar Jabat Haji, buat seluruh pengen keempat kecuali, saya juga kalau kecuali itu semuanya. Kami spesial buat Kak Ame, berarti kita bisa selalu ceria sama keluarga.
0: Oke.
2: Kalau besar kelihatan, dah akan diutang. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sahabat budaya, untuk request Nusantara mencukupkan. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon juga WA. Mohon maaf ada kurang-kurangnya, insya Allah kita orang bisa ketemu besok-besok ya. Dan ya, sahabat budaya, saya akan dedikan dulu lagu yang sudah di request sama teman-teman tadi. Saya ada lagu dengan Tilola Malo Volo Vololo.

0: Tempat Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tohulan nalo betiap polima banda-banda lo habali lo hulam nalo habali uhi walia to ungu di minggu mola botia tehas din Daniel Watia ta mo potunggu lolo ia mengundulawa mengodato usaha mikro kecil menengah mielo UMKM umai mo perodawa ekonomi tolipu boli mai mo pekalaja to tahu ita ualo dekranasda kabupaten lo hulondalo Mariam Sofyan Fuhi lo otanggulai to tahu nu ilalu ito upatolihu waulimolohetuto UMKM to kabupaten lo hulondalo umalo pokalaja olotamo pula dulo lihulolota ilimbata to ungotayadu takala kalaja beti mengobua upalalu beti mai mopolai apahamu wau pongotota lo takala kalaja alihu mopihu hasili lo ukilalaja lo UMKM mialo IKM Dekranasda Kabupaten Lohulondalo mai mohundula u mopolai ahasili. Dabo mai olo mopolai apongotota. Alihu hasili lo u kilalaja mopiohu. Alihu delo olai iyo de dilabo odi-odi tomao. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mangundulawa mangawda ito. Ombudsman to hulandalo, hipohay nga uk dilama o mo korupsi. Wow, dilama o mangohi bali susa o deta mangurusi torotu ladelo huta. Ika pala lo ombudsman to hulandalo muslimin be putra lo otanggulay. To ulong ohi pahamu u dilama o mo korupsi to badan pertanahan nasional provinsi. Ju lo otanggulay. To umo mayala ya tita mengurusi tula de la huta de bodonggo luo u hipo hepi de doi. Aturangi umawo luo dila bomo pulita to utula tulado. Dabo de mo helu ngodoi bolo owalilio mialo molinga heo to umo ngurusi. Pohile lio ode ASN to badan pertanahan nasional u musimo e ato kalaja. Wow, mopopele hio to u me iwalunga doi. Ila moali mopohi hedu olo ta mengurusi. To nuta lohelungo tio ta ma popolingga hulio to urusani. Mengulah mengulah tato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mengundulawa mengutatu Mahe modata ta opanyaki HIV AIDS to hungala yati I Dinas Kesehatan Togohut mahi pengohia pahamu potunua potuhata odela yati wau ana sikola Una umai mopohinggade loladio lo panyaki HIV AIDS beti Tata tanggungi mala to program HIV AIDS to Dinas Kesehatan Gorut iayu nento lo otanggulai Monata tama ilo HIV AIDS hidihima KTP lo Gorut Ma ilo dungga mei lo panyaki to lipulo tau ma lo hualingai ode Gorut Tunggu lo Dinas Kesehatan lo Gorut mahu alokolio o to umuhunema tama ilo panyaki HIV AIDS beti. Mo pula limo puskesmas uluo to Gorut ma mo pula tuau uma muhunema olota o HIV AIDS. Timo ngoleo beti ma montolipu ue omai. De mai longongoto ma lo hualingai o de Gorut nabo ma wayu-wayu mai panyaki HIV AIDS. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

pengundulawa mengau tanto. Mopo tamelo gigi odeta ukeke ingai to musi mo sehati boli mai mo awau mo ulinda po utanggulali 1000 hari pertama kehidupan mondo ombongo lilo lio tunggulo umur 20 tahun towo lotalo umur beti mai mopo lai auto io batangan io. Wow, kekuatan lo ilang ganyo. I pengurus lo persatuan ahli gigi to bualemo Yakob Tagoli lo otanggulai. Hipola mela u o gigi tunggulo dulo taunu. Wala abuti moto duo batanga sehati. Pindali boli mo e awau mo ulindapo. To u ngotupalo tutumunio. To umo potamela to ala abuti musi u o protein wa vitamin. Mutu ude wolo umur lo ta u keke inga abuti. Odi to olo ode mongoti lo ta ombo dula. Musi mola mela u o gigi huna salamati lo ta to delo mo ombongo. Sehati lo mongola abuti boto dudutu lo gigi u hetamelo lio. Mengulama ngotato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodimigu mola.

0: mangudulawa mangutang to. O duolo itulonggola miya tiya tabali u bahabahasa lo kulondalo dabo maapucu tanumahabali pulitiyo. Gubernur Gusnar Ismail muhinga layati umay mo po wali utanggulalio sensus ekonomi. Uti-buti irotanggulamay li gubernur to rakorda program Bangga Kencana tolenggo talo provinsi. Pohilelio odetamo aami u dilama o hibo-hibohia, hiwohe-wohea, mialo hiwoli-wolita to umola meta iindulo potuga sensus. Alihu moto duo tulade mialo data u ganapu. Alihu program lo pamalenta to pusat tuhata odeta pila tujo. Sensus ekonomi beti umai pengotawala tutumulio lo layati. Alihu program upopo woluo mei lo pamalenda tuhata odeta pila tuju. Mengudulau mengotato, habali beti ya, ju, tanumai lapato. Udilamu patato, maapu ode mengotato. Utilala to bahasa, bolo pohilala potunu opo tuhata. Wau utilala to lo iya, entuk bolo potunu lamai amiati ya. Watia te has di Daniel, bolo me i odu ola po o data. Inde bo di topo, watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila.
2: Payu limo.
1: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Oinda, motolo ea lo ea tuau.
1: Dua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
2: Oluo, umanusia motolo adili wau motolo adabu.
1: Tiga, Persatuan Indonesia.
2: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
1: Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili to luwapo hilao du

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sili Tonga hadir dengan Oberuku, satu tampilan dari Batak Sahabat Budaya hadir di siang hari dan masih dengan update informasi Sahabat Budaya. Jadi Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadli Zon itu menyebut kehadiran Indonesia di Festival Film Cannes 2026 itu menjadi bukti perkembangan perfilman tanah air ya. Jadi ia menilai capaian tersebut itu menunjukkan juga ekosistem film Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional. Sahabat Budaya, ia menjelaskan bahwa salah satu langkah konkret yang terus diperkuat pemerintah adalah melalui program manajemen talenta nasional bidang film. Nah, program tersebut juga mendukung kapasitas sineas muda, terus juga memperluas jejaring internasional serta juga membuka akses kolaborasi dan pendanaan perfilman Indonesia. Nah, lebih lanjut juga Kementerian Kebudayaan itu Sahabat Budaya terus memperkuat berbagai program pendukungan perfilman melalui fasilitas promosi internasional. Jadi salah satunya dengan pengembangan jejaring industri gitu ya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perfilman hingga juga penguatan ekosistem perfilman di daerah. Ia menegaskan pula bahwa perfilman menjadi salah satu instrumen yang penting, instrumen penting maksudnya di diplomasi budaya Indonesia. Jadi film dinilai itu mampu memperkenalkan identitas, memperkenalkan nilai serta keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Maka dari itu pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem perfilman nasional dari hulu hingga ke hilir, termasuk juga mendorong lahirnya lebih banyak karya berkualitas yang berakar pada kekayaan budaya Indonesia.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

aksara Lontara. Juga dikenal sebagai aksara Bugis, aksara Bugis Makassar, atau aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah dan istighfarnya.

0: yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: FM 95,1 MHz.
0: Suara Budaya Gorontalo.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Ria Melia pulanglah, udah pulang, udah jam makan siang udah. Iya, selamat siang yang lagi pada menikmati makan siangnya saat ini ya. Makan itu katanya sih ya, jangan hanya asal lihat kenyangnya aja, tapi kalaupun makan itu ada muatannya dalam setiap makanan kita ya. Jadi jangan asal sekedar makan udah kenyang selesai, enggak dong ya. Makan harus ada muatannya, artinya di situ ada 4 sehat 5 sempurnanya sahabat budaya, insyaallah ya. Iya, dan sahabat budaya menemani di siang Anda masih terus juga tatara makan berbagi musik Nusantara dan juga informasi ke ruang dengar sahabat budaya. Nah, ini nih sahabat budaya, apa orang yang suka duduk terlalu lama ya. Jadi kondisi duduk terlalu lama dalam setiap aktivitas itu artinya membuat tubuh kita kurang gerak gitu ya, dan hal itu tentu akan membuat otot dan sendi terasa kaku. Selain itu juga metabolis tubuh pun akan melambat secara signifikan, dan hal inilah yang mengganggu pengaturan gula darah serta tekanan darah dan pembakaran lemak dalam tubuh menjadi tidak maksimal ya, tidak maksimal tuh. Nah, kalau dibiarkan pula ya berbagai keluhan kesehatan akan muncul. Nah, hal tersebut bahkan bisa memicu penyakit serius di masa depan ya. Nah, ini dilansir dari alodokter.com, itu ada beberapa risiko kesehatan yang perlu diwaspadai sahabat budaya. Jika kita terlalu lama duduk tanpa disertai gerakan untuk menetralkan tubuh. Nah, daftar masalah yang mungkin muncul akibat kebiasaan tersebut ya. Nah, awalnya tuh apa tuh ya sahabat budaya? Gangguan nyeri berkelanjutan, artinya duduk terlalu lama itu membuat otot punggung serta pinggul terasa pegel gitu ya. Posisi duduk yang salah pula bisa memicu nyeri tulang belakang kronis. Nah, juga bisa mempengaruhi tulang, bisa kena ke osteoporosis. Jadi segera hentikan kebiasaan duduk terlalu lama ini sahabat budaya, demi menjaga juga kepadatan tulang kita sekarang. Nah, jarang bergerak terbukti itu meningkatkan risiko terkena pengeroposan.

0: bisa datang kapan saja gitu ya. Terus juga nauzubillah bisa ke jantung gitu ya. Jadi kebiasaan duduk terlalu lama terbukti juga meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Masalah pembuluh darah ini tentu sangat membahayakan kesehatan tubuh di masa depan pastinya ya. Jadi makanya lakukan peregangan atau stretching ringan untuk meneratkan otot gitu setelah duduk waktu yang lama. Nah, coba pasang alarm setiap per 30 menit sebagai pengingat gitu ya untuk kita berjalan sejenak gitu sahabat budaya. Oke. Jadi biar badan kita juga bergerak.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
2: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
3: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trenggiling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trenggiling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.

Toro Siaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama kampung Toro Siaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro Si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro Si Aji berubah pelafalan menjadi Toro Si Aji.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo. FM 95,1 MHz.

0: Iya, yang paling tak cinta, Vivi Nasik hadir di siang hari ini, Sahabat Budaya, menemani siang kita yang memang DP panas menterong sekali ya, Sahabat Budaya. Yang pasti seperti biasa Tata masuk kasih tahu tadi, kalau siang-siang begini tuh paling seneng atau paling enak gitu, Sahabat Budaya, paling cocok ditemani dengan minuman dingin yang seger-seger. Apa ya bagusnya ya kalau siang-siang begini tuh, Sahabat Budaya, teh teh manis boleh, sirup juga boleh, jus buah boleh, air kelapa es kelapa boleh, kopi dingin juga boleh kayaknya. Tapi yang biasa kalau orang bikin kopi dingin itu, kopi dingin yang saset-saset itu gitu ya, bolehlah sekali-sekali tapi jangan setiap hari ya. Jadi pastinya Sahabat Budaya, selain menyegarkan yang Tata Amas bilang tadi, itu minuman yang cukup bisa membantu kita orang pebadan biar tetap fit menjalani aktivitas yang lagi beraktivitas hari ini pastinya ya. Dan selain minuman segar siang hari juga itu cocok, Sahabat Budaya, untuk kita orang bikin hal-hal apa ya, hal-hal yang santai aja gitu ya. Jadi mungkin bisa istirahat sejenak setelah Sahabat Budaya kerja ya atau beraktivitas, terus juga bisa dengar program 4, pokoknya dengar radio sambil minum minuman dingin ini gitu ya, atau sekedar juga menikmati cemilannya, Sahabat Budaya, duduk santai selonjoran dengerin radio, pas. Yang pasti yang di perjalanan juga hati-hati di jalan, dan yang lagi istirahat semoga siangnya selalu berasa nyaman, Sahabat Budaya. Selalu menikmati siang Anda.
1: Sahabat Budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau, dan warna kuning menggunakan kunyit.

Kampung Toro Siaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Toro Siaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro Si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro Si Aji berubah pelafalan menjadi Toro Si Aji.

0: Ya, tampilan dari Ambon, sahabat budaya. Nada Latuhari dengan takdir hadir di siang hari ini. Masih dengan updatean lagi, informasi di ruang dengar Anda. Call center 110 itu percepat penanganan kecelakaan sepeda motor di Limboto, sahabat budaya. Alhamdulillah. Jadi kesigapan jajaran Polres Gorontalo itu kembali terlihat ya, sahabat budaya, melalui layanan cepat tanggap call center Polri 110 saat menangani kecelakaan lalu lintas di Kelurahan Kayubelan, Kecamatan Limboto di Kabupaten Gorontalo pada Jumat 15 Mei 2026 malam. Jadi peristiwa kecelakaan antar sepeda motor tersebut terjadi sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Tengah dan pertama kali diketahui setelah adanya laporan masyarakat melalui layanan darurat 110 Polri. Dan menerima laporan dari operator call center 110, personal Pamapta 2 Polres Gorontalo itu langsung berkoordinasi dengan petugas piket laka lantas untuk bergerak menuju lokasi kejadian. Tim gabungan kemudian melakukan penanganan cepat dengan mengamankan lokasi kecelakaan serta juga memberikan pertolongan awal kepada pengendara yang terlibatnya. Setibanya di lokasi, petugas juga langsung melakukan sterilisasi area gitu ya, dan mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di sekitar tempat kejadian perkara, dan seluruh proses evakuasi dan pengamanan jalur lalu lintas selesai dilakukan pada Sabtu dini hari sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi aman dan juga tertib, sahabat budaya. Dan Pamapta 2 Polres Gorontalo Sulaiman Tedinti mengatakan kecepatan merespon laporan masyarakat menjadi prioritas utama kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warga, sahabat budaya. Menurutnya, kehadiran polisi di lokasi kecelakaan bukan hanya untuk menegakkan hukum gitu ya, tapi juga memastikan keselamatan masyarakat dan mencegah gangguan arus lalu lintas. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya, terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
5: Adik, apa udah siap PR-nya?
6: Belum, mah. Sikit lagi.
5: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
6: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
5: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
6: Hari ini aja, Ma. Please.
7: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
5: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
7: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
8: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
9: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya.
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa bikin game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
3: Kadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ya, rasanya hati ingin bereaksi begitu saja.
4: Benar, tapi justru saat itulah kita diuji. Jika kita bisa menahan diri, memilih kata yang baik, suasana akan lebih damai.
3: Jadi, bukan keadaan yang membuat kita resah, tapi bagaimana kita menanggapinya.
4: Tepat sekali. Dengan kesabaran, kita bisa menjaga hati tetap teduh, pikiran jernih, dan hubungan dengan orang lain tetap harmonis.
3: Iya, ternyata sabar itu bukan sekedar menahan diri, tapi juga cara untuk menjaga kedamaian.
4: Mari kita rawat kesabaran agar hidup terasa lebih tenang dan lingkungan kita pun penuh kebaikan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya, menit ke 55 menit dari pukul 13 siang saat ini di studio kami. Ya, tetapi mau pamit dulu, nantinya itu ada di Maudo, insya Allah akan nemenin sahabat budaya sampai jam 7 malam nantinya. Dan untuk sahabat budaya yang masih terus juga bersama program 4, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah memilih kami sebagai teman Anda di sela aktivitas Anda.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah demi kemerdekaan. Kini, kita tak lagi angkat senjata, tapi perjuangan belum selesai. Hari ini, pahlawan hadir dalam wujud yang berbeda. Mereka adalah pelajar yang giat belajar, petani yang tetap menanam meski cuaca tak bersahabat, anak muda yang berkarya, mengharumkan nama bangsa, dokter, guru, relawan, inovator, mereka yang bekerja tanpa pamrih demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pahlawan masa depan adalah kita ketika kita jujur, peduli, berkarya, dan tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Jadilah pahlawan, karena Indonesia butuh semangatmu hari ini dan esok.
1: Engkau ku banggakan.
2: FM 95,1 MHz.
0: Budaya Gorontalo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya lohulondalo, mengota towo mongodulaa, tahi dungohe to siaran topro 4 RRI Gorontalo. Watiati mau doayu, hadir kembali di ruang dengar Anda untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026. Insyaallah nanti mau doayu akan menemani sahabat budaya semuanya sampai di jam 7 malam nanti. Dan sahabat budaya, di hari Sabtu hari ini ya, untuk Anda semua yang mungkin lagi mau prepare ke suatu tempat atau ada hajatan ya, insya Allah semua berjalan lancar. Yang lagi weekend panjang juga ya, lagi bersama anak-anak di tempat wisata, ini mohon untuk tetap waspada, mengawasi anak-anak ya, apalagi pemandian kolam renang ya. Ini nampak saya lihat di beberapa media sosial itu banyak ya anak-anak yang berwisata di wisata air. Jadi untuk para orang tua selalu sigap di manapun Anda berada ketika membawa anak-anak ya, yang sementara main, yang sementara berenang ya. Dan juga insya Allah kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Suasana di siang ini sobat budaya, ini tepat di kota Gorontalo dan sekitarnya, alhamdulillah masih cerah ya. Cuman ada beberapa wilayah di daerah Bone Bolango ya, mulai Suawa juga itu sudah mulai mendung. Mudah-mudahan tadi juga saya memantau masih ada air tergenang ya di kilo 7, tepatnya di Kabila. Mudah-mudahan ini cepat surut. Dan untuk Anda juga yang mau ke rumah sakit Alwi Sabu juga ya, jangan melewati di Jalan Adam Zakaria karena airnya itu sampai di betis. Jadi untuk Anda berputar ya, nanti jangan lewati Adam Zakaria. Alangkah baiknya itu di Andalas itu masih aman. Jadi kalau Anda mau lewat, mau patokan mau ke Alwi Sabu nanti, tetap waspada ya. Apalagi jalan juga banyak yang berlubang. Dan masih kami hadirkan dengan beberapa deretan lagu Nusantara untuk Anda, menemani suasana istirahat siang Anda. Dan juga nanti ada updatean informasi nanti di program Jejak Nusantara. Tetaplah bersama kami.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Makam Raja Blongkot atau Bulonggodu terletak di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Makam itu berada di hamparan tanah tegalan yang ditanami jagung oleh warga sekitar. Bagi pendatang baru yang ingin melihat makam tersebut, akan sulit menemukan lokasi tanpa memperhatikan penanda arah yang dipasang oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo. Kebanyakan warga di Desa Dunggala mengenalnya sebagai makam Atinggola. Saat menyambangi makam Blongkot, kami ditemani penjaga makam, Bapak Ismet Tahir.
1: Muhtar Galang.
2: Oh iya,
1: soal kemaninggal.
2: Baru yang teruskan saya PKK.
3: Kalau saya sendiri keturunan ketiga. Yang pertama itu opa saya, yang kedua kakak saya, terus yang terakhir saya sampai dengan sekarang. Yang biasa dilakukan itu membersihkan lingkungan situs di dalam maupun di luar. Intinya menjaga kelestarian situs agar terlihat bersih. Kalau titipan dari opa sih cuman intinya yang harus jaga itu situs nggak bisa orang lain.
0: Ismet bercerita dirinya sudah menjaga makam Raja Blongkot sejak usianya masih remaja. Ia mengatakan di sekitaran makam Raja Blongkot dulunya terdapat makam-makam para raja, keluarga raja, dan prajuritnya. Namun lambat laun jejak makam para keluarga raja dan prajuritnya hilang begitu saja, apalagi lokasi tersebut merupakan perkebunan milik warga.
3: Raja, istri, pengawalnya sama anak-anaknya. Iya, satu kompleks. Satu kompleks, satu pagar. Terus tapi di kebun-kebunnya warga itu ada juga makam, tapi sudah tidak nampak lagi. Sudah ditimbun sama tanah. Tapi ada yang lain di luar-luar lingkungan yang sudah dipagar itu, ada sebagian ada yang makam-makam kecil-kecil. Sering diajak dari semenjak dari opa saya udah di sana dari kecil. Tapi belum sempat begitu, itu pemugaran tahun 2015 kan 14. Pemugaran.
1: Dulu modelnya
3: bukan begitu.
1: Dulunya bagaimana kalau
3: masih tanah semua, terus udah hancur-hancur, tapi strukturnya masih kayak gitu.
0: Ismet tak banyak berkisah soal kehidupan Raja Blongkot. Terlebih dirinya hanya merupakan generasi ketiga dari penjaga makam
3: yang harus ngerawat juga itu situs, harus di lingkungan keluarga kita. Mungkin kalau setelah saya, mungkin anak saya atau sepupu saya yang masih ada keturunan dari
1: itu. Kalau menjaga apa, membersihkan makam itu ada waktu-waktunya tertentu?
3: Ada, satu minggu kadang 4 kali, kadang 3 kali. Kadang kalau ada tamu yang berkunjung ke situ saya dampingi. Begitu. Kadang tamu-tamunya itu pejabat atau orang berziarah.
0: Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo, Bu Hanis Ramina, menjelaskan makam ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional dengan SK Menteri PM nomor 10/PW.007/MKP/2010 dan telah dilakukan pemagaran dan pembuatan papan situs BPCB Gorontalo pada tahun 2012.
4: Dari sejak awal makam Blongkot ini, makam Raja Blongkot itu kondisinya sangat istilahnya memprihatinkan. Batu-batunya berantakan. Nah, kemudian BPCB setelah melakukan survei inventarisasi itu sangat yakin bahwa ini adalah makam yang sangat unik. Nah, uniknya di mana? Uniknya adalah masih memakai batu kali dan batu karang sebagai bahan bakunya. Nah, kalau di Gorontalo sendiri itu sudah, untuk wilayah Gorontalo ya, provinsi Gorontalo itu sudah jarang kita menemukan makam yang bahan bakunya seperti itu.
0: Menurut informasi yang didapatnya, Raja Blongkot dipercaya pernah memerintah Pohalaa atau Kerajaan Atinggola dan Bintauna. Struktur bangunan makam menggunakan batu karang. Bahkan, struktur pagar juga menggunakan bahan yang sama, dengan bentuk menyerupai mahkota yang sudutnya membentuk kerucut dan meninggi. Menurut Bu Hanis, dari segi tekstur dan bahan, makam ini memiliki nilai status sosial yang tinggi.
4: Makam Blongkot berada di Tapa itu karena Raja Blongkot itu menikah dengan putri Raja Oli Ilimboto. Nah, itu dituturkan oleh beliau. Nah, sangat wajar ketika Raja Blongkot itu berada di Gorontalo. Sangat wajar. Karena artinya mungkin karena dia adalah seorang raja kemudian diberikan sebuah wilayah di Provinsi Gorontalo. Mungkin yang tepatnya ada di sekarang, kalau administrasi sekarang adalah Tapa.
0: Di lokasi makam, ada juga 4 makam lain yang berada di luar pagar makam Raja Blongkot. Hingga saat ini, tidak ada orang yang tahu persis asal-usul keempat makam tersebut. Beberapa orang percaya bahwa makam Raja Blongkot ini dijaga oleh kucing hitam berkalung emas.
3: Terus ceritanya juga, kalau ada cerita-cerita mistis juga sih, kalau percaya nggak percaya. Contohnya di situ ada kucing yang warna emas, tapi dia nggak selalu menampakkan diri. Dia selalu berkeliaran di situ.
1: Katanya penjaga makam juga.
3: Bisa dibilang begitu.
0: Raja Blongkot terkenal lantaran memiliki 6 orang istri. Para istri tersebut bernama Putri Dumpa, Putri Ngeyuhi, Putri Bilungungo, Putri Wahimolongo, Putri Bintalo, dan Putri Botutihe.
4: Perempuan yang kami temukan makam Raja Blongkot itu dengan beberapa makam juga di dalamnya, itu termasuk dalam keluarga raja. Mungkin ada istrinya. Kalau saya mengambil perbandingan dengan yang di Kaidipang itu, makam Raja Moritz, kemudian di dekatnya ada istrinya, kemudian semacam panglima-panglimanya itu dalam satu kompleks.
3: Iya, ya,
4: satu kompleks makam. Nah, tidak menutup kemungkinan makam Raja Blongkot itu seperti itu juga, karena saya pikir kalau misalnya sistem itu terpakai di Kaidipang. Nah, karena kalau kita melihat dari bentuk makamnya, itu saya rasa itu juga bisa terpakai di kompleks makam Blongkot.
0: Raja ini pernah memimpin di wilayah Bintauna yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Karena dia diberikan kekuasaan oleh ayahnya, dia dimakamkan di sekitar Bone Bolango. Karena sebelumnya, ia juga pernah menjadi raja Bolango.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Saffa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Saffa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca tuhan-tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Saffa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah, dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah saat itu ada juga Khabbab

Kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatima dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gemah takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar.

Umar yang dikenal sebagai orang keras, disegani yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Silahkan sahabat budaya Lohulon Dalong, Maudo Ayu sudah buka untuk layanan telepon di 0822-5996-8266 ya. Saya kasih tahu dulu lagu yang boleh Anda pilih untuk sore ini, sahabat budaya. Di sesi pertama ada lagunya Maggie Z, judulnya Cinta Hitam. Kemudian lagu kedua ada lagunya Ike Nurjana, Tak Mungkin Kembali. Lalu lagu ketiga lagunya Mega Mustika, ini judulnya apa ini, Mega Mustika, oh Di Ujung Lidah ya. Silakan, layanan telepon, layanan WA saya sudah buka untuk Anda. Jangan lupa passwordnya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Halo Prodangdut. Halo. Halo Prodangdut.
1: Halo?
0: Iya, sudah masuk Prodangdut.
1: Dan kita Tanou.
0: Iya, Tanou. Tanou. Silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagu Megi Z.
0: Megi Z. Oke.
1: Okay. Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Tanou. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan sahabat budaya di layanan telepon, layanan WA saya masih menanti 0822-5996-8266. Kemudian layanan telepon berikutnya 0811-430-4040 ya. Silakan, ada lagunya Maggie Z, Cinta Hitam. Kemudian lagunya Ikke Nurjana, Tak Mungkin Kembali. Lagu ketiga ada lagunya Mega Mustika, Di Ujung Lidah. Jangan lupa passwordnya Pro Dangdut.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nelly.
1: Iya.
0: Ibu Nelly, silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Soalnya baru ada putar radio Uci mau.
0: Oke. Ada lagunya Maggie Z, judulnya Cinta Hitam. Kemudian Ike Nurjana, Tak Mungkin Kembali. Lagu ketiga. Ike Nurjana.
1: Iya.
0: Oke. Baik.
1: Oke, mau dong. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama, Ibu Nelly ya, sehat selalu bersama sekeluarga. Amin ya robbal alamin.

0: Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Iya, halo Ibu Rostin, dapat dengar?
1: Iya, suaranya
0: iya.
1: Kecil sekali, mau dong.
0: Padahal sobasar sekali ini, sayang.
1: Lagunya
0: silakan. Lagunya Maggie Z.
1: Iya.
0: Oke, siap. Terima kasih Ibu Rostin.
1: Ya.
0: Terima kasih Ibu Rostin.
1: Insya Allah selalu Maudo bersama keluarga tercinta. Amin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu Rostin ya. Ucapan doa yang sama Ibu Rostin sekeluarga. Sehat selalu, bahagia selalu. Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maggie Z dipilih oleh Ibu Rostin ya.

0: Halo Pro Dangdut. Halo. Halo, sudah masuk?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak?
1: Dengan Iwan di Loksumawe, Kata Ayu.
0: Pak Iwan ya?
1: Iya.
0: Iya, Pak Iwan di Loksumawe. Wololo habari.
1: Piu-piu.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana bagaimana Pak Iwan?
1: Hari ini sepertinya mendung-mendung manja ini, Kata Ayu.
0: Oh iya. Kalau di Gorontalo, tepatnya di RR Gorontalo ini kita lagi hujan ini, Pak Iwan.
1: Lagi hujan.
0: Iya. Insya Allah sehat-sehat terus Pak Iwan ya, bersama keluarga.
1: Insya Allah, Kata Ayu juga sehat dengan si keluarganya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Pak Iwan.
1: Iya.
0: Di sesi pertama ini ada lagunya Maggie Z, Cinta Hitam. Kemudian lagu kedua Ike Nurjana, Tak Mungkin Kembali. Lagu ketiga Mega Mustika, judulnya Di Ujung Lidah. Mau yang mana?
1: Mega Mustika.
0: Mega Mustika, oke.
1: Oke, siap. Terima kasih Tukayu. Semoga sehat-sehat selalu beserta keluarganya, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Loksumawe, mau doakan juga Pak Iwan ya, sehat selalu, murah rezeki, insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Mama Udo?
0: Alhamdulillah Pak Asri, Pio Pio Hu, kabar saya. Walau habari Pak Asri.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Amin ya rabbal alamin. Pak Asri, cuaca di Lombok Timur.
1: Panas
0: di sana.
1: Hari ini.
0: Insyaallah mau doakan semoga akan turun hujan ya, Pak Asri ya.
1: Iya.
0: Di sana ya.
1: Iya. Amin,
0: iya.
1: Amin.
0: Paling penting itu kita sehat, sehat walafiat ya, Pak Asri ya.
1: Yang paling utama itu.
0: Iya, betul sekali. Betul sekali Pak Asri. Pak Asri. Sore ini mau lagu dangdut yang mana?
1: Di ujung lidah dari Mega Mustika.
0: Mega Mustika di ujung lidah. Oke, siap.
1: Ya, terima kasih banyak Mama Udo, selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama untuk Pak Asri. Sehat selalu, bahagia selalu, insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat budaya, saya vote dulu ya. Di sore ini ya. Paling banyak itu dipilih lagunya Maggie Z. Ada Ibu Rostin memilih lagunya Maggie Z dan juga Tanou. Kemudian disusul Pak Iwan dan Pak Asri. Mega Mustika ya. Jadi itu yang saya akan putarkan. Yang paling banyak dipilih ya. Oke, sahabat budaya Lohulondalo, tetap bersama kami. Nanti di sesi kedua saya akan balik lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Balik lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sahabat budaya Lohulondalo. Tadi Maudo Ayu lagi ngecek dulu ya. Ada yang masuk tadi kasih yang di layanan WA ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga sehat selalu Maudo Ayu. Amin ya robbal alamin. Dari Mama Anggun di Bolioto ya. Request lagu Tak Mungkin Kembali ya, untuk menghibur hati di sore hari yang lagi mendung. Aduh, Tak Mungkin Kembali. Iya ya. Selamat sore ya Mama Anggun ya di Bolioto ya. Kemudian assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Pro Dangdut, boleh request lewat chat atau oke. Segmen Pro Dangdut itu MD kami sudah siapkan lagunya. Jadi tinggal dipilih ya. Nah, paling banyak dipilih itu yang akan diputarkan ya. Oke, nanti bisa WA kembali ya. Ini dari siapa ini? WA-nya 5609 ya. Nah, jadi boleh ikutan bergabung lagi ya. Ini kita sudah di sesi kedua ya. Jadi dengar-dengar saja list lagu yang akan Maudo Ayu sebutkan, baru nanti tinggal WA ya. Oke. Saya sebutkan kembali di sesi kedua lagu dangdut ya. Di sesi kedua ini ada lagunya cover ini ya, cover Ocha featuring Yanti, 5 menit lagi DP judul. Kemudian ada lagunya Mala Agata, Kita Bikin Romantis ya. Kemudian lagu ketiga dari Guyon ya, judulnya Perlahan. Silahkan di layanan telepon, layanan WA Maudo Ayu kembali buka untuk Anda ya. Dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan Maudo Ayu putarkan.

0: Halo, Prodangdut. Halo.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Mbak Yati. Iya, halo Mbak Yati sayang. Sehat Mbak Yati?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat semoga. Cuman setiap hari ini ada hujan buat tengah hari.
0: Iya, sama. Kita juga hujan di sini Mbak Yati. Insya Allah hujannya ya membawa berkah.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Ya. Sehat, kan?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Yati.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah nanti ini lagi cari-cari waktu setengah mati sekali. Kadang saya itu menyiar karena memang orang ada 4 shift toh.
1: Iya.
0: Karena ada 4 shift, ada yang masuk pagi, siang, sore, malam.
1: Iya.
0: Insya Allah Mbak Yati ya nanti mau berkabar.
1: Iya,
0: Mbak Yati sayang. Mbak Yati.
1: Ya.
0: Silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Yang informatif Kak, Mala Agata.
0: Mala Agata ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Makasih mau doku sayang. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Yati dari Bandung Rejo ya. Ucapan doa yang sama untuk Mbak Yati. Sehat selalu bersama sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.

Saya cek lagi di layanan WA ya, dari Mama Ibas di Tinelo Telaga Biru. Pilihkan saja Kak, spesial untuk Kak. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Ini bersama Ma Udo Ayu ya sore ini ya. Salam kenal Mama Ibas ya di Tinelo Telaga Biru. Kalau begitu saya kasih lagunya Mala Agata ya untuk Mama Ibas ya. Judulnya Kita Bikin Romantis ya. Oke, silakan layanan telepon, layanan WA, Ma Udo Ayu masih berikan kesempatan untuk Anda.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adalah kita.
0: Iya, Bung Aman ya.
1: Iya, halo Maldo.
0: Iya, halo juga. Bung Aman.
1: Halo, kabar?
0: Alhamdulillah pio-piohu.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Bung Aman, Allah habari. Amin.
1: Alhamdulillah masih menikmati hujan.
0: Sama berarti. Di sana belum, iya. Di sana tidak banjir ya, Bung Aman ya, di wilayahnya Bung Aman?
1: Tidak sampai air.
0: Alhamdulillah Bung Aman. Bung Aman silakan, mau lagu dangdut yang mana?
1: 10 menit lagi.
0: Oke, 10 menit lagi. Baik.
1: Iya.
0: Iya. Baik, nanti mau nanti kita lihat paling banyak okay. Yang mana ya?
1: Okay, iya, Bung Aman. Terima kasih, Maudus. Maudus, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Allah Bung Aman ya. Ucapan doa yang sama untuk Bung Aman, sehat selalu bersama sekeluarga, insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, tadi Bung Aman memilih lagunya cover Ocha featuring Yanti ya, 5 menit lagi. Saya masih berikan kesempatan lagi untuk Anda. Layanan telepon, layanan WA.

0: Halo, Prodangdut. Halo. Halo. Halo, sudah masuk, Bapak Ibu. Halo. Ya. Saya hitung ya, 5, 4.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Ibu siapa, dari mana?
1: Dari Paguyaman, Oma Albani.
0: Oma Albani, wololo habari Oma Albani. Halo Oma Albani. Halo Oma Albani.
1: Halo
0: Oma wololo, Albani. Iya wololo habari Oma Albani.
1: Pio pio.
0: Alhamdulillah. Oma Albani, silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Mau Mbak Pilih sama dengan si Bung Aman.
0: Mau Mbak Pilih sama dengan Bung Aman. Oke, siap. Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Albani juga sehat selalu ya. Insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat budaya. Ya. Saya lihat dulu ya. Oke, masih. Mala Agata Ocha. Oke, itu yang paling banyak dipilih ya. Ocha featuring Yanti, 5 menit lagi. Mala Agata, kita bikin romantis. Kita langsung putarkan ya sobat budaya sesi kedua ini ya. Kalau masih ada waktu, nanti mau doa Ibu buka lagi untuk sesi ketiga ya. Tetaplah bersama kami di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: FM 95,1 MHz.

Aduh, halo sobat budaya yang terus masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita sudah di segmen sesi terakhir ya. Sudah di jam 4 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Di sesi terakhir ada lagunya Gita Yubi, judulnya Takut Tertipu.

0: Iya, dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
1: Iin di Pohuwato.
0: Dari Tata Iin di Pohuwato. Iya. Sehat Tata Iin ya?
1: Lagunya Gita Yubi.
0: Lagunya siapa Tata Iin?
1: Gita Yubi.
0: Gita Yubi, oke siap.
1: Iya. Oke, terima kasih. Mau doa semoga sehat selalu untuk rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tata Iin di Pohuwato ya. Insya Allah Tata Iin juga sekeluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana?
1: Dengan Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia di Bualemo. Ibu Ia, silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagunya Lesti aja.
0: Lesti, oke.
1: Oke, saya sabar kuala tercinta. Mau doa amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ia, insya Allah juga sehat selalu ya bersama sekeluarga. Bahagia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saya cek dulu di layanan WA, apakah ada yang masuk di layanan WA? Oke, ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Cikartin di Tangkobu. Pengen lagu ikutan lagunya Lesti. Oke, siap Cikartin. Terima kasih Maudo Ayu, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Sehat selalu juga ya untuk Cikartin bersama keluarga.

0: Silakan Sobat Budaya, kita mendekati mau jam 5 sore. Silakan. Di sesi terakhir ini ada lagunya Gita Yubi, Takut Tertipu, Iyet Bustami, Bimbang, dan terakhir lagunya Lesti, Bawa Aku ke Penghulu. Layanan telepon, layanan WA, mau doa yuk buka lagi untuk Anda. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Iya. Bisa dicoba kembali ya.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, dari mana bu?
1: Ibu Ida di Paguyaman, Desa Tolite.
0: Ibu Ida di Paguyaman, Desa Tolite. Ibu Ida silakan, mau lagu dangdut yang mana?
1: Gita Yubi.
0: Gita Yubi.
1: Iya.
0: Lagunya Gita. Oke, siap.
1: Maudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida ya, sudah ikutan berpartisipasi. Oke, Sobat Budaya, silakan. Saya masih menanti lagi untuk layanan telepon, layanan WA. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Kalau dari suaranya Kak Rifanto di Kota Raja.
2: Iya.
0: Wulalo habari. Halo.
2: Iya.
0: Wulalo habari.
2: Alhamdulillah. Piyo-piyo.
0: Alhamdulillah. Kota Raja hujan?
2: Kota Raja tidak hujan. Udah lagi cerah sekarang.
0: Oh, cerah ya.
2: Iya.
0: Seperti suara Anda ya.
2: Iya.
0: Aduh, nanti ini terang Pak Kudapa Poli ya. Iya.
2: Betul.
0: Alhamdulillah.
2: Iya,
0: ini Pak Orang hujan uti. Kemarin hujan.
2: Tapi di kawasan studio tidak banjir toh?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak banjir.
2: Tidak banjir, cuma iya. Yang ada di Sabla-Sabla banjir.

0: Ya deh.
1: Iyo Ati, yang di arah-arah UNG Ati Olo.
0: Ya.
1: Nah itu, insya Allah DP hujan. Ini tidak terlalu deras seperti kemarin,
0: Iya,
1: Karifanto. Kemarin
0: amin.
1: deras sekali, ini tidak terlalu deras. Insya Allah ya, kita
0: Iya.
1: semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
0: Amin,
1: Jauh
0: iya.
1: dari bencana ya,
0: Amin,
1: insya
0: amin,
1: Allah
0: amin.
1: amin.
0: Iya.
1: Karifanto,
0: Ya.
1: sore ini mau lagu dangdut yang mana?
0: Bimbang.
1: Oh, bimbang ya. Oh, Nanawau.
0: Biasanya suka mau datang ke kota, bawa hujan.
1: Saya ada ngobrol-ngobrol dengan Tipak Kuni, tidak mau datang dia mau udo, tako dia mau kamari, tako dia mau masuk ke RRI Gorontalo. Betul, apalagi kalau saya langsung security sama bilang, Bu Ayu, Pak Kuni, ada tamu dari mana? Dari Pak Rifanto. Oh, sudah. Pasti suara kita itu langsung besar di situ ya.
0: Bawa kamarnya dia di sini mungkin pas security bilang.
1: Oke, jadi mau suka dengar itu ya,
0: Iya,
1: bimbang ya.
0: bimbang ya. yang kata mau dong.
1: Aduh ya Allah, hati Allah lagi bimbang. Ah, mudah-mudahan nanti, mudah-mudahan Pak Kuni ada dengar di rumah ini,
0: Oh
1: ya.
0: iya.
1: Insya Allah, nanti saya WA Pak Kuni ya. Terima kasih Karifanto
0: Terima
1: ya.
0: kasih. Sehat selalu. Mau deh bersama keluarga.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo Karifanto ya. Sehat selalu juga Karifanto bersama keluarga ya. Amin. Oke, Sobat Budaya, saya masih kesempatan lagi untuk Anda, berikan kesempatan lagi untuk Anda. Di sesi terakhir kita ya, sudah di jam 4 sore, lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Penelpon terakhir kita saya masih tunggu, Ali Heo, karena sudah mau mendekat di jam 5.

Kalau orang Gorontalo bilang aliheo, cepat-cepat. Oke ya, silakan di layanan telepon saya masih buka lagi untuk Anda dan layanan WA Toduolo. Sesi terakhir ini Sobat Budaya Toduolo ya. Ada lagunya Gita Yubi, Takut Tertipu, Iyet Bustami, Bimbang, dan terakhir lagunya Lesti, Bawa Aku ke Penghulu.

Dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan saya putarkan ya. Ini paling banyak memilih lagunya Gita Yubi, Takut Tertipu. Kemudian ada lagunya Lesti, Bawa Aku ke Penghulu ya. Odo Olo ya Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Tadi siapa? Karifanto ya. Karifanto tadi lagi bimbang ya. Kalau cukup durasi, saya kasih bonus untuk Anda ya, Karifanto. Bagaimana operator? Terima kasih ya untuk Anda semua yang sudah ikutan berpartisipasi di layanan telepon, layanan WA ya untuk sore ini. Di segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan jangan kemana-mana ya, karena Maudo Ayu akan menemani Anda sampai di jam 7 malam nanti ya. Odo Olo, hati-hati di jalan untuk Anda ya. Yang lagi di jalan baru dapat hujan ati, jangan balaju-laju. Pokoknya hati-hati di jalan, basombar dulu ya. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Sobat Budaya, saya semua langsung ke lagu ya. Terima kasih banyak untuk atensi Anda.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan sekali lagi muslimin dan musliman untuk kumandang azan maghrib wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami di program Nuansa Religi untuk sore ini akan menghadirkan beberapa deretan lagu religi untuk Anda. Dan segera kami juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo dalam mengikuti pengajian Al-Quran serta Risalah Maghrib untuk hari ini.

Ya pendengar nih, manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 17.39, kami sampaikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang sudah dengan segala persiapannya untuk pelaksanaan sholat maghrib. Azan maghrib untuk wilayah Gorontalo hari ini pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah.

Dengar, tentunya untuk beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo akan ada penyesuaian waktu. Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, wilayah Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolehuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, wilayah Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit.

0: Pendengar menantikan azan maghrib hari ini, sebelumnya kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran dan juga risalah maghrib. Untuk pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Insan ayat 1 sampai dengan 11 dilantunkan oleh Qori Akmal Katili.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Pendengar, Zulqa'idah adalah bulan yang ke-11 dalam kalender Hijriah. Ia termasuk dalam deretan Ashhurul Hurum, 4 bulan yang disucikan dan dimuliakan Allah. Nama Zulqa'idah berasal dari kata Qa'idah, yang bermakna duduk atau berdiam diri. Secara historis, bulan ini adalah waktu di mana orang Arab dahulu berhenti berperang dan beristirahat, menjadikannya bulan yang tenang. Bagaimana kita menemukan kedamaian spiritual di bulan ini? Maka yang patut diperhatikan adalah, yang pertama, meluruskan pemahaman bahwa bulan Zulqa'idah bukan bulan sial, tapi bulan rahmat. Ada pandangan keliru yang menganggap bahwa Zulqa'idah sebagai bulan naas atau bulan sial, sehingga takut mengadakan pernikahan ataupun safar. Anggapan ini salah, justru sebaliknya, Zulqa'idah adalah bulan penuh berkah. Kedamaian jiwa dimulai ketika kita membuang tahayul yang meyakini bahwa seluruh bulan adalah milik Allah dan membawa kebaikan jika diisi dengan ketaatan. Yang kedua, menjadikan bulan Zulqa'idah sebagai waktu teduh ataupun momentum evaluasi diri. Setelah hiruk-pikuk bulan Syawal, bulan Zulqa'idah adalah dermaga tenang untuk beristirahat dari penatnya dunia. Jadikan bulan ini waktu untuk menepi, melakukan muhasabah, dan menjahit kembali hati yang patah dengan ketaatan. Mari fokuskan diri untuk meningkatkan kualitas ibadah dan menata kembali segala kekurangan diri. Dan yang ketiga, memperbanyak amal soleh dan ibadah sunnah. Dengan memperbanyak berzikir, doa, serta puasa sunnah, membaca Al-Quran, dan menghidupkan malam dengan sholat lail. Yang keempat, menjaga kesucian diri dengan menghindari maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallahi itna asyara syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dhalikad dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Tahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, menyiapkan diri menuju puncak ibadah bagi mereka yang melaksanakan haji dan umrah. Bulan Zulqa'idah adalah bagian dari bulan-bulan haji dan waktu yang dianjurkan untuk umrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah pada bulan ini. Bagi yang belum berhaji, tanamkan kerinduan dan niat yang kuat untuk bisa beribadah di Baitullah. Semangat ini akan memberikan kedamaian tersendiri dalam hati, insyaallah. Pendengar yang berbahagia, mari kita jadikan bulan Zulqa'idah ini sebagai momentum untuk menjemput kembali kedamaian yang hilang. Saat gaduh dunia mereda, biarkan hati kita berlabuh pada ketaatan. Jadikan bulan ini bulan penuh ketaatan, bulan penuh ibadah, dan bulan penuh rahmat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Allahumma wafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu akbar.

qaimah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athul

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

Cinta sejati dan kesetiaan mencintai diukur setelah perkawinan. Bahkan lebih terbukti lagi setelah kepergian yang dicintai. Khadijah adalah wanita yang cantik, berkulit putih, bermata jelita, juga saudagar yang banyak harta. Maka beliau menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dagangannya ke negeri Syam ditemani budaknya Maisarah. Nabi pulang dengan membawa keuntungan dagang yang sangat banyak. Pada suatu hari, saat masih pagi buta dengan penuh kegembiraan, Khadijah pergi ke rumah sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Khadijah berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin dekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata, ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku." Kemudian Waraqah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Tidak lama kemudian, Khadijah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dipersunting oleh Rasulullah. Saat itu umurnya sudah mencapai 40 tahun. Dan Nabi berusia 25 tahun. Darinya lahir anak-anak beliau. Pertama laki-laki yang bernama Qasim, di mana dengan sebab itu beliau dipanggil ayahnya. Kemudian lahir Zainab, Rokayah, Ummu Kalsum, dan Fatimah, serta

Beliau dijuluki dengan wanita yang paling baik akhlaknya dan suci. Dari anak-anak yang lahir darinya, semua anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil. Adapun anak-anak perempuannya, seluruhnya menjumpai masa Islam. Dan semuanya masuk agama Islam dan ikut hijrah. Dan mereka semua menjumpai ibunya, kecuali Fatimah. Sesungguhnya ibunya meninggal beberapa bulan setelah kelahiran Fatimah. Dialah ibunda kaum mukminin. Dialah ibunda kaum mukminin. Beliau adalah wanita yang paling mulia pada umat ini. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau, seorang yang sangat berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia, dan termasuk penghuni surganya Allah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memujinya dan mengutamakan dirinya dari semua istri-istrinya, sehingga beliau sangat mengaguminya. Sampai kiranya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku kepada Khadijah, dikarenakan saking seringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut dirinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberikan apa-apa. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia." Ibnu Ishaq mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa begitu sedih tatkala Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal secara beruntun. Khadijah adalah istri yang sangat dicintai dengan tulus. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, di dalamnya yang tiada suara ribut dan tiada kepayahan.'"

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Odolo Sobat Budaya di manapun Anda berada, masih bersama Maudo Ayu ya. Torang update dulu untuk informasi. Yang sudah Maudo Ayu siapkan untuk Anda semua dari laman portal resmi kami di rri.co.id. Informasinya Sobat Budaya, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal menyatakan bahwa tim pengawas haji DPR RI itu melakukan peninjauan langsung ke Tanah Suci. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan realisasi komitmen pelayanan yang telah disepakati bersama Kementerian Haji dan Umroh. Rombongan pertama, tim pengawas haji DPR RI bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci pada Sabtu 16 Mei 2026 pagi. Cucun mengatakan bahwa pengecekan di lapangan mencakup pemondokan, kemudian catering, dan layanan jemaah. DPR RI akan mencocokkan kondisi di lapangan dengan kesepakatan yang dibuat dalam rapat. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah jarak hotel menuju area ibadah di Madinah dan Mekah. Jumlah penempatan jemaah pada setiap kamar penginapan itu menjadi salah satu perhatian tim pengawas haji DPR RI. Cucun mengatakan DPR akan mengecek kesesuaian kepastian kamar dengan komitmen yang telah disepakati. Termasuk komitmen dari kementerian terkait. Pada saat rapat ya Sobat Budaya, bahwa penempatan akomodasi itu jumlah per kamarnya itu sekian dan jarak hotelnya di Madinah juga berapa. Nah, tim pengawas haji DPR RI menjadikan penanganan jemaah yang tertinggal di Madinah karena sakit sebagai salah satu agenda prioritas. Tim pengawas akan berkoordinasi dengan Daker Madinah setelah tiba di Arab Saudi. Dan Sahabat Budaya, tim pengawas haji DPR RI juga akan mengevaluasi kesiapan petugas operasional di Daker Madinah. Pengawasan dilakukan terhadap kesiapan perangkat, petugas, dan akomodasi untuk menyambut jemaah gelombang kedua. Updatean informasi tersebut ya, selengkapnya Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: Uy, masih pagi-pagi somanya ni emas hantaran. Mahila menikahi, oh.
1: Boya, laute. Masuk ke dengar-dengar, kira-kira harga emas sekarang ini berapa satu gram ya? Eh? Soalnya suka bayi investasi emas anak tuh. Kan lumayan buat tambah-tambah modal Monica.
0: Investasi emas? Emang apa sudah ada keuntungan orang berinvestasi emas?
1: Banyak bro. Yang pertama, DP likuiditas tinggi. Artinya emas boleh orang menukar dengan uang di mana saja dan kapan saja. Kedua, investasi emas itu bebas pajak. Ketiga, DP kualitas nilai emas itu bertahan dan tidak pernah bergeser. Keempat, nilai emas itu dari tahun ke tahun cenderung meningkat atau minimal tidak turun secara drastis. Dan terakhir, orang bisa investasi emas dengan dana yang sedikit karena DP harga emas itu dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah sehingga bisa dijangkau oleh siapa saja, bro.
0: Wih, gagaam. Kalau begitu teman kamarnya mau pipa beli emas, bro. Siapa tahu toh, boleh orang mau backing mahar.
1: Ndeseh, mau nikah ulangi, oh.
0: Hahaha.
2: Mengudula Amongong Tato, mari kita luangkan waktu untuk berinvestasi untuk keuntungan di masa mendatang.
3: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and

0: Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, NTT, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua, Maluku, Gorontalo, dan Aceh. Hah, astaga, tunggu. Gorontalo Allah termasuk.
1: Kenapa, Papa Leo? Kenapa? Peking tak kaget ini, tiba-tiba batarnya, apa so yang ada lihat di HP itu?
0: Ini Mama Leo, menurut data bps.go.id di bulan Maret 2024, Gorontalo itu termasuk salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia. Ada sebanyak 177.900 orang. Banyak sekali.
1: Padahal pemerintah berusaha maksimal ini untuk mengatasi kemiskinan dengan kemiskinan es krim di Indonesia.
0: Es krim loh, ekstrim ultima Malio. Jadi solusi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim itu, torang harus melibatkan berbaigpihak noh, baik dari semua lapisan masyarakat sampai pemerintah sebagai penentu kebijakan. Kalau rupa torang di Gorontalo, mohuyula atau gotong royong dalam mengisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrim itu, Mama Leo. Nah, upaya bersama tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan prioritas seperti peningkatan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja yang layak, perbaikan sistem distribusi pendapatan, dan juga mengurangi stratifikasi sosial dalam masyarakat. Tunggu dulu, Mama Leo. Bau apa ini, Madelo? Ada yang so angus.
1: Astaga, Papa Leo. Sudah palu-palu.
0: Nanawau.
2: Mari bergotong royong bekerja sama berantas kemiskinan, karena seluruh warga negara dapat hidup dengan layak.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunnah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunnat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, dan tuntas sudah ya untuk program dari Nusantara Sore sampai di jam 7 malam ini. Bersama saya Maudo Ayu, insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Nanti di program Nusantara Malam, Anda akan bersama rekan Anja Yayan akan menemani suasana malam minggu Anda ya. Muslimin dan musliman, kami informasikan untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19:04 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, muslimin dan musliman, untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19:04 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah sahabat Nabi, Julaibib radhiyallah, si buruk rupa yang jadi rebutan bidadari. Julaibib radhiyallah, dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya, "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik.

Setibanya di rumah pemimpin Ansar, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansar itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya jawaban pemimpin Ansar dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansar itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansar. "Dengan Julaibib?" Istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansar itu pun keluar dan mengatakan, "Siapa yang meminta?" Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal soleha yang sangat mengerti dengan agama. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Perempuan soleha itu

Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan soleha itu, Nabi Muhammad pun tertunduk, lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian, Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu, sahabat budaya Lohulondalo. Berkuda apalagi dengan Ti Anjayan di Nusantara Malam untuk hari ini ya, di Sabtu 16 Mei 2026. Seperti biasanya, sahabat budaya, kita akan bersama hingga ditutup siaran nanti. Hujan.

Harapannya sih nggak hujan malam ini ya, sahabat budaya. Meskipun tadi Ti Anjayan menuju ke kantor itu memang udah mulai gerimis, sahabat budaya. Pasti banyak tuh orang yang berdoa, semoga malam minggu ini gak hujan biar bisa ngapelin si pacar ya. Kan mau kuncar waktu kunjung pacar. Sayangnya Ti Anjay ini cuma jomblo eh. Ini bukan curhat ya sahabat budaya, tapi buat Anda juga yang barangkali cuma pengen di rumah aja karena cuaca di luar juga lagi dingin nih sahabat budaya. Daripada sakit kan bentar lagi tuh udah mau lebaran ya. Jadi mending tetap jaga kesehatan, bisa dengerin Pro 4 RRI Gorontalo dari rumah aja ya, sambil duduk bersama keluarga minum kopi, teh, susu ya. Apalagi kalau mau order kue pati anja. Selamat malam untuk Anda semua sahabat budaya yang saat ini lagi menikmati suasana malam hari di kota Gorontalo yang dingin banget nih sahabat budaya. Aku tak mau sayang. Ya walaupun dingin di luaran sana, semoga hatinya tuh gak sedingin malam ini ya. Cie cie. Sahabat budaya Luhulun Dalu, torang ada di Nusantara Malam untuk segmen Pelangi Nusantara. Di malam ini torang mau baca cerita tentang beberapa kepercayaan yang tumbuh dan berkembang di masa lampau, sahabat budaya. Tapi sebelumnya Ti Anja mau kasih support dulu, semangat dulu untuk karena sebagian wilayah kota Gorontalo tuh ada yang terendam banjir ya. Jadi saat ini lagi bingung ya, karena mungkin sudah jadi salah satu lokasi langganan banjir nih sahabat budaya. Ya mau gak mau, suka tidak suka, yang namanya musibah ya harus diterima dengan lapang dada, dengan sabar dan juga ikhlas ya. Semoga akan ada hikmahnya di balik semua musibah ini. Tetap semangat semuanya, Ti Anjayan pasti akan menghibur Anda di malam ini tentunya dengan lagu-lagu pilihan ya. Sebelum Ti Anja ke informasi di malam ini sahabat budaya, masih ada satu lagu dari daerah Gorontalo yang akan Ti Anja hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Saben budaya luluna lo monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Sistem kepercayaan pada masa lampau khususnya masa prasejarah didasari oleh kekuatan dan kekaguman manusia terhadap fenomena alam. Tiga sistem kepercayaan utama saat itu meliputi animisme, yaitu percaya pada roh, kemudian juga dinamisme, percaya pada benda gaib, dan totemisme, menganggap suci hewan tertentu. Ya. Animisme ini adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu di alam, seperti pohon, gunung, bahkan juga batu, sahabat budaya, itu memiliki roh ataupun jiwa yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Terus dinamisme, ya, kepercayaan bahwa benda-benda tertentu seperti keris, batu akik, ataupun senjata itu memiliki kekuatan gaib atau magis yang dapat digunakan untuk melindungi diri atau membawa keberuntungan.

0: this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya, guys, ya.
4: Tahukah Anda? Dikutip dari FIFA.com, pada ajang Piala Dunia FIFA 2026, Meksiko menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Rekor ini menjadikan Meksiko sebagai salah satu negara dengan warisan sepak bola paling kuat di dunia. Dua edisi sebelumnya bahkan melahirkan momen legendaris termasuk aksi ikonik Diego Maradona pada tahun 1986 yang masih dikenang hingga kini. Menariknya, pada tahun 2026, Meksiko tidak sendiri. Mereka akan menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada, menjadikannya edisi pertama dalam sejarah FIFA yang digelar di tiga negara sekaligus. Tak hanya itu, turnamen ini juga akan menjadi terbesar panjang sejarah dengan 48 tim peserta. Dengan pengalaman panjang sebagai tuan rumah dan antusiasme publik yang tinggi, Meksiko dipastikan akan kembali menghadirkan atmosfer sepak bola yang meriah dan penuh warna. Sebuah sejarah baru akan tercipta dan dunia akan kembali menyaksikan bagaimana negara ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu menyala.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya, lo hulun dalo monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo tiamo. Kalau tadi torang sobat cerita tentang kepercayaan animisme, kemudian juga ada dinamisme. Berikutnya sahabat budaya ada yang namanya totemisme, ya, keyakinan yang menganggap bahwa hewan ataupun tumbuhan tertentu itu memiliki kekuatan sakral dan juga dilindungi sehingga sering dijadikan lambang kelompok. Terus juga sahabat budaya, praktik menghormati roh leluhur yang diyakini masih mengawasi dan dapat membantu keturunan mereka yang masih hidup. Praktik ini sahabat budaya diwujudkan melalui pendirian bangunan batu besar ataupun megalitikum seperti menhir dan punden berdakik sebagai media pemujaan. Sahabat budaya Lohulondalo, saat ini sudah jam 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Di jam 8 malam nanti untuk segmen Hirame ya, nantinya akan ada obrolan menarik di malam ini sahabat budaya. Ini alhamdulillah sudah hadir narasumber ya, barusan tiba di Pro 4 RRI Gorontalo. Kira-kira siapa aja narasumbernya, terus apa yang bakal kita obrolin di malam ini sahabat budaya? Makanya tetaplah mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

untuk anak muda, ini ada tanggung jawab besar tentang generasi emas 2045 di pundak kita. Jadi ayo gali kreativitas sebisa mungkin, explore, sehingga kita tidak hanya menjadi pelengkap bonus demografi saja, tapi jadi poin-poin plus dari bonus demografi. Dan ayo buktikan, ini zaman yang sudah tidak lagi terbatas akan membuat kita lebih maju dari generasi sebelumnya.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Sahabat budaya lo londalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Seperti janji Li Anjayan tadi di jam 8 malam, kita akan bersama untuk segmen Hiramea ya. Malam minggu, sahabat budaya. Biasanya orang pada sibuk ngapelin pacar gitu ya. Tapi kok ada tiga pemuda sama pemudi nih ya, yang hadir di studio Perempat RRI Gorontalo. Apakah nggak dimarahin tuh sama pacar mereka? Nanti sebentar kita coba tanya ya. Malam hari ini sahabat budaya ada satu topik menarik yang akan kita bahas, kita akan obrolkan sama-sama di malam ini ya. Nantinya untuk Anda yang pengen gabung juga, pengen ngobrol dengan narasumber Li Anjayan yang sudah hadir di malam ini, boleh ikutan gabung juga ya. Wah, ini udah ada yang komen nih. Iya, Anda bisa bergabung di layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Yang lagi menyaksikan juga di siaran langsung Facebook Pro 4 RRI Gorontalo, boleh ya. Ramaikan aja tuh kolom komentar di live chat untuk Facebook Pro 4 RRI Gorontalo ya. Sahabat budaya, bisa dibilang bahasa Gorontalo itu sudah mulai berkurang penuturnya ya. Tantangannya ya, karena memang sudah tidak dibiasakan lagi di keluarga ya, dalam lingkup keluarga orang tuanya sudah tidak berbahasa Gorontalo ataupun memperkenalkan lagi bahasa Gorontalo kepada anak-anaknya, atau bahkan para penutur-penutur yang sudah mulai berkurang. Dan bahasa daerah ini bukan sekadar alat komunikasi ya, melainkan juga merupakan sebuah identitas, warisan budaya, serta cerminan nilai dan sejarah suatu masyarakat. Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, penggunaan bahasa daerah ini mulai mengalami penurunan, sahabat budaya, khususnya di kalangan generasi muda. Kondisi itu tentunya menjadi perhatian untuk kita semua ya, termasuk juga di wilayah pesisir Teluk Tomini yang memiliki kekayaan budaya dan bahasa lokal yang tentunya sangat beragam. Malam hari ini kita akan sama-sama ngobrolin tentang bagaimana pelestarian bahasa daerah Gorontalo di wilayah pesisir Teluk Tomini ya, bersama dengan narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di malam ini. Sebenarnya berempat ya, satunya cewek tuh katanya malam ini lagi ijab kabul ya. Enggak ya, lagi ujian. Langsung saja kita ajak kenalan satu persatu nih, ada siapa aja. Ladies first dulu ya, ada Mita R. Safitri, bener ya?
1: Bener kak.
0: Mana nih suaranya, enggak kedengaran tuh suaranya?
1: Halo kak.
0: Oke, nama panggilnya Mita.
1: Bener.
0: Mita asalnya di dari daerah mana tuh? Gorontalo atau dari luar daerah Gorontalo?
1: Mita lahir di Lumajang, Jawa Timur.
0: Waduh, jauh amat.
1: Tapi besarnya sejak TK di Gorontalo.
0: Sejak TK di Gorontalo?
1: Iya, hingga saat ini.
0: Ikut keluarga kah ke Gorontalo atau ikut pacar gitu? Oh, enggak ya, masih kecil.
1: Papa asli Jawa, Mama Gorontalo.
0: Wah, Jagor dong ya. Jawa Gorontalo, benar ya?
1: Benar.
0: Tapi bisa bahasa Jawa sama Gorontalo?
1: Alhamdulillah bisa, tapi jujur lebih paham bahasa Gorontalo.
0: Oh gitu, Jawa. Wah luar biasa ya, lebih dominan bahasa Gorontalo ketimbang Jawa ya, ya. Tapi kalau untuk menyapa-nyapa pakai bahasa Jawa bisa?
1: Menyapa? Jarang
0: ya,
1: karena jarang, sudah lama juga tidak pulang ke Jawa, jadi sudah jarang mendengar dialog asli Jawa.
0: Oke, tapi masih punya keluarga di Jawa.
1: Iya.
0: Oke, tapi sesekali masih sering balik ke Jawa ya.
1: Terakhir 10 tahun yang
0: lalu. 10 tahun yang lalu, masya Allah. 10 tahun lalu saya di mana ya? Oh iya, masih di Jepang waktu itu ya. Oke, next ada siapa lagi nih? Bentar ya, karena memang gak hafal tuh ya. Ada Andrianto M ya. Iya. Ini karena space untuk namanya tuh kecil, makanya disingkat aja. M itu iya, apa ya?
2: M itu adalah Mustafa.
0: Malam. Oh Mustafa.
2: Iya, Mustafa. Jadi Andrianto Mustafa.
0: Asal dari daerah mana?
2: Awatia Masiwala Oloh Lundalo. Dari Gorontalo.
0: Dari Gorontalo. Iyalah, tepatnya di daerah mana tuh?
2: Di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.
0: Oh, dekat ya Bang Irul ya? Iya, dekat sama Bang Irul. Iya, pengen dengar nih kalian berdua bisa perkenalan diri dulu menggunakan bahasa Gorontalo. Ini kan finalis duta bahasa ya. Pastinya saat memperkenalkan diri dapat challenge juga dari para juri untuk memperkenalkan diri pakai bahasa Gorontalo, benar ya?
2: Iya.
0: Benar. Oke, dari Mita dulu deh, silahkan. Pengen dengar.
1: Mengutato mengodulaa Watia Timita Rosiana Safitri Londo Bone Bolango Odu Olo.
0: Odu Olo ya, Bone Bolango. Wah, itu kayak ada ciri khasnya ya.
2: Iya.
0: Coba deh kalau siapa tadi, Andri, namanya Andri ya?
2: Iya, panggilannya Andi.
0: Andi.
2: Iya.
0: Oh, nah, gitu. Kita juga punya nama Andi di sini, Andi Lau.
2: Oh.
0: Silakan Andi.
2: Baik, mengotato wang mengodula a watia ti Andrianto Mustafa biasa hei hei bode lima mauli papa watia ti Andi
0: jo. Iya, itu saja. Enggak mau nyertakan nomor handphone ataupun alamat rumah. Oke, makasih Andri ya. Yeah. Dan yang terakhir nih ada, oh ini namanya panjang amat nih. Ini nama apa, rel kereta api nih. Muhammad Rizky. T itu Talib ya kalau enggak salah.
3: T itu Tahir.
0: Tahir. Yeah. Iya, Tahir Ahmad.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Ada hubungan apa sama Raffi Ahmad? Oh enggak ada ya.
3: Enggak ada.
0: Oh enggak ada. Kalau Rizky asal mana nih?
3: Kalau saya berasal dari Gorontalo, Kak.
0: Dari Gorontalo, mungkin bisa agak dideketin ya karena suaranya kecil nih. Agak mendekat di mic untuk.
3: Kalau saya berasal dari Gorontalo.
0: Dari Gorontalo juga, iya. Tepatnya di.
3: Tepatnya di Kota Tengah, di Kecamatan Kota Tengah, Kelurahan Pulubala.
0: Kelurahan Pulbala, oh dekat ya, dekat sini. Berarti tadi kesini jalan kaki?
3: Tidak.
0: Oh enggak. atau boncengan bertiga nih ya?
2: Kalau saya tiga. Boncengan sama Mita.
0: Oh boncengan sama Mita.
2: Iya.
0: Oh gitu. Ini boncengan pulang apa langsung ke KUA nih?
2: Nanti dulu kayaknya.
0: Oh nanti dulu ya. Iya. Si Mita tuh langsung malu-malu gitu berharap ya. Yaudah gitu-gitu ya. Iya, oke. Ini kalian bertiga statusnya sebagai apa tuh? Mahasiswa, pelajar, atau saat ini jadi istri atau suami orang? Dari Mita nih.
1: Iya kak, terima kasih. Saat ini saya berprofesi sebagai guru kelas 1.
0: Wah,
1: di
0: ibu
1: Madrasah
0: guru.
1: Ibtidaiyah Al Munawwarah Bone Bolango.
0: Selamat malam cikgu. Ya, selamat malam cikgu. Ih, luar biasa nih ya. Wah, biasanya sering ketemu dengan anak-anak ya?
1: Benar, setiap hari. Senin sampai Jumat.
0: Wah, luar biasa. Terus ngajarin juga anak-anak bahasa Gorontalo?
1: Kalau untuk kelas 1, lebih ke basic aja sih, Kak. Kayak ngololo habari.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus saya suka kasih pertanyaan ke mereka dengan bahasa Gorontalo. Tapi mungkin mereka belum paham.
0: Bener.
1: Sehingga memang butuh latihan lebih ekstra.
0: Betul, dibiasakan. Harus tetap dibiasakan dulu ya. Tapi luar biasa ini terobosan-terobosan dari Mita dan kawan-kawan ya. Ini kelompok berapa sih kalau boleh tahu? Karena menurut cerita dari si Falmes katanya ini berkelompok ya.
2: Iya, berkelompok.
0: Ini kelompok berapa?
1: Kelompok tiga.
0: Punya tugas yang sama ya.
2: Iya.
0: Pelestarian bahasa Gorontalo.
1: Benar, Kak.
0: Wow, luar biasa. Kalau Andri, statusnya saat ini apa tuh?
2: Alhamdulillah, saya kemarin sempat lulusan dari Poltekkes. Dan tadi kami...
0: Oh, Pak Dokter nih. Atau Pak Pak ini ya? Pak Mantri, benar.
2: Tadi Mita sebagai guru. Kalau saya sekarang sebagai fasilitator.
0: Iya.
2: Jadi pelatih guru.
0: Ah, pelatih guru?
2: Iya.
0: Wow.
2: Jadi saya punya program di mana program itu di bawah naungan oleh Semio Refcon. Saya menjadi fasilitator untuk melakukan pengajaran terkait pemenuhan gizi di setiap sekolah. Saya memberikan edukasi kepada guru-guru untuk mereka bisa memberikan pemahaman kepada siswa dari setiap sekolah di seluruh Indonesia.
0: Wih, keren, keren, luar biasa ya. Digaji saat ini?
2: Iya.
0: Wih, keren, udah punya gaji tuh. Sama kayak Mita ya. Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Wow. Kalau Rizky, nah ini ada ibu guru, ada juga bisa dibilang Pak Guru juga ya.
2: Iya, boleh.
0: Boleh lah. Oke. <Okay. laughs> Kalau Rizky statusnya apa nih saat ini?
3: Kalau
0: CEO.
3: Saya...
0: Amin. Dracin dong ya. Rizky apa nih? Masih kuliah atau?
3: Iya kak, kalau saya saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa aktif, tepatnya di Fakultas Sastra dan Budaya, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris?
3: Iya.
0: Wih, jago nih pakai bahasa Inggris ya. Tapi kok tiba-tiba masuk ke duta bahasa? Oh iya benar, masih satu jalur ya.
2: Iya.
0: Masih satu jalur. Berarti kemarin ada tiga bahasa nih yang dikuasai ya. Bahasa Gorontalo, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Masih kalah. Kalau dengan saya ada empat bahasa.
2: Apa tuh kak?
0: Satu lagi bahasa kalbu.
2: Bahasa. Benar.
0: Itu mah lagu ya. Oke, okay. Kalau menurut Mita ya, apa sih alasan terbesar ketika gabung ataupun ikut kegiatan pemilihan Duta Bahasa di tahun 2026 ini? Apakah dulunya memang pengen ikut atau gimana tuh?
1: Iya, benar kak. Sejak tahun 2025, saya sudah punya minat yang besar untuk bergabung menjadi bagian dari Duta Bahasa Provinsi Gorontalo. Akan tetapi tahun kemarin ketika melihat lini masanya banyak yang bertabrakan dengan lini masa saya pribadi gitu. Mm-hmm. Sehingga saya memutuskan untuk menunda. Akan tetapi menunda bukan berarti saya diam. Saya terus belajar, mengasah skill saya, memantaskan diri agar di tahun 2026 saya bisa terterima. Dan alhamdulillah di tahun 2026 one shot saya bisa bergabung menjadi finalis Duta Bahasa Provinsi Gorontalo.
0: Wow, ini pengalaman pertama ya.
1: Benar kak.
0: Luar biasa. Jadi memang rezeki itu sudah tertakar ya. Jadi tidak akan pernah tertukar. Jadi kemarin-kemarin sempat lihat dulu ya, banyak yang ikut, teman-teman juga bahkan ikut ya. Tapi untuk tahun ini Mita memantaskan diri karena memang sudah belajar dari jauh-jauh hari untuk bisa masuk di sebagai finalis ya. Benar. Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2026. Wow, luar biasa. Kalau Andri, kenapa sih tiba-tiba pengen ikut Duta Bahasa Provinsi Gorontalo untuk tahun 2026 ini? Apakah karena dorongan orang tua pribadi atau mungkin dorongan dari si dia sih?
2: Kalau dari saya sendiri, sedikit cerita ya kak.
0: Oke, boleh. Jadi, banyak juga gak apa-apa ya, kita bakal dengerin nih.
2: Iya, gak apa-apa. Oke, jadi saya semenjak waktu SMA, saya punya guru favorit itu.
0: Siapa tuh?
2: Namanya Pak Salman. Kalau misalnya ada Pak Salman lagi lihat live streaming ini, mungkin hai Pak, saya mau menggunakan dulu nama beliau.
0: Salman jadi, kan? Bukan?
2: Bapak Salman Al-Hadi.
0: Bapak Salman Al-Hadi.
2: Jadi Bapak Salman Al-Hadi itu adalah guru favorit saya. Beliau itu mengajar sebagai guru bahasa Indonesia.
0: Okay.
2: Nah ketika dia itu mengajar di kelas saya itu kayak karena dia guru bahasa Indonesia, jadi setiap kata yang diungkapkan ke saya itu kayak sangat menarik gitu. Contohnya seperti nanti kalian kita ketemunya di lampu merah, padahal itu lampu rambu lalu lintas, bukan lampu merah.
0: Okay.
2: Ya, nyatanya kan itu kan bukan cuma lampu merah ya kak. Itu ada lampu merah, kuning, sama hijau.
0: Bener.
2: Nah dari situ saya berpikir kayaknya saya ini cocok deh untuk menjadi guru bahasa Indonesia pada saat itu. Dan pada saat saya kuliah, ternyata saya ditakdirkan untuk menjadi tenaga kesehatan, bukan menjadi guru gitu. Nah jadi motivasi saya karena saya juga terlahir di keluarga yang mungkin bisa dibilang di keluarga saya itu mempunyai dialek yang sangat kental untuk berbahasa Indonesia, sehingga orang tua saya itu kayak masih kurang gitu dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu saya berniat untuk bergabung di Duta Bahasa untuk sebagai tadinya saya gagal menjadi guru bahasa Indonesia, tapi saya ingin menjadi guru bahasa Indonesia saja di keluarga saya. Seperti itu, kak.
0: Oke, wow. Memang cukup menarik ya ceritanya ya. Dari awalnya pengen jadi guru, malah tiba-tiba nyasar jadi tenaga kesehatan. Itu waktu masuk di Poltekkes karena memang pilihan sendiri atau ikutan teman-teman? Karena biasanya gitu ya, ketika dengan teman-teman dekat, mereka milih, saya mau bakuliah di sini, jadi dengan dengan tanpa pikir panjang lagi, ya harus ikut teman seperti itu. Karena mungkin beranggapan ketika torang jauh dari teman-teman yang memang sudah dekat dengan torang, torang susah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru ya. Biasanya sih seperti itu. Tapi kalau Andri gimana tuh waktu itu?
2: Kalau dari saya pertama kan saya lulusan dari SMA itu jurusan kimia analisis. Jadi saya mau meneruskan jurusan saya itu untuk ambil di Poltekkes dulu, yaitu jurusan farmasi. Tetapi bukan hanya satu saja, tapi saya mengambil juga di UNG, itu jurusan Bahasa Indonesia sama jurusan ekonomi. Seperti itu. Dan pada saat pengumuman ternyata itu di antara pengumuman UNG sama Poltekkes itu berbeda. Jadi yang lulus duluan itu saya dari Poltekkes. Kemudian beberapa bulan kemudian itu baru pengumuman dari dari UNG. Jadi mau tidak mau saya tetap mengambil lulusan yang pertama yaitu Poltekkes.
0: Jurusan farmasi ya?
2: Iya.
0: Wah, ini pasti tahu dong ya cara meracik obat seperti apa. Hafal nama-nama obat. Obat patah hati apa sih? Iya. Kalau Rizky mungkin bisa diceritakan dulu ya alasan kenapa milih untuk ikut pemilihan duta bahasa. Ini kan bisa dibilang Rizky perwakilan dari kampus ya.
3: Iya, betul.
0: Ini memang sengaja ditunjuk atau memang ya udah deh saya pengen nunjukkan skill saya juga atau gimana tuh?
3: Baik. Jadi sebenarnya ini memang keinginan pribadi. Selain merupakan keinginan pribadi, ini juga ada pengaruh dari lingkungan atau pertemanan. Alhamdulillah, saya berteman dengan orang yang memang benar-benar berambisi. Kemudian
0: siapa tuh yang berambisi?
3: Ada teman saya.
0: Oh, ada. Sempat ikut juga?
3: Iya, ikut juga sama saya. Tapi dia di kelompok yang berbeda.
0: Oh, kelompok yang berbeda. Ya. Oke.
3: Okay. Dia ngajak saya tuh buat ikut. Ki, ayo ikut. Ini apa duta bahasa. Sekali-sekali kan sebelum lulus gitu katanya. Bilang, setidaknya kita tunjukin gitu kemampuan kita.
0: Wah, jadi luar biasa.
3: Ya udah ayo. Alhamdulillah kami berdua sama-sama lolos. Membawa nama kampus dan menunjukkan kepada semua orang bahwa kami itu masih bisa. Kami itu punya keinginan untuk berkembang gitu kan.
0: Wow, keren ya. Dari awalnya barangkali cuma pengen coba-coba ya.
3: Iya.
0: Karena memang diajak juga sama teman, ya udah kita bisa buktikan bahwa kita bisa ya. Ini kan pasti lewat proses seleksi yang ketat juga ya. Kalau Mita ikut seleksi umum berarti?
1: Benar, Kak.
0: Sama kayak Andri ya.
2: Seleksi umum.
0: Bukan perwakilan dari kampus ataupun perwakilan dari instansi-instansi lainnya ya. Mita, barangkali bisa diceritakan juga kira-kira kemarin mungkin ada tantangan-tantangan yang tidak bisa dilupakan ketika ikut seleksi. Apa aja tuh?
1: Iya, baik Kak. Terima kasih. Kemarin pendaftaran awal itu saat bulan Ramadan.
0: Iya.
1: Tentu banyak persiapan yang kita siapkan seperti desain infografis yang diminta, kemudian pas foto berpakaian formal, itu juga kan butuh waktu untuk dipersiapkan. Nah, yang paling saya ingat adalah ketika mendaftar di Google Form, saat itu saya keliru mengunggah infografis gitu. Nah, dan saya sadar ketika pendaftaran telah ditutup. Untungnya pendaftaran diperpanjang gitu. Jadi pas tenggat waktu di pukul 12 malam kalau tidak salah ada perpanjangan. Nah, saya baru sadar ternyata infografis yang saya unggah itu keliru. Nah, besoknya saya langsung menghubungi kakak panitia. Saya mengonfirmasi kembali terkait ada dokumen yang keliru saat saya unggah di Google Form. Dan alhamdulillah diberikan toleransi, beliau mengarahkan saya untuk mengisi kembali. Jadi itu sih kayak yang paling saya ingat, alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengunggah kembali dokumen yang sudah direvisi.
0: Oke. Beruntung ya, karena memang mungkin masih diberikan kesempatan atau kuotanya memang belum penuh waktu itu ya. Jadi panitia masih punya tenggang waktu ataupun punya pemikiran lain, ya udah kasih kesempatan dulu ke yang lain ya. Kalau Andri, kira-kira ada nggak sih cerita-cerita sama seperti Mita tadi ketika ikut seleksi?
2: Baik, kalau dari saya sendiri itu di pas foto. Jadi
0: kenapa tuh pas fotonya?
2: Jadi pemilihan duta bahasa itu setiap tahun itu punya kriteria tersendiri, yaitu ya pengunggahan pas foto yang bermacam-macam. Nah, di tahun-tahun kita yang sekarang ini itu pas fotonya itu diminta yang close up sama sama ini yang full body ya, kami tadi ya full body. Jadi saya punya pas foto tapi yang full body, tapi yang untuk close up itu saya memakai jas yang berwarna biru. Nah, untuk kriterianya itu dimintai pas foto untuk memakai
0: jas hujan.
2: Enggak, jas hitam untuk laki-laki gitu.
0: Oh, bukan jas hujan ya. Karena memang musim hujan loh ini.
2: Jadi mau dengan tidak mau saya tetap pergi ke studio untuk melakukan pas foto terbaru dengan menggunakan jas hitam.
0: Wow.
2: Mungkin itu aja, Kak.
0: Pengorbanannya luar biasa ya. Sama tuh ya, kayak Mita kan pendaftarannya pas Ramadan ya.
2: Iya.
0: Bayangin coba ya, ketika yang lain pulang sholat tarawih, si Andri malah pas foto tuh ya pakai jas. Enggak sekalian tuh minta dipotoin pakai baju koko gitu ya.
2: Mau foto keluarga ya bisa.
0: Boleh. Kalau Rizky, kira-kira ada cerita seru apa nih ketika ikut seleksi kemarin?
3: Baik, kalau saya sendiri sebenarnya alhamdulillah di waktu itu berjalan cukup sesuai rencana saya, tidak ada kendala yang berlebihan.
0: Wih, mantap.
3: Namun,
0: tuh.
3: Namun di satu sisi saya sementara ikut saya itu sementara dalam dilema apakah.
0: Oh, kenapa tuh dilemanya? Kenapa ya, waktu ya, itu?
3: Jadi begini, Kak, saya bingung apakah saya harus menyelesaikan studi saya dulu atau saya harus ikut audisi dulu gitu. Nah, situ dilema yang saya hadapi, karena saya ini sudah di ujung semester, tapi saya berkeinginan untuk sebelum selesai dari perkuliahan setidaknya saya harus meninggalkan satu prestasi bawa nama kampus saya
0: gitu. Okay.
3: Jadi itu yang menjadi dilema saya waktu itu.
0: Terus ketika dapat pilihan harus ikut seleksi duta bahasa ini, kira-kira apa yang jadi motivasi dari Rizky waktu itu?
3: Motivasi saya selain mendapatkan pengaruh baik dari teman saya ingin membuktikan bahwa saya bisa. Saya ingin mendapatkan suatu perubahan di saat saya bergabung dengan duta bahasa. Saya ingin menjadi karakter yang lebih berkembang dan dapat membawa nama kampus dan jurusan.
0: Oke, wah luar biasa nih. Ini baru anak-anak muda yang keren ya. Sempat dilema, galau dan sebagainya kemarin ya. Kirain dilema karena mungkin pilih antara dia atau dirinya seperti itu ya. Iya, dadah Ma Udo. Wah, luar biasa itu Ma Udo ya. Kalau Ma Udo siapa, Andri kan tadi pelatih guru ya. Kalau itu Ma Udo pelatih lumba-lumba. Oh. Iya, hati-hati di jalan Ma Udo ya. Ini udah banyak yang ngasih komentar di Facebook. Ti Anjayan mau baca ya. Yang pertama ada Peggy. Halo Peggy, selamat malam. Kenal gak sih sama Peggy Piccoli?
1: Kenal, Kak.
0: Ikut
1: kenal,
0: juga? Kak.
1: Beliau mentor kami.
0: Oh, mentor. Iya. Wah, halo Kakak Peggy.
2: Halo Kak Peggy.
0: Harum mewangi sepanjang hari ya. Itu Peggy melatih Sukma. Katanya semangat Naraya. Naraya mana sih?
1: Naraya adalah nama kelompok kami.
0: Oh gitu. Yeah. Ada artinya atau filosofisnya enggak sih Naraya itu?
1: Naraya merupakan akronim dari narasi dan daya.
0: Narasi dan daya.
2: Iya.
0: Wah, keren-keren. Katanya semangat Mita, Rizky, Andi. Oke. Okay. Kak Anja seru banget ya. Humoris banget nih Kak Anja ini ya. Oke. Okay. Terus ada juga Muhtar Ahmad. Katanya semangat Kakak Rizky Ahmad. Ini ayah ya?
3: Iya, ayah saya.
0: Wah,
2: ayah sedang menonton.
0: Ayahnya sedang nonton. Ini support yang luar biasa juga ya. Jangan lupa doain juga Rizky ya, barangkali kalau memang rezekinya bisa jadi winner ya. Insya Allah. Wah, ini Teh Rifanto Sau ini. Jadi salting Timita pasti Anja bilang ke KUA. Zoom Timita penasaran au ialah. Much energi banget ini mah. Oke. Okay. Terus Rifanto Sa'u spot spoken Mita jadi baper. Wah. Mita mau suka makan apa so nanti mau antar Sherlock. Maksudnya maksudnya apa so. Kemudian ada juga Rahmat Pakaya. Ini siapa nih teman?
1: Kakak mentor kami.
0: Oh kakak mentornya juga. Oh ini yang tadi sempat bukan sama yang komunikasi dengan saya bukan ya?
1: Benar kan?
0: Oh yang ini. Oh selamat malam. Iya sempat kasih tahu juga katanya lagi sementara mantau juga lagi
2: nonton. Halo, nih. Halo Kak Rahmat.
0: Iya benar. Semangat menteku Naraya. Itu bahasa apa ya? Menteku. Ada yang tahu? Oh itu bahasa kalbu ya. Kemudian ada Rifanto Sa'u. Kiapa olo jas hujan Tuhan.
2: Pas foto pakai jas hujan.
0: Bener. Oke, okay. Selamat malam juga untuk Rahmat Pakaya. Katanya semangat nih untuk kalian bertiga ya.
1: Terima kasih.
0: Satu orang tuh nggak ada kakak Rahmat karena katanya lagi belajar ya.
2: Iya.
0: Iya belajar untuk menjadi yang terbaik untuk si dia gitu ya. Oh ini Kak Anja, aku pernah ke Pro 4 juga bareng Kak Anja. Kapan? Oh iya, Peggy. Sempat kenal nama. Nanti kalau sempat bisa mampir lagi ya ke Pro 4 Peggy ya. Wah luar biasa. Gak kerasa udah di menit ke-38 dari jam 8 malam. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan seru di malam ini. Tetaplah bersama kami.
4: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
5: Apa kabar, Mace Bice?
6: Siapa kabar?
7: Priben kabar, Cek?
8: Aisyah Raugu Talifuse.
9: Kemana kabar, kawan?
10: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
11: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
12: Buha barakan rakan mendung.
13: Wah, damang.
4: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
14: Saya bangga menjadi Indonesia.
4: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
15: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
4: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
16: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
17: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran,
6: berkantor wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Balik lagi bersama Tian Jayayan, kemudian juga ada Tita Tamita, ada Tika Kak Andri, dan juga Tika Kak Rizky untuk Hirame ya di malam ini ya. Orang masih seru-seruan di malam minggu ini, sahabat budaya, tapi di luar tidak hujan ya. So, tidak hujan di luar?
1: Sudah reda.
0: Oh, sudah reda. Oke, ini karena orang dari tadi ada batanya, kapan ini mau selesai ya? So, siap-siap mau wakuncer nih kayaknya, wakuncer. Udah punya janji ya. Oke, okay. Oh ini ada lagi yang sudah kasih komentarnya dari Pak Muhtar Ahmad. Ini papanya si Rizky ya.
2: Selalu lebih mantap ya.
0: Benar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rahmat dan membuka rezekinya Kak Rizky Ahmad untuk meraih cita-cita di masa datang. Gorontalo semakin maju. Oduolo.
2: Oduolo.
0: Oduolo. Terima kasih ya. Wah luar biasa. Rizky udah dapat support nih ya dari keluarga. Dari pihak kampus juga sudah pasti karena mewakili kampus.
2: Iya,
0: ya.
2: Benar.
0: Kalau dari Mita, kira-kira dukungan dari keluarga seperti apa?
1: Baik, Kak.
0: Kenapa tuh? Ada yang bacumu.
1: Dukungan dari keluarga sejauh ini memang maksimal sih, Kak. Dari pendaftaran awal sampai saat ini. Pasti orang tua, khususnya mama tuh suka

0: belum. Wah, jadi udah punya senjata masing-masing nih ya.
1: Iya.
0: Oke, kesenian atau apa tuh?
2: Benar, Kak,
0: kesenian. Oke, wah, pasti menjahit tuh ya.
1: Menjahit.
0: Kalau Andri, dukungan dari keluarga seperti apa?
1: Kalau dari saya sendiri itu mama dengan papa, apalagi oma itu sangat mendukung apa yang saya ambil gitu, atau apa yang saya jalankan. Tentunya itu adalah sebuah motivasi saya juga, khususnya bagi diri saya sendiri. Selain dukungan dari orang tua, ada juga dukungan dari teman-teman yang menjadi semangat mereka, itu menjadi semangat saya juga begitu untuk menuju ke karantina. Dan untuk yang penting, apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat gitu buat orang banyak dan tidak memalu-maluin untuk orang tua, apalagi keluarga tercinta.
0: Betul, karena kalian itu selain membawa nama pribadi juga membawa nama besar keluarga ya. Alhamdulillah sudah dapat support dari pihak keluarga ya. Dari pihak kepolisian bagaimana?
1: Belum dulu kayaknya, Kak.
0: Siapa tahu ikut kasih dukungan juga. Oh, iya. Seperti itu ya. Ini dari Kakak Rahmat Pakaya. Nanti bisa ikutan nonton Kak Anja. Saya nggak mau, saya pengen ikut karantina juga kalau boleh.
1: Oh benar. Mau karantina banget.
0: Hari Selasa malam di Aula BPMP Gorontalo.
1: Iya.
0: BPMP itu di mana tuh?
1: Di Tilongkabila, Kak.
0: Waduh, LPMP sana.
1: Iya, itu.
0: Sekarang udah BPMP namanya.
2: Iya,
0: ya. Waduh, kok udah dibikin tuh di jauh-jauh sana tuh?
1: Untuk proses karantin.
0: Oh, karantinanya di sana. Wah, oke deh ya. Selamat berapa ya di sana namanya? Sunyi banget di sana. Sering lewat sih ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada guru-guru yang safety job, biasanya juga diadain di sana.
1: Oh, seperti itu.
0: Karena itu kan banyak tuh kayak mes seperti itu.
1: Iya,
0: oke. Di PG bilang surat izin keramaian. Iya, perlu. Datang ke Malam Puncak di kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, Kak Anja. Oh gitu. Jadi untuk malam minat dan bakat itu diadakannya di BPMP.
1: Iya.
0: Oke. Jadi kalau untuk finalnya itu untuk penentuan siapa yang akan jadi duta bahasa untuk Provinsi Gorontalo tahun 2026 itu nantinya di kantor Bahasa Provinsi Gorontalo.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Tanggal berapa sih kalau boleh tahu?
2: Tanggal 21.
0: 21? Oh, sebelum lebaran ya?
2: Benar, Kak.
0: Wah. Di Anja, tahu waktu kalian fitting baju adat di Paribu Olo?
1: Oh, benar.
0: Itu di samping rumah saya.
1: Oh, kebetulan.
0: Makanya waktu malam itu saya sempat ngechat sama Falmes dengan Nur, siapa namanya tadi, Nurlia.
1: Nurlia, iya.
0: Nurlia lagi ada ini ya, ada apa? Kasih pas baju ada, dia bilang, "Iya, Kak, kenapa tidak tahu lah, saya pe rumah baku samping dengan itu yang kamu ada kasih pas akan baju." Mungkin juga Tio Mane lagi ada badengar Gorontalo malam ini. Benar ya, Tio Mane? Iya, tidak kenalan. Oh, Ti Peggy bilang jadi winner dulu baru makan sate, Kak. Nah, kalau itu Ti Anja baru setuju. Siapa tahu juga Ti Tata Peggy mau ajak Ti Anja.
1: Mau antar sate juga boleh.
0: Boleh, tapi Ti Anja mau basam punya dulu untuk beberapa saat ini ya. Takutnya ini panitia kurban ini ada, kira ini ada sapi tak lapas ya. Oke, wah udah di menit ke-54, gak kerasa nih. Satu aja dari kalian bertiga, kira-kira apa sih hal urgensi menurut kalian tentang bahasa Gorontalo, terutama di wilayah pesisir Teluk Tomini yang kalian dapatkan saat pertama kali datang ke sana? Silakan dari Mita dulu deh.
2: Baik, Kak, terima kasih. Kami mengambil atau mengangkat tema ini terinspirasi dari riset sebelumnya yang dilakukan oleh Bapak Jafar Lantoa, dosen di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Dari hasil riset tersebut, beliau menyatakan bahwa bahasa Gorontalo di area Teluk Tomini dalam kondisi rentan. Dan saat kami

0: mengonfirmasi hal tersebut pada pihak sekolah, Ibu Vina selaku kepala SD Negeri 2 Kabilabone membenarkan hal tersebut. Sehingga dibutuhkan solusi agar bahasa Gorontalo ini tetap hidup di wilayah Teluk Tomini. Nah, caranya adalah mengangkat kehidupan, mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti pengenalan istilah kemaritiman berbahasa Gorontalo. Dan uniknya ternyata banyak dari mereka yang belum tahu gitu istilah-istilah kemaritiman berbahasa Gorontalo.
1: Seperti apa aja tuh?
0: Contoh bahasa Gorontalo dari laut, deheto,
2: terus ikan,
0: ikan ponula,
2: karanji, jaring, jala, itu mereka nggak tahu, Kak.
1: Oh gitu. Nggak sempat dikasih tahu sama orang tua mereka atau bagaimana setelah ditanya-tanya kemarin?
0: Kemarin kata Ibu Vina, karena orang tua dari mereka itu kaum milenial ya, Kak. Kaum milenial, sehingga penggunaan bahasa Gorontalo itu tidak seperti generasi sebelumnya. Sehingga itu menurun ke anak-anak mereka.
1: Jadi bisa dibilang penutur bahasa Gorontalo di sana sudah berkurang ya?
2: Iya, berkurang.
1: Wow, ini tentunya jadi satu tantangan juga buat kalian berempat ya. Terus ketika kalian memperkenalkan suatu program, apakah ada tantangannya juga, ada kesulitan gak sih ketika memperkenalkan bahasa Gorontalo kepada mereka? Ada yang bisa jawab gak sih? Andri?
2: Alhamdulillah kemarin itu kami sempat melaksanakan implementasi untuk program ini. Kami diterima oleh sekolah itu dengan antusias yang sangat luar biasa, terutama untuk anak-anaknya juga. Selama proses pelaksanaan tersebut, mungkin ya kendala dari kita itu anak-anak ya, Kamita. Ada mereka kan dari setiap anak itu punya sifat yang berbeda-beda. Jadi kami juga sebagai
0: pendatang
2: untuk melakukan edukasi kepada mereka harus benar-benar memahami keadaan mereka di sekolah itu seperti apa. Dan tentunya kami datang ke sekolah itu membawa produk dari kami kelompok 3, namanya adalah buku sembul.
1: Mana jadi, tuh? Bawa enggak sih malam ini?
0: Bawa.
1: Mana? Coba dilihatin di kamera. Mana coba?
2: Nah, ini.
1: Wah, jadi keren ya, sahabat budaya. Ini bisa didapatkan di mana tuh? Di rumah Mita.
2: Kebetulan buku sembul ini adalah produk kami dari kelompok 3 dari Naraya, di mana buku sembul ini berisikan tentang suasana-suasana yang berkaitan dengan pekerjaan orang tua mereka gitu. Jadi ada yang misalnya kalau ada orang tuanya yang pekerjaannya itu di laut, menjala. Jadi kita buat produk ini sesuai dengan realitas yang terjadi di pesisir pantai. Contohnya seperti ada olahan makanan, kemudian ada aktivitas nelayan seperti itu. Tapi kita balut dengan menggunakan bahasa daerah. Misalnya ada jaring atau jala, kemudian ada tali. Bahasa Gorontalo itu apa sih? Yaitu tali, kemudian keranjang ikan atau karanjilo ponula, itu mereka nggak tahu, Kak. Kemudian ada ember atau emberi, kemudian mulapi puka atau menaruh jaring, dan juga ada ombak. Itu kebanyakan mereka nggak tahu itu ombak itu apa gitu.
1: Wah, ini inovasi yang luar biasa nih ya. Jadi kalian memberikan satu edukasi baru bagi mereka, dan mereka bisa langsung lihat seperti apa. Misalnya tadi bentuk ombak dalam buku itu, jadi mereka bisa langsung tahu, wah ternyata ini ombak dan ini bahasa Gorontalonya.
2: Iya benar.
1: Wih, keren, luar biasa. Apakah ini bukunya juga dibagi ke mereka atau bagaimana?
0: Saat ini kami baru mencetak satu.
1: Oh, baru mencetak satu.
0: Tapi kami ada dua produk, Kak, sebenarnya.
1: Dengan apa lu?
0: Satunya web interaktif. Jadi itu merupakan implementasi digitalisasi pembelajaran.
2: Iya, benar.
1: Wah, keren. Tapi untuk itu belum jalan ya.
0: Kemarin
1: atau
0: sudah
1: jalan barengan juga ke mereka. Ada apa aja tuh di website?
0: Di web itu dibuka dengan video
1: Bitea.
0: Jadi tari. Nyanyi bareng.
2: Oh, gitu. Nyanyi bareng dulu.
1: Wah, keren. Terus ada apa lagi?
0: Terus ada games.
2: Ada
0: dan
2: games.
0: Dan gamesnya tuh materinya diambil dari buku ini.
1: Dari buku itu.
0: Ya, jadi terintegrasi.
1: Wah, keren, luar biasa.
0: Selanjutnya, selain game, ada juga.
1: Ada kuis. Ada kuis nggak sih?
0: Ada, Kak.
2: Ada, Kak.
1: Ada berhadiah umroh.
2: Itu yang nggak ada, Kak.
1: Oh, itu yang nggak ada ya. Butuh modal banyak tuh ya.
2: Iya.
1: Oke. Wah, nggak kerasa udah jam 9 nih. Masih pengen ngobrol banyak nih dengan teman-teman bertiga, tapi sayang sekali kita terbatas oleh waktu. Closing statement ya, kira-kira apa harapan dari Mita, Andri dan juga Rizky untuk sahabat budaya ataupun generasi muda di luaran sana agar bisa kembali mencintai dan melestarikan bahasa Gorontalo, Toduolo.
0: Ya, baik. Dari saya pribadi, dengan Krida ini, Krida Naraya, dengan produk buku sembul dan web interaktif yang telah kami kembangkan, kami berharap dua produk ini yang merupakan media pembelajaran merupakan solusi jangka panjang untuk sekolah dan untuk generasi muda siap di mana saja agar bisa lebih sadar bahwa di Gorontalo itu banyak kearifan lokal yang perlu kita pelajari kembali, perlu kita hidupkan kembali menggunakan bahasa Gorontalo.
1: Oke. Dari Andri?
2: Kalau dari saya sendiri, tentunya ini buku sembul sama juga web itu sangat bermanfaat, apalagi dengan krisis kebahasaan yaitu penggunaan bahasa daerah. Maka dari itu hadirnya buku sembul ini untuk meningkatkan literasi kepada anak-anak sejak dini atau sejak belia, sehingga mereka bisa memahami penggunaan bahasa daerah itu dari sejak dini, agar mereka dari kecil belajar bahasa daerah sampai dewasa juga mereka sudah tahu dan bisa fasih menggunakan bahasa daerah. Dan kita sebagai generasi muda, apalagi kita sebagai finalis Duta Bahasa, tentunya kita menjadi role model untuk role model untuk generasi muda untuk pelestarian bahasa daerah, apalagi di pesisir Telkom ini, seperti itu, Kak.
1: Baik, terakhir dari Rizky Bilar. Rizky Ahmad gitu ya.
2: Ada juga ini Lesti, Mbak Mita.
1: Oh gitu ya, oh Masya Allah. Silakan Ki.
3: Baik, selain dari upaya yang telah kami berikan, ada pun juga beberapa hal yang perlu diperhatikan tentunya dalam lingkup keluarga. Masalah yang paling utama yang harus diatasi adalah keluarga adalah rumah bagi anak-anak yang mana ini merupakan anak-anak paling banyak menghabiskan waktu saat berada di rumah. Jadi diharapkan pada orang tua juga tetap menjaga warisan budaya yaitu menggunakan bahasa Gorontalo,
2: iya,
3: dengan membiasakan menggunakan berbahasa Gorontalo di rumah, sehingga nanti anak-anak akan terbiasa untuk mengenal istilah-istilah atau bahasa Gorontalo. Nah, itulah mengapa penyebab anak-anak meskipun berada di pesisir atau di daerah kemaritiman, tetapi mereka tidak mengenal istilah kemaritiman dalam bahasa Gorontalo. Jadi selain upaya yang kami berikan, orang tua juga memiliki peran penting di sini sebenarnya. Itu kalau dari saya.
1: Wow, luar biasa ya. Ini pemikiran-pemikiran yang kreatif ya, para generasi muda yang tentunya dengan niat tulus dari mereka untuk bisa melestarikan kembali bahasa Gorontalo, tentunya dengan cara-cara yang menyenangkan ya. Dengan buku gembul tadi ya.
2: Oh, buku sembul, Kak.
1: Buku sembul.
2: Iya, sembul.
1: Kalau saya mah gembul gitu. Oke, Peggy, Kak, itu check out di etalase berapa? Yang mana? Wah, si Peggy. Nanti
2: mau check out buku sembul kayaknya, Kak.
1: Oke. Terima kasih ya buat waktunya buat kalian bertiga, sebenarnya berempat ya.
2: Iya,
1: tapi yang di rumah barangkali juga lagi sementara liatin tuh di Facebook ya. Nitip salam buat yang satunya tadi ya. Oke, sukses untuk kalian bertiga.
2: Amin.
1: Tetap solid, tetap kompak ya.
2: Amin.
1: Meskipun
2: harus tetap kompak ya.
1: Meskipun gak dapat jadi winner ataupun pemenang, yakin bahwa apa yang sudah kalian usahakan ini adalah sebuah upaya ya, dari kalian sebagai para generasi muda yang ingin memperjuangkan bahasa Gorontalo ini tidak tenggelam.
2: Iya,
1: ya, luar biasa. Salut buat kalian bertiga. Dan untuk Anda, sahabat budaya Lolondalo yang juga saat ini lagi menyaksikan secara langsung di Facebook Pro4 RRI Gorontalo, terima kasih ya sudah turut meramaikan juga live chat di Facebook Pro4 RRI Gorontalo. Jangan kemana-mana sahabat budaya, karena di jam 9 malam ya, karena udah jam 9 malam lewat nih ya, udah lebih 5 menit nih. Sebentar akan hadir untuk Anda mini drama Perang Parang Batuah dari RRI Palembang, sahabat budaya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, dan jangan kemana-mana.

0: Akulah pendekar yang tak tertandingi. Ciat!
1: Akulah ksatria yang sakti mandraguna, bukan kau. Ciat!
0: Hai Kisana, kalau kau berani, terimalah sabetan parangku ini.
1: Parangmu bukan yang sakti, tapi parangku ini senjata yang sakti.
0: Ciat! Jangan lari kau.
2: Ciat! Ciat! Ciat! Ciat!
3: Hei, hei, hei. Kenapa kalian berdua? Jangan berantem. Aduh, pakai senjata tajam pula.
0: Kami lagi main perang-perangan, Nek.
3: Hei, senjata itu bukan untuk mainan. Berbahaya. Lebih baik kalian tidur siang sana.
1: Terus, kami gimana, Nek? Kan boring, gak seru siang-siang gini tidur. Kami mau main.
3: Kalian maunya main aja. Sini, duduk dekat nenek di dangau. Nenek mau cerita.
0: Cerita keren tuh. Sudah lama nenek gak cerita.
1: Memangnya cerita apa, Nek?
3: Sebelum nenek cerita, parang yang kalian pegang, taruh di meja. Cerita ini berasal dari desa Tanjung Baru Burai, Indralaya. Nenek mau cerita tentang parang betua. Nah, kisah ini menceritakan tentang kesaktian sebuah parang atau senjata tajam dibuat oleh seorang pandai besi yang berasal dari Pulau Jawa. Orang tersebut bernama Puyang Sempurayo. Nah, inilah ceritanya. Alkisah, pada masa dahulu di wilayah sekitar Tanjung Batu banyak perampok. Rakyat merasa tidak nyaman dengan ulah para perampok yang kian merajalela. Baik siang maupun malam, baik di perairan sungai maupun di daratan.
4: Kita harus membuat onaran di wilayah ini. Semua orang yang lewat kita rampok, biar kita bisa kaya raya.
5: Bagaimana dengan wilayah sungainya, bos? Apa harus kita bergerak juga di sana?
4: Kita habiskan semua. Tidak di air, darat, bahkan udara kita rampok juga.
6: Sebentar, bos. Wilayah udara? Naik apa, bos, kita ke sana?
4: Aku hanya bercanda. Mana ada orang mau lewat udara?
6: Oh, bercanda. Bisa aja sih, bos.
5: Kamu sih. Kita ini perampok serba bisa dan bersertifikat. Jangan seperti orang bodoh.
6: Kamu samakan sama orang ahli. Ada-ada saja kawanku ini.
4: Hei, jangan bercanda saja. Ingat kabarnya, wilayah Tanjung Batu ada seorang dari Jawa yang kuat dan sakti. Dia menjaga kampung di sana. Namanya Puyang Sempurayo.
7: Puyang, Puyang Sempurayo, apa yang harus kita lakukan? Para perampok itu sudah meresahkan kami, Puyang.
8: Aku juga sudah geram dengan tingkah para perampok itu. Kalau kita diam saja, kita akan diinjak-injak oleh mereka. Kita harus melawan.
9: Kita takut, Puyang, kalau kita melawan, keselamatan kita terancam.
8: Ingat, kalau kita tidak melawan, kita akan hidup dalam ketakutan selamanya.
7: Kami tidak ada kekuatan, Puyang. Kami tidak berani.
8: Kita punya kekuatan. Ingat, jumlah kita lebih banyak. Kalau kita bersatu, mudah-mudahan Tuhan akan melindungi kita.
6: Iya ya. Kami setuju melawan mereka. Kami tidak ingin kampung ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan para perampok itu.
8: Kalau perampok itu datang, kita lawan. Ingat, saya akan bantu dengan sekuat tenaga.
9: Kami percaya Puyang Sempurayo punya kesaktian. Makanya kami siap melawan perampok itu.
6: Mereka sudah masuk kampung. Kita serang mereka.

0: ditambah dengan kesaktian Puyang Sempurayo, lalu banyak perampok mengaku kalah. Para perampok yang menyadari kekeliruannya dan menyerah diberi maaf. Dan bahkan ada yang tinggal di desa tersebut. Sementara mereka yang terus melawan terpaksa juga dilawan dengan kekerasan sampai kawanan perampok itu musnah dari wilayah tersebut.
1: Kami menyerah, Puyang. Kami merasa kalah dan kami ingin bertobat.
2: Kalau kalian sudah ingin bertobat, ini kalian harus merubah kelakuan kalian. Kalian tidak boleh merampok lagi.
3: Terus, Puyang, kami harus kerja apa? Kami tidak punya keahlian, Puyang.
2: Kalian bisa tinggal di sini, bertani dan berkebun, atau berdagang. Bahkan bisa belajar membuat senjata bersamaku.
4: Kami tidak setuju kalau mereka tinggal di sini. Usir saja mereka.
5: Iya, kami tidak setuju.
6: Takutnya mereka akan merusak kampung ini. Mereka akan kambuh lagi jadi bandit.
2: Percayalah denganku, mereka akan berubah. Asal kita mau membantu mereka kembali ke jalan yang benar.
7: Iya, aku sebagai pemimpin para perampok merasa bersalah dan ingin bertobat. Terimalah permohonan maaf kami. Kami ingin berubah.
5: Terus gimana, Nek? Apakah mereka bisa tinggal di kampung itu?
8: Iya, Nek. Hebat ya. Ternyata Puyang Sempurayo bisa mengalahkan para perampok itu.
0: Awalnya para warga tidak mau menerima mereka. Tapi karena mereka percaya dengan ucapan Puyang Sempurayo, lalu para perampok itu diterima tinggal di sana. Tapi ada juga para perampok yang lebih menerima menjauh dari kampung itu.
5: Selesai dong kisahnya. Ah, gitu aja.
0: Belum mau tahu kelanjutan ceritanya.
8: Mau dong, Nek.
0: Nenek lanjutkan cerita ini. Kabar tentang kegagah beranian Puyang Sempurayo cepat menyebar kemana-mana. Bahkan sampai pula ke telinga penguasa di daerah itu, yaitu Raja Usang Gobang. Usang Gobang merasa iri mendengar kabar kesaktian Puyang Sempurayo. Terlebih rakyat pun sangat banyak yang simpatik terhadap budi baik Puyang dari tanah Jawa itu. Karena di samping ia memiliki ilmu bela diri yang hebat, Puyang juga dikenal sebagai orang yang rendah diri dan suka menolong. Sementara rakyat banyak kurang simpatik dengan Raja Usang Gobang yang sombong dan berbuat kejam kepada rakyatnya.

0: aku tidak senang dengan kabar yang terdengar. Rakyatku banyak yang bersimpati dengan orang dari negeri seberang itu.
1: Namanya Puyang Sempurayo, Paduka. Tapi kalau dia meresahkan hati Paduka, hamba beserta pasukan bisa menyelesaikannya.
0: Jangan, jangan bertindak gegabah. Kita bunuh dia. Aku takut kurang simpatinya para rakyatku terus bertambah.
1: Jadi apa yang harus kita lakukan, Tuan?
0: Kita harus menggunakan taktik dan ide licik.
1: Maksudnya, Tuanku?
0: Kita suruh Puyang Sampurayo itu untuk membuat sebuah parang bertuah.
1: Parang bertuah? Maksudnya, Tuanku?
0: Sampaikan kepada Puyang Sampurayo bahwa aku minta dibuatkan sebuah parang sakti dalam satu minggu. Beritahukan sama dia bahwa sebagai bukti kesaktian parang itu tidak akan mampu diangkat oleh 7 orang yang berilmu tinggi sekalipun, selain olehku.
1: Ide yang bagus itu, Paduka. Puyang Sampurayo tidak akan mampu membuatnya.
0: Kita bisa menangkapnya dan kita bisa menghabisinya tanpa harus dibenci oleh rakyatku.

0: paduka, saya akan perintahkan prajurit untuk menyampaikan keinginan tuanku.
1: Kalau dia tidak sanggup, maka kepalanya lah yang akan menjadi taruhannya. Ingat, hanya satu minggu. Si pandai besi yang sok hebat itu tidak akan hebat lagi di mata rakyatku.
2: Suatu hari, datanglah beberapa prajurit yang menyampaikan titah sang raja. Setelah mendengar apa yang diperintahkan oleh sang raja, Puyang Sempurayo menerima perintah Raja Usang Gobang.
3: Aku terima apa yang dititahkan rajamu. Aku akan berusaha membuatkan sebuah parang yang sakti untuknya. Sekarang pulanglah. Kabarkan hal ini kepada raja kalian.
2: Memang berat bagi Puyang Sempurayo. Mana mungkin dia bisa membuat senjata sakti dalam waktu yang singkat.
1: Dasar raja yang zalim. Ini pasti idenya saja yang iri dengan kebaikan Puyang.
4: Mana mungkin kita bisa membuat parang sakti itu dalam waktu singkat.
5: Kenapa Puyang mengiyakan hal yang mustahil itu?
3: Aku maklum dengan ketakutan kalian. Memang untuk membuat parang biasa saja kita memerlukan waktu beberapa hari. Aku akan berusaha semampuku. Walaupun kita tolak, aku takut raja akan murka. Maka dia akan menghancurkan kampung ini.
5: Wah, hebat ya. Pasti senang tuh si Raja Lalim. Dia bisa berbuat apa-apa.
6: Kok berisik? Kan nenek belum selesai ceritanya.
2: Iya, nenek akan melanjutkan ceritanya. Sementara itu, di rumahnya Puyang Sempurayo berpikir keras untuk memenuhi permintaan Raja Usang Gobang. Ia merasa tidak mengerti dan sangat bingung untuk memenuhi permintaan Usang Gobang yang dirasakan aneh dan mengada-ngada itu. Sebagai orang yang sudah syarat dengan pengalaman, Puyang Sempurayo bermenung sejenak sambil memohon pada Tuhan Sang Pencipta agar diberi petunjuk. Akhirnya, setelah lama berpikir, ia mendapat akal untuk membuat sebuah parang yang berat dan besar. Parang itu akan dibuatnya dari besi seberat 2 kuintal atau sekitar 200 kilogram.
3: Warga kampung dan para pengrajin, mulai hari ini dan selama seminggu ke depan, kita mulai pembuatan sebuah parang pesanan sang raja. Semoga apa yang diinginkan akan berjalan dengan lancar.
4: Kami siap bantu tenaga, Puyang. Semoga parang itu bisa selesai. Dan kami sudah tidak setuju dengan raja yang sombong dan zalim itu.
2: Setiap hari, siang dan malam, Puyang Sempurayo terus bekerja untuk membuat parang tersebut. Tidak lupa, ia pun berdoa kepada Sang Pencipta agar parang itu diberi tuah. Hingga pada akhirnya, sampailah hari ketujuh seperti yang dijanjikan.
1: Patih, ingat, ini hari keberapa?
0: Hari yang ketujuh, Paduka. Tepat apa yang disampaikan kepada Sang Pandai Besi tersohor itu.
1: Aku bahagia, Patih. Aku merasa sebentar lagi orang yang dianggap hebat di kerajaanku akan hilang karena kelicikanku. Mari kita menuju rumah Puyang Sempurayo, Patih.
2: Setelah tiba di rumah Puyang Sempurayo, Raja Usang Gobang tercengang melihat parang panjang dan besar yang sudah disiapkan. Terpasang melintang pada beberapa cagak kayu, ia melihat parang itu sudah jadi dan tampak sempurna.
3: Maaf, Paduka Raja. Sebenarnya parang ini belum sempurna benar. Hamba baru selesai menyepuhnya sehingga parang ini masih sangat panas.
1: Hei, kalian para prajurit. Iya, kalian bertujuh. Angkat parang itu sebagai uji coba, apakah memang senjata itu berat?
0: Paduka, ketujuh prajurit itu nampaknya tidak mampu mengangkat perang sakti yang berat dan sangat panas itu. Tangan dan pundak mereka melepu. Mereka menjerit kesakitan. Sebaiknya kita hentikan keinginan Paduka.
1: Diam kamu dan nyahlah kalian. Mengangkat parang seperti itu saja, kalian tidak mampu.
0: Paduka, hentikan keinginan Paduka. Tuanku tidak akan mampu mengangkatnya.
1: Wahai rakyatku, aku, Sang Raja Usang Gobang, aku yang sakti, akan mengangkat parang ini. Dan jika aku berhasil mengangkatnya, maka puyang kalian ini akan aku hukum mati.
0: Jangan, Paduka.
1: Panas! Panas! Aku tidak kuat!
7: Raja Usang Gobang melepu. Tubuhnya terbakar karena kesombongannya.
8: Iya, Raja Usang Gobang meninggal dunia. Ternyata parang buatan Puyang Sampuraya memang parang betua.
3: Sebenarnya, parang itu tidaklah ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan tidak ingin melihat kesombongan dan kezaliman terjadi di daerah ini, maka Raja Usang Gobang menerima akibat kelakuannya sendiri.
2: Nah, gitu ceritanya. Konon, sampai sekarang, kuburan Puyang Sempurayo masih ada di desa Tanjung Baru Burai, Kecamatan Indralaya Utara. Kuburan tersebut dikeramatkan warga sekitarnya. Sampai sekarang pula, di wilayah tersebut, masyarakat Tanjung Batu banyak yang menjadi pandai besi. Jadi jangan sombong, jangan jahat. Kalau sombong dan licik, nasibnya seperti Raja Usang Gobang yang mati karena ulahnya. Pada tidur semua. Ya, udah. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, torang sekarang ada di segmen musik ragam Nusantara. Ti Anja punya beberapa informasi untuk Anda yang Ti Anja yang kutip dari laman rri.co.id. Ada yang seneng gak sih makan daun pepaya, sahabat budaya? Karena memang ada yang suka, ada juga yang tidak suka karena DP rasa pahit. Tapi sahabat budaya, salah satu manfaat yang cukup dikenal adalah membantu menjaga kesehatan pencernaan ya. Karena daun pepaya ini mengandung enzim alami yang membantu proses pemecah makanan dalam tubuh. Karena itu sahabat budaya, konsumsi daun pepaya dalam jumlah wajar itu dipercaya dapat membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik. Selain itu, daun pepaya juga sering dikaitkan dengan peningkatan nafsu makan. Rasa pahit pada daun pepaya justru dipercaya dapat membantu merangsang sistem pencernaan. Tidak sedikit orang yang mengkonsumsi daun pepaya sebagai menu pelengkap saat tubuh terasa kurang nafsu makan, sahabat budaya. Nah, cara pengolahan daun pepaya ini juga perlu diperhatikan agar rasanya lebih nikmat ya. Banyak tuh orang yang menggunakan daun jambu, kemudian tanah liat atau merebusnya dengan garam untuk membantu mengurangi rasa pahit. Dengan pengolahan yang tepat, sahabat budaya, daun pepaya ini bisa jadi menu yang lezat dan juga tetap bergizi ya. Tapi, ini ada tapinya loh, sahabat budaya. Konsumsi daun pepaya sebaiknya tetap dilakukan secara seimbang. Mengkonsumsi berbagai jenis sayuran tetap penting agar tubuh mendapatkan nutrisi yang lebih lengkap. Pola makan yang beragam tentunya jadi kunci utama untuk menjaga kesehatan tubuh.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Selamat tidur, nak. Mama tutup pintunya ya.
3: Iya, ma. Yah, kenapa dimatiin lampunya, ma? Kakak nggak bisa tidur kalau gelap.
2: Kakak, tidur dengan lampu menyala itu kurang baik. Selain kurangnya kualitas tidur, juga bisa memicu kanker loh.
3: Oh, gitu ya, ma?
2: Iya, jadi dari sekarang kakak biasakan matikan lampu sebelum tidur ya.
3: Siap, ma.
2: Tidur dalam suasana gelap membuat tubuh kita memproduksi melatonin yang merupakan zat anti kanker. Ini sebabnya harus matikan lampu saat tidur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
5: Dengarkan. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sabet budaya laulon dalo monggo dula monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Lagu pop Melayu ya dari Yolanda dan juga Arif Luka Sekerat Rasa sudah mengantar kebersamaan kita di pukul 21.47 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, kebiasaan makan terburu-buru dan tidak mengunyah makanan dengan baik ternyata bisa berdampak pada kesehatan lambung loh, sahabat budaya. Banyak orang ya masih menganggap sepele proses mengunyah, padahal tahap ini menjadi bagian penting dalam sistem pencernaan manusia. Influencer kesehatan sekaligus dokter umum Gia Pratama dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya menjelaskan bahwa proses mengunyah merupakan proses utama kesehatan saluran pencernaan. Hal ini seringkali disepelekan oleh masyarakat. Setiap makan, seseorang tentu melakukan aktivitas mengunyah. Namun, tidak sedikit yang makan terlalu cepat, tanpa memastikan makanan ini sudah benar-benar halus sebelum ditelan. Padahal, sahabat budaya, makanan yang tidak dikunyah dengan baik, ini akan membuat kerja lambung menjadi lebih berat karena harus menghancurkan makanan dalam ukuran yang lebih besar. Proses mengunyah ini bisa membantu makanan lebih mudah terurai sehingga sistem pencernaan dapat bekerja secara optimal. Selain itu juga, air liur yang keluar saat mengunyah ini mengandung enzim yang bisa membantu proses pencernaan awal makanan sebelum masuk ke lambung. Nah, jika kebiasaan makan terlalu cepat ini terus dilakukan, sahabat budaya, kondisi ini dapat memicu berbagai gangguan pencernaan seperti perut kembung, begah, bisa juga nyeri lambung, hingga meningkatnya risiko asam lambung naik. Dalam jangka panjang, pola makan yang buruk ini juga dapat mengganggu penyerapan nutrisi tubuh. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di rri.co.

sahabat budaya Lolong Dalos, sebelum Tian Jayan tuntaskan untuk segmen musik ragam Nusantara di malam ini, masih ada satu informasi yang akan Tian Jayan bagi untuk Anda. Buah kedondong ini merupakan buah tropis yang banyak tumbuh di Asia Selatan dan juga Asia Tenggara, sahabat budaya. Di Indonesia sendiri, buah kedondong ini mudah ditemukan dan seringkali dikonsumsi sebagai bagian dari menu makanan sehari-hari. Dan sahabat budaya Lolong Dalos, berkat kandungan nutrisinya yang beragam, kedondong ini dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan ya, sahabat budaya.

Yang pertama bisa meningkatkan imunitas tubuh ya. Kemudian juga bisa menurunkan risiko penyakit jantung, bisa juga menjaga kesehatan mata ya. Karena kedondong ini kaya akan vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Terus juga bisa melancarkan pencernaan, sahabat budaya. Nah, kalau Anda mengalami kesulitan buang air besar, cobalah untuk mengkonsumsi kedondong. Karena buah ini mengandung serat pangan yang dapat melancarkan pencernaan, sahabat budaya. Kemudian kedondong ini juga bisa menjaga kesehatan kulit ya. Nah, bagi Anda yang ingin memiliki kulit yang sehat dan juga awet muda, Anda bisa mengkonsumsi buah kedondong ya, karena mengandung vitamin C yang berperan penting dalam pembentukan kolagen, yaitu protein yang berfungsi untuk menjaga kekuatan dan kelenturan alami kulit. Dan yang terakhir nih, sahabat budaya, ternyata kedondong ini bisa menurunkan berat badan. Kedondong ini mengandung serat pangan yang tinggi. Makanan berserat tinggi akan dicerna lebih lambat di dalam tubuh, sehingga membuat Anda bisa merasa kenyang lebih lama, sahabat budaya. Sudah di menit ke-56 dari jam 9 malam, di jam 10 malam nanti seperti biasanya kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda apresiasi budaya lokal, kali ini dengan tema musik polo-palo.

buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya lo londalo mongo dulo mongo tato mongo tilo mongo tiamo. Selamat malam untuk anda yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saat ini sudah pukul 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, kami hadirkan ke ruang dengar anda musik Polo Palo yang kami rangkum dalam apresiasi budaya lokal.

0: Sekilas tak ada yang istimewa dari rumah berwarna putih sederhana di pinggir Danau Limboto. Rupanya, rumah itu adalah salah satu cagar budaya penting di Gorontalo yang merekam jejak Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, pernah menjejakkan kakinya. Tercatat, Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada tahun 1951 dan kembali lagi pada tahun 1957.
1: Namun waktu itu beliau masih terkendala dengan teknis, salah satunya karena beliau menggunakan pesawat yang manual, roda manual begitu, sementara kan di Gorontalo tahun 50 belum ada landasan pacu ya. Jadi endingnya di pending sampai dengan tahun 51. Kemudian di pending di tahun 51, dan 51 kan Gorontalo juga masih belum punya landasan pacu, dan itulah kenapa kemudian beliau memilih Danau Limboto begitu. Sebetulnya untuk pendaratan di Danau Limboto sendiri itu kan menggunakan pesawat amfibi. Nah, dan ternyata tidak hanya Gorontalo saja yang waktu itu istilahnya menggunakan media air untuk mendarat. Jadi kayak misal di Maluku itu juga beliau hampir semua menggunakan media air untuk mendarat. Jadi memang
0: rute perjalanan Soekarno ke Indonesia Timur terbilang cukup panjang. Bertolak dari Surabaya menuju Makassar, Ambon, Manado, Ternate, dan pada tanggal 20 November 1951 mendaratkan pesawatnya ke Gorontalo. Kunjungan Presiden Soekarno ke wilayah Maluku dan Sulawesi merupakan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, tak hanya bagi Presiden, namun juga bagi kru pesawat, mengingat kondisi geografis wilayah ini terbilang sulit untuk dijajali pesawat. Waktu itu, hanya pesawat jenis amfibi Catalina Amboina yang memungkinkan melakukan pendaratan di atas air. Presiden dan rombongan dalam catatan arsip nasional disebutkan dijemput oleh rakyat Indonesia di tengah Danau Limboto dengan menggunakan sebuah rakit atau yang dalam bahasa Gorontalo disebut
2: heita. Banyak masyarakat yang menunggu kedatangan beliau pada saat itu dengan berbagai macam, misalnya ada musik bambu apa semua itu cerita orang-orang, ya cerita orang-orang dulu itu yang sempat melihat langsung itu. Baru beliau itu dijemput dengan perahu yang namanya Heita kalau bahasa Gorontalo, dibawa, baru beliau dibawa ke jembatan itu pendaratan.
3: Indonesia merdeka!
1: Dari darat ini kemudian beliau langsung disambut oleh reskor resident koordinator Pak Naniwar Tabone waktu itu, dan langsung dibawa ke Tanah Lapang, tapi sekarang masyarakat lebih kenal dengan Lapangan Taruna Remaja. Nah, ada yang unik di sini karena dari foto yang kami temukan itu kan terlihat bahwa ada banyak sekali masyarakat yang memenuhi Lapangan Taruna Remaja. Terus yang hadir saat itu ternyata tidak hanya masyarakat Kota Gorontalo saja, tapi masyarakat dari sekitaran Teluk Tomini. Itu bahkan ada yang sudah datang jauh-jauh hari hanya untuk lihat presiden.
4: Berarti informasi kedatangan Soekarno ini sudah tersebar sebelumnya gitu ya?
1: Harusnya iya.
4: Karena dengan melihat

0: Dari Danau Limboto hingga ibu kota, banyak penduduk termasuk para perempuan yang menggunakan tudung kepala atau dalam bahasa Gorontalo disebut peleuto, berjajar menyambut presiden.
1: Melaksanakan rapat raksasa ya, tapi kalau rapat raksasa itu lebih ke semacam apa ya, mungkin pertemuan besar dengan rakyat. Beliau di sana berpidato, kemudian memberikan wejangan-wejangan begitu.
0: Selepas menghadiri rapat raksasa di alun-alun kota atau yang kita kenal sekarang Lapangan Taruna Remaja, Presiden Soekarno didampingi Nani Wartabone menuju kediaman Presiden Koordinator Wartabone yang saat ini kita kenal dengan Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo.
1: Jadi itu agenda ke yang saat di Rumah Presiden Koordinator Nani Wartabone, sekarang yang jadi Rumah Dinas Wali Kota ya, Wali Kota. Ya, jadi beliau memang diceritakan dari Lapangan Taruna atau Tanah Lapang saat itu sorenya beliau langsung diajak ke rumah Reskor Nani Wartabone dan beliau menginap di sana memang, bermalam di sana selama satu malam. Dan di rumah itu juga dilaksanakan semacam apa ya, jamuan begitu ya, jamuan makan malam. Di sana ada pertunjukan-pertunjukan tari seperti itu. Jadi memang betul itu karena beliau menginap di sana.
0: Dari catatan literasi Arsip Nasional menyebut, Presiden Soekarno keesokan harinya bersama Ruslan Abdul Ghani bertemu dengan para tokoh politik, kepala dinas, dan para pemuda sekolah menengah setempat melakukan rapat umum di gedung bioskop Ideal. Dan pada esok hari, Presiden bersama rombongan bertolak menuju Poso.
1: Kan dua hari satu malam. Jadi beliau datang di tanggal 20 November 1951, kurang lebih jam 1 siang. Itu dari Limboto ke Tanah Lapang, terus sorenya ke apa, rumah wali kota. Nah, besoknya di tanggal 21 November tahun 1951 itu beliau ada agenda yang namanya rapat umum. Jadi rapat umum ini sifatnya lebih tertutup daripada rapat raksasa yang di Tanah Lapang. Rapat umum ini hanya dihadiri oleh misalnya tokoh-tokoh politik, pemuda seperti itu, dan beberapa kepala dinas. Jadi memang sifatnya lebih tertutup. Tapi untuk apa yang beliau bahas di situ, itu kami belum dapat informasi terlalu jauh begitu ya. Hanya yang saya dapat dan dengan teman-teman memang di itu yang rapat umum itu memang beliau juga sempat menyampaikan wejangan-wejangan pidato ya, seputar dengan nasionalisme dan apa, penguatan bahwa perjuangan kita belum selesai.
2: Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk.
0: Dipilihnya Gorontalo sebagai salah satu daerah yang dikunjungi oleh Presiden Soekarno tentu saja tidak bisa terlepas dari keistimewaan daerah ini. Peristiwa heroik 23 Januari 1942 yang membuktikan bahwa nasionalisme di Gorontalo telah hadir sejak awal, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejatinya, bangunan rumah peninggalan Belanda di tepi Danau Limboto menjadi saksi sejarah yang kini bisa dikunjungi oleh masyarakat setiap saat.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro.

0: Makam Raja Blongkot atau Bulonggodu terletak di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Makam itu berada di hamparan tanah tegalan yang ditanami jagung oleh warga sekitar. Bagi pendatang baru yang ingin melihat makam tersebut, akan sulit menemukan lokasi tanpa memperhatikan penanda arah yang dipasang oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo. Kebanyakan warga di Desa Dunggala mengenalnya sebagai makam Atinggola. Saat menyambangi makam Blongkot, kami ditemani penjaga makam, Bapak Ismet Tahir.
1: Muter kalah.
2: Oh iya,
1: soal kemaninggal baru yang teruskan saya PKK.
3: Kalau saya sendiri keturunan ketiga, yang pertama itu opa saya, yang kedua kakak saya, terus yang terakhir saya sampai dengan sekarang. Yang biasa dilakukan itu membersihkan lingkungan situs di dalam maupun di luar. Intinya menjaga kelestarian situs agar terlihat bersih. Kalau titipan dari opa sih cuman intinya yang harus jaga itu situs, nggak bisa orang lain.
0: Ismet bercerita dirinya sudah menjaga makam Raja Blongkot sejak usianya masih remaja. Ia mengatakan di sekitaran makam Raja Blongkot dulunya terdapat makam-makam para raja, keluarga raja, dan prajuritnya. Namun lambat laun jejak makam para keluarga raja dan prajuritnya hilang begitu saja, apalagi lokasi tersebut merupakan perkebunan milik warga.
3: Raja, istri, pengawalnya sama anak-anaknya. Iya, satu kompleks. Satu kompleks, satu pagar. Terus tapi di kebun-kebunnya warga itu ada juga makam, tapi sudah tidak nampak lagi. Sudah ditimbun sama tanah. Tapi ada yang lain di luar-luar lingkungan yang sudah dipagar itu, ada sebagian, ada yang makam-makam kecil-kecil. Sering diajak dari semenjak dari opa saya udah di sana dari kecil. Tapi belum sempat begitu, itu pemugaran tahun 2015 kan 14. Pemugaran.
2: Dulu modelnya
3: bukan begitu.
2: Dulunya bagaimana kalau
3: masih tanah semua, terus udah hancur-hancur, tapi strukturnya masih kayak gitu.
0: Ismet tak banyak berkisah soal kehidupan Raja Blongkot. Terlebih dirinya hanya merupakan generasi ketiga dari penjaga makam.
3: Yang harus merawat juga itu situs harus di lingkungan keluarga kita. Mungkin kalau setelah saya, mungkin anak saya atau sepupu saya yang masih ada keturunan dari...
2: Itu kalau menjaga, membersihkan makam itu ada waktu-waktunya tertentu?
3: Ada, satu minggu kadang 4 kali, kadang 3 kali. Kadang kalau ada tamu yang berkunjung ke situ, saya dampingi, begitu. Kadang tamu-tamunya itu pejabat atau orang berziarah.
0: Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo, Bu Hanis Ramina, menjelaskan makam ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional dengan SK Menteri PM nomor 10/PW.007/MKP/2010 dan telah dilakukan pemagaran dan pembuatan papan situs BPCB Gorontalo pada tahun 2012.
4: Dari sejak awal makam Blongkot ini, makam Raja Blongkot itu kondisinya sangat istilahnya memprihatinkan, batu-batunya berantakan. Nah kemudian BPCB setelah melakukan survei inventarisasi itu sangat yakin bahwa ini adalah makam yang sangat unik. Nah uniknya di mana? Uniknya adalah masih memakai batu kali dan batu karang sebagai bahan bakunya. Nah kalau di Gorontalo sendiri itu sudah, untuk wilayah Gorontalo ya, provinsi Gorontalo itu sudah jarang kita menemukan makam yang bahan bakunya seperti itu.
0: Menurut informasi yang didapatnya, Raja Blongkot dipercaya pernah memerintah Pohalaa atau Kerajaan Atinggola dan Bintauna. Struktur bangunan makam menggunakan batu karang. Bahkan, struktur pagar juga menggunakan bahan yang sama, dengan bentuk menyerupai mahkota yang sudutnya membentuk kerucut dan meninggi. Menurut Bu Hanis, dari segi tekstur dan bahan, makam ini memiliki nilai status sosial yang tinggi.
4: Makam Blongkot berada di Tapa itu karena Raja Blongkot itu menikah dengan putri Raja Oli Ilimboto. Nah, itu dituturkan oleh beliau. Nah, sangat wajar ketika Raja Blongkot itu berada di Gorontalo. Sangat wajar. Karena artinya mungkin karena dia adalah seorang raja kemudian diberikan sebuah wilayah di Provinsi Gorontalo. Mungkin yang tepatnya ada di sekarang, kalau administrasi sekarang adalah Tapa.
0: Di lokasi makam, ada juga 4 makam lain yang berada di luar pagar makam Raja Blongkot. Hingga saat ini, tidak ada orang yang tahu persis asal-usul keempat makam tersebut. Beberapa orang percaya bahwa makam Raja Blongkot ini dijaga oleh kucing hitam berkalung emas.
3: Terus ceritanya juga, kalau ada cerita-cerita mistis juga sih, kalau percaya nggak percaya. Contohnya di situ ada kucing yang warna emas, tapi dia nggak selalu menampakkan diri. Dia selalu berkeliaran di situ.
2: Katanya penjaga makam juga.
3: Bisa dibilang begitu.
0: Raja Blongkot terkenal lantaran memiliki 6 orang istri. Para istri tersebut bernama Putri Dumpa, Putri Ngeyuhi, Putri Bilungungo, Putri Wahimolongo, Putri Bintalo, dan Putri Botutihe.
4: Makam yang kami temukan, makam Raja Blongkot itu dengan beberapa makam juga di dalamnya, itu termasuk dalam keluarga raja. Mungkin ada istrinya. Kalau saya mengambil perbandingan dengan yang di Kaidipang itu, makam Raja Moritz, kemudian di dekatnya ada istrinya, kemudian semacam panglima-panglimanya, itu dalam satu kompleks
3: areal, ya?
4: Iya, satu kompleks makam. Nah, tidak menutup kemungkinan makam Raja Blongkot itu seperti itu juga, karena saya pikir kalau misalnya sistem itu terpakai di Kaidipang, nah karena kalau kita melihat dari bentuk makamnya, itu saya rasa itu juga bisa terpakai di kompleks makam Blongkot.
0: Raja ini pernah memimpin di wilayah Bintauna yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Karena dia diberikan kekuasaan oleh ayahnya, dia dimakamkan di sekitar Bone Bolango. Karena sebelumnya, ia juga pernah menjadi Raja Bolango.

0: coba dengan pisang.
1: Borogo. Iya, begitulah masyarakat setempat menyebut tanah lapang yang berada di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo ini. Dulu, wilayah ini disebut dengan Perkampungan Borgo atau lebih dikenal dengan istilah Borogo. Alun-alun kota ini diketahui menyimpan banyak catatan perjalanan sejarah Gorontalo sejak dulu hingga
2: saat
1: hari
2: ini. Saya sedang berada di tengah-tengah alun kota Gorontalo. Lahan seluas 1,5 hektar ini kini menjadi spot kuliner, ruang terbuka hijau, dan tempat berolahraga bagi masyarakat kota Gorontalo.
1: Menguak keberadaan alun-alun kota ini, tim RRI melakukan beberapa penelusuran.
3: Balik ke Belanda dulu. Belanda itu masuk Gorontalo awal pertamanya itu 1750. Dia sudah masuk daerah sini. Waktu itu tidak langsung menjajah Gorontalo, tapi bawa nama VOC gitu. Yang mau bisnis segala macam itu. Nanti kemudian 1889 namanya Restrukbestuur, sistem pemerintahan langsung. Belanda itu dia nancapkan bendera dan kekuasaan penuh dia, semua yang disebut sebagai kerajaan Gorontalo itu tidak diakui, dihapus. Semuanya jejak-jejak pemerintahan lokal itu ditiadakan. Nah, Belanda itu memang butuh semacam lapangan seperti itu yang bikinnya. Nah, jadi kalau kita cerita zaman Belanda, kita kembali ke ada satu istilah yang ditulis di G.F. Riedel tahun 1880-an. Daerah itu namanya Burger. Tulisan Belanda Burger.

0: Tanah Lapang, ada apa alun-alun itu tata kota zaman dulu memang begitu, dan Belanda mengikuti alur pikir tata kota seperti itu. Namanya burger itu. Orang Gorontalo kan susah menyebut burger, mereka sebut borogo. Borogo. Nah, mungkin juga kata ini juga udah hilang dari peredaran. Tapi kita boleh cross check sama generasi tua yang masih ada.
1: Menariknya, tata letak kota pemerintahan dan perekonomian terpusat di sekitar alun-alun kota ini.
0: Borogo-borogo. Di mana? Di Borogo. Itu Borogo itu menunjuk taruna remaja. Kompleks ke situ. Sebagai penunjuk perkampungan orang asing, Belanda maksudnya. Jadi dia tidak menunjuk rumah dinas itu, bukan. Oh, Borogo itu di situ, di mana ada lapang di situ itu. Ada lapang taruna remaja itu. Gitu. Lihat struktur, nanti kalau rumah dinas gubernur itu punya Belanda dulu itu, warisan Belanda. Terus ke sebelah sananya, mulai kantor pos, sampai ke belakang rumah-rumah apa itu militer, sebagainya, sampai rumah sakit, Rukitban. Sebelah sananya masih ada gedung-gedung yang sudah dimiliki oleh mungkin orang-orang Cina sekarang, sebelah ke arah Polres Kota. Itu punya Belanda semua sampai di sana.
2: Berarti kalau mau dibilang, kalau kita merunut dari bukti-bukti bangunan yang ada, sebenarnya memang pemodelan pemerintahan zaman dulu itu di tengah-tengahnya tanah lapang.
0: Iya, memang di tengahnya ada.
2: Kayak bahasa sekarang block plan gitu.
0: Di tengahnya ada alun-alun misalnya.
2: Iya, kan? Alun-alun.
0: Coba lah ke Jogja, kemana-mana. Ya, tengah-tengahnya ya, pasti gitu ya. Kota-kota Islam, kota-kota tua dulu, lebih spesifik lagi. Rumah raja, khalifah, alun-alun, depan alun-alun ada masjid. Itu kota-kota tua. Ya. Kalau kita cari dimanapun kota-kota tua Islam seperti itu.
2: Begitu.
0: Iya.
1: Pada era Hindia Belanda, yang tinggal di kawasan ini adalah pegawai dan tentara KNIL asal Manado, Minahasa, dan Ambon. Kawasan Borogo mulai dari kompleks gedung Belelimbui, SDN 46 ke arah selatan, sampai di kompleks RRI Lama dan termasuk pula alun-alun kota. Sekitar tahun 1980-an, umumnya warga Gorontalo masih akrab dan mengenal kawasan alun-alun Borogo, walaupun belum diketahui pasti sejak kapan nama alun-alun Borogo berubah menjadi lapangan taruna remaja.
0: Kalau di sana penuh sholat, nah sholatnya di sini. Gitu ya. Kemudian khalifah kalau menuju ke sana dia harus melewati alun-alun itu dan seterusnya. Selalu terkait itu. Kalau kota-kota tua Islam, Gorontalo kan kota Islam, kota tua termasuk ya. Jadi emang di tengah itu antara rumah khalifah, rumah pimpinan dengan sebelah atau paling tidak di depannya harus ada alun-alun. Harus ada alun-alun. Hanya saja Belanda tidak bikin masjid itu kan.
2: Iya. Enggak ada. Masjidnya justru di sini.
0: Iya, masjidnya justru dibangun di sini karena apa? Yang bangun kota ini bukan kerajaan Gorontalo dulu. Justru kerajaan Gorontalo dulu membuat pusat kota di Rumini. Lalu kemudian di zaman tahun 1700-an awal ketika Raja Botutihe itu dipindahkan ke Limba. Kan orang tidak tahu di Limba itu sebelah mana, di Rumini sebelah mana itu. Kan juga enggak tahu soal
2: itu. Biasanya orang Belanda itu bikin alun-alun atas dasar apa ya? Apakah harus mengumpulkan orang-orang pribumi di satu titik biar gampang mengkoordinir atau?
0: Termasuk itu. Kita ingat peristiwa Apris ya. Apris di Sulawesi Selatan. Itu Westerling habis orang di lapangan Kerbosi.
2: Oh iya.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Jadi mereka punya kepentingan di situ, ada apel apa mereka selalu.
2: Jadi itulah kenapa juga sangat diuntungkan Panania ketika ada alun-alun ini mengerahkan massa pada saat menduduki kantor pos juga gampang ya.
0: Strategi perang dari alun-alun dari taruna remaja itu memang sudah historik seperti itu. Ya, lalu kemudian diam-diam. Saya tahun 70-an sudah main ke situ dan itu sudah ada taruna remaja. Memang tempatnya dulu upacara-upacara gitu. Hanya dipakai buat upacara-upacara.
1: Keberadaan lapangan taruna remaja hari ini atau yang dulu dikenal dengan alun-alun Borogo memiliki manfaat dan fungsi yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar.
3: Dulu memang ibu waktu masuk bajual di sini, awal-awal bajual di sini, bagaimana model lo tahu ini?

0: kucing bulu.
1: Oh, di dalam.
0: Di dalam. Di pas di pagar lo ini.
1: Ah.
0: Ini di tiang listrik ini.
1: Hmm. Baru
0: dulu belum jual begini masih ini kacang kupas dengan pisang. Baru so ganti dengan jual kopi. Masuk lanjut supaya jual makan.
1: Berarti dulu lapangan ini bo tanah semua begini.
0: Tanah belum ada. Saya duluan buka sini. Yang duluan sekali saya mau jual sini. Gua jual es cendol.
2: Geliat pembangunan satu persatu di lokasi lapangan Taruna Remaja ini mulai bermunculan. Pada tahun 1987, oleh Wali Kota Gorontalo kelima, Bapak Dr. Andus Ahmad Najamuddin, dibangunlah Monumen Nani Wartabone. Kemudian, hadirnya ruang terbuka hijau menjadi spot tersendiri bagi warga untuk menikmati alam terbuka di area perkotaan. Renovasi kawasan Monumen Nani Wartabone berlangsung seiring dipugarnya pula kawasan lapangan Taruna Remaja oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2017. Lewat hibah TNI Angkatan Darat melalui Jenderal Mulyono selaku Kepala Staf Angkatan Darat saat itu turut memberikan dua buah kendaraan perang milik TNI Angkatan Darat untuk mempercantik dan menambah nilai historis dari kawasan Monumen Tilongolo Nani Wartabone.
3: Lalu tinggal bangunan-bangunan ini yang saya lihat itu kibar rumah sakit yang ada di situ, rumah sakit tentara. Oh itu jangan, itu jangan dirobak juga ya. Jangan dirobak. Kemudian yang di sana logistik punya big tank tentara.
1: Sudutnya ya.
3: Rumah-rumah sekitar kecuali Sarolde itu yang sudah dirobak, itu masih asli seperti itu. Bioskop ideal. Ya, nah, udah ada perubahan dikit sampai di sini. Ini murni namanya Kapitol. Kapitol.
1: Tempat apa waktu dulu itu,
3: Pak? Oh, bioskop.
1: Oh, gitu.
3: Bioskop Kapitol. Itu rumah di sini itu namanya guest house memang dari dulu, rumah dinas wali kota.
1: Oh,
3: itu.
1: Yang guest house.
3: Iya, itu memang tamu-tamu. Emang dari dulu begitu.
1: Berarti begitu ramai ya sebenarnya dulu ini ya titiknya alun-alun lapangan Taruna Remaja.
3: Belanda cermat mendesain kota.
2: Alun-alun Borogo atau lapangan Taruna Remaja begitu banyak menyimpan cerita yang hampir terlupakan oleh kita. Saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Nani Wartabone di tahun 1942 lalu pernah menjadi tempat diteriakannya pekik orasi Soekarno. Dan hari ini, alun-alun Borogo atau Taruna Remaja bersolek, mempercantik diri, melengkapi kebutuhan masyarakat akan wisata kuliner dan hiburan warga.

0: Sahabat budaya lo lundalo monggo dulo amonggo tato monggo tilo monggo tiamo menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan deretan lagu-lagu terbaik Nusantara. Kami rangkum dalam pesona musik Nusantara Malam.
1: Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

0: Inspirasi.
1: Kisah nenek penjual sapu. Seorang teman menceritakan kekagumannya pada seorang nenek yang mangkal di depan pasar Godean Sleman, Yogyakarta. Ketika itu hari Minggu, saat dia dan keluarganya hendak pulang usai silaturahim bersama kerabat, mereka melewati pasar Godean. Ibu dan teman saya tergoda membeli ayam goreng di depan pasar untuk sajian makan malam. Kebetulan hari mulai gelap, di samping warung ayam goreng tersebut ada seorang nenek berpakaian lusuh, bak pengemis, duduk bersimpuh tanpa alas sambil merangkul 3 ikat sapu ijuk. Keadaannya terlihat payah, lemah dan tak berdaya. Setelah membayar ayam goreng, ibu teman saya bermaksud memberi 1.000 rupiah karena iba dan menganggap nenek tadi pengemis. Saat menyodorkan lembaran uang tadi, tidak diduga si nenek malah menunduk kecewa dan menggeleng pelan. Sekali lagi nenek itu menolak. Penjual ayam goreng yang kebetulan melihat kejadian itu kemudian menjelaskan bahwa nenek itu bukanlah pengemis, melainkan penjual sapu ijuk. Paham akan maksud keberadaan sang nenek yang sebenarnya, ibu teman saya akhirnya memutuskan membeli 3 sapunya berharga Rp1.500 per ikat. Meskipun ijuknya jarang-jarang dan tidak bagus, ikatannya pun longgar. Menerima uang Rp5.000, si nenek tampak ngedumel sendiri. Ternyata dia tidak punya uang kembalian. Ambil saja uang kembaliannya, kata ibu teman saya. Namun si nenek ngotot untuk mencari uang kembalian Rp500. Dia lalu bangkit dan dengan susah payah menukar uang di warung terdekat. Ibu teman saya terpaku melihat pola si nenek. Sesampainya di mobil, ia masih terus berpikir, bagaimana mungkin di zaman sekarang masih ada orang yang begitu jujur, mandiri, dan mempunyai harga diri yang begitu tinggi.
0: Salam Prosatu. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

0: Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. "Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om. Murah kok, 5.000 saja." Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
2: Sahabat budaya Luhlondalo mongo dulu amongo tato mongo tilo mongo tiamo. Tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Watiati anjayan mohindupo. Insyaallah ito polimo dunggaya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Sabtu 16 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Japar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mongo Utato wa Mongo Dula di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini Ahad tanggal 17 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka. Deka.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat pagi sahabat budaya, monggo tatowo monggo dela'a ngamila yang pagi ini sudah bersama di Prompat RRI Gorontalo. Salam sehat untuk semuanya dan salam budaya untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh berkah untuk kita semuanya, insyaallah berkah terindah selalu kita dapatkan di hari ini dan seterusnya. Juga pagi ini Teng Afani kembali hadir lagi menemani sahabat budaya semuanya sampai di jam 10 pagi nanti, tentunya dengan rangkaian program acara dari Pro 4 RRI Gorontalo yang kita akan awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti religi pagi dan juga update informasi lewat warta pagi. Setelah itu di jam 6.30 kita akan bersama sahabat budaya, tentunya ada beberapa informasi yang akan hadirkan menemani suasana pagi sahabat budaya di hari libur ini, di hari Ahad. Semoga kita bisa menggunakan sebaik mungkin dengan orang-orang yang kita cintai. Salam sehat dan bahagia selalu untuk mengutatawang mengudulaat di mana saja berada yang sementara bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita akan sama-sama dengan mendengarkan pengajian Al-Quran.

إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ

وتذكرون

Baik, sahabat budaya, memut atau mengadula, kita sudah sama-sama awali kebersamaan kita dengan mendengarkan pengajian Al-Quran. Insya Allah berkah terindah selalu Allah berikan buat kita semuanya, selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Ia berikan sampai pagi ini ya. Karena pagi ini kita bangun dengan masih bernafas, yang kadangkala kita lupa untuk bersyukur. Dan banyak hal yang Allah berikan yang kadangkala kita lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah pagi ini kita selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Dan juga sahabat budaya, sembari menanti religi pagi, kita juga akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Untuk pagi ini Anda bisa dengarkan kami di RRI Pro 4 Gorontalo, dan juga kita akan segera ikuti untuk program religi pagi live dari studio RRI Net Gorontalo. Anda bisa saksikan juga di live YouTube. Dengan topik pagi ini membahas ilmu faraid atau pembagian harta warisan.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya Mungutato Mongodula'a yang pagi ini sudah bersama di Religi Pagi di edisi hari ini, hari Ahad tanggal 17 Mei 2026. Pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan bersama dengan topik di Religi Pagi, faraid, ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Dan kadangkala dengan pembagian harta warisan ini banyak hal yang akan terjadi, dan itu perlu ada konsultasi dengan orang-orang yang kompeten di bidang ini ya. Dan sehingga dalam pembagian harta warisan ini benar-benar berjalan sesuai apa yang kita inginkan, apalagi dalam urusan agama ya. Dan juga pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Al Ustaz Haji Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LCMH. Kita sapa dulu pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Bahmid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, olah-olah kabari pagi ini Ustaz, sehat?
1: Alhamdulillah siap, alhamdulillah okay. Sehat.
0: Ya Ustaz, gambarnya belum kelihatan ya Ustaz?
1: Siap.
0: Ya.
1: Sedang berproses.
0: Oke, baik. Juga kita masih menanti ya bersama dengan Ustaz Haji Khairuddin SAG MPDI ya. Kita tunggu untuk bisa bergabung juga pagi ini di Religi Pagi. Baik, Ustaz, topik kita ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Di ujung telepon sudah ada yang mau bergabung, tapi sebelum kita terima penelpon, kita akan buka dulu kebersamaan kita bersama Ustaz Bahmid. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih banyak. Mari kita buka dengan memberikan kebaikan kepada kita dunia akhirat.
0: Amin.
1: Menjauhkan kita dari apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin. Baik Ustaz, kita langsung saja kita buka di line telepon ya. Sudah ada yang bergabung, Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, bisa coba lagi untuk penelpon yang pagi ini akan bergabung di Religi Pagi. Topik kita ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Silakan nantinya segera bergabung Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu siapa Ibu?
2: Dengan Nenek Afni di Buladi.
0: Nenek Afni, apa kabar Nenek Afni? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Mbak Afni juga sehat bersama Ustaz. Hari ini.
0: Baik, silakan Nenek Afni pertanyaannya. Halo Nenek Afni. Oke, Nenek Afni terputus ya. Bisa coba lagi ya, Nenek Afni bisa bergabung lagi dengan langsung dengan pertanyaan nanti kalau sudah masuk. Oke, kita terima lagi penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Assalamualaikum. Iya. Bisa mendengarkan langsung di telepon saja ya, tidak usah mendengarkan lewat radio biar tidak delay. Oke, silakan di line telepon lagi. Kembali, halo. Baik, kita masih menunggu Ustaz yang mau bergabung. Ini ada beberapa yang sudah bergabung tapi mungkin kondisi jaringan ya. Baik, Religi Pagi, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, tidak ada suara ini, Bu.
0: Tidak ada suara, Ibu Lis.
3: Halo, ya, Ibu Lis. Assalamualaikum.
0: Ya, langsung saja Ibu Lis dengan pertanyaan.
3: Ya, dari Ibu Lis, Ibu Fani di Cilang Muta.
0: Oke, pertanyaan?
3: Pertanyaannya cuma singkat saja, Pak Ustaz. Apakah hibah itu boleh dijual? Misalnya ada orang tua menghibahkan sebuah rumah kepada anaknya, terus itu rumah mau dijual, apakah boleh begitu Pak Ustaz?
0: Iya.
3: Itu saja pertanyaannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau hibah itu bisa dijual tidak? Ini pertanyaan dari Ibu Lis. Silakan Ustaz.
1: Baik. Jadi seorang tua atau orang tua itu bisa memberikan hibah termasuk kepada anak, dengan ketentuan saat memberikan hadiah kepada anak, hibah kepada anak, kendala dijaga yang namanya keadilan di antara anak-anak. Keadilan itu bukan berarti harus sama, terutama bila anak-anak tersebut mempunyai kebutuhan yang berbeda, tentu bisa dibedakan juga apa yang diberikan kepada anak-anak. Tapi bila ada pemberian yang tidak tergantung kebutuhan, hanya karena keinginan, maka ini sangat harus diperhatikan adalah keadilan di antara mereka. Karena kalau tidak, kita akan menebar benih-benih konflik di antara anak-anak kita sendiri, dan itu dia. Dan itu adalah dosa. Yang kedua, bila hibah sudah dilakukan kepada anak kita, dan hibah itu sudah terjadi serah terima. Jadi hibah bukan dalam bentuk janji. Itu sudah tidak bisa ditarik. Berbeda bila hibah masih dalam bentuk janji, itu tentu masih bisa ditarik. Saya akan serahkan rumah ini, tapi sertifikat belum diberikan, belum di dirubah status kepemilikan, nama dan seterusnya. Nah, bila sudah sah dan sudah terjadi serah terima, maka tentu si penerima barang, yaitu anak rumah ini, boleh menjualnya. Karena itu bukan lagi milik orang tua. Bukan lagi milik orang tua. Tapi bila orang tua sudah meninggal dan terjadi hibah kepada salah satu anak, maka dan ini akan bisa digugat oleh anak yang lain menurut pengadilan kita, menurut aturan positif kita, ini bisa digugat. Karena dalam aturan undang-undang kita, hibah kepada anak yang tidak disertai dengan keadilan dan atau persetujuan oleh anak yang lain, itu dianggap tidak sah dan akan dilebur menjadi bagian dari harta warisan yang harus dibahagi secara ilmu waris. Demikian kira-kira.
0: Allah. Baik, kita lanjut lagi dengan penelpon berikutnya setelah Ibu Liz di Tilah Muta ya. Kembali penelpon Religi Pagi, Assalamualaikum.
4: Ya. Oh.
0: Baik, silakan Religi Pagi. Oke, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Kami terima lagi untuk penelpon. Silakan dengan topik kita pagi ini, ilmu faraid. Mungkin banyak permasalahan yang ingin ditanyakan sebelum pembagian harta gonogini, dan itu tidak bermasalah nanti. Tentunya silakan bisa bertanya. Insya Allah ini mendapat jawaban, dan dalam pembagian harta warisan untuk semuanya itu berjalan dengan lancar. Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, langsung saja ya, tidak usah lagi dengar lewat ini, dengar lewat radio, langsung saja lewat telepon saja ya. Halo, Religi Pagi. Baik, kita putuskan saja. Jadi untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang akan bergabung setelah terhubung dengan kami, itu bisa mematikan saja, menjauh dari radio kontrol ya, biar tidak delay, tidak kelamaan kami menunggu untuk bisa bergabung. Dan juga pagi ini kita sudah bersama dengan Ustadz Hairudin. Kita sapa dulu Ustadz Hairudin, segar sekali pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Hairudin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fani.
0: Siap Ustadz, kalau dengar suaranya Ustadz segar sekali pagi ini, bikin tambah semangat nih Ustadz. Ya, sambil menunggu penelpon lagi. Ya,
5: alhamdulillah. Pak Kiai.
1: Iya Ustadz Khair, apa kabar Ustadz Khair?
5: Alhamdulillah Pak Kiai sehat-sehat. Mudah-mudahan Pak Kiai sehat-sehat juga.
0: Amin. Baik, kita terima ke penelpon berikutnya, Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, Religi Pagi. Oke, ini agak kelamaan ya, kita menunggu, sudah bergabung tapi agak kelamaan masuk. Ya, mungkin bisa mendengarkan lewat telepon ya, ketika sudah terhubung dengan kami di studio, biar tidak kelamaan kami menunggu ketika Anda sudah bergabung di Religi Pagi. Ya Ustadz, kita juga menunggu yang mau bertanya lewat WA dan juga YouTube RR Gorontalo yang lagi nonton. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Silakan kalau ingin bertanya langsung mengirimkan, nanti kami akan siap membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk di line telepon dan juga di WA di 08219648664 ya. Di YouTube juga silakan yang mau bertanya. Kembali Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik. Ya, Religi Pagi.
6: Dengan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies.
6: Yo.
0: Silakan Pak Anies, pertanyaannya.
6: Nah, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Anak yang lahir dari hasil perkawinan siri yang secara hukum positif tidak tercatat, apakah bisa mewarisi hasil peninggalan orang tuanya? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Ustadz Hoir, silakan. Pertanyaan dari Pak Anies.
7: Ya, jadi selalu kami terangkan bahwa ada tiga jalur untuk kita mendapatkan harta warisan, ya. Yang pertama dari jalur nasab atau keturunan. Kemudian jalur yang kedua adalah hasil perkawinan. Nah, jadi perkawinan yang dimaksud di sini adalah perkawinan sesuai dengan aturan rukun dan syaratnya. Ya, seperti itu ya. Jadi adapun masalah siri ini biasa diorientasikan kepada hal-hal yang tidak dicatat. Ya, maksudnya tidak dicatat. Tapi kalau itu terpenuhi rukun dan syaratnya, itu menurut agama sah dan itu bisa mendapatkan harta warisan ya dari hasil perkawinan tersebut. Nah, kecuali memang kalau diarahkan kepada kepemerintahan ya, sebab sejak tahun 1974 itu sudah dibentuk yang namanya undang-undang perkawinan dan disitulah berlaku yang namanya kantor urusan agama, sehingga pemerintah dalam hal ini negara menetapkan bahwa orang yang menikah itu harus tercatat dan itu sudah tersebut dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Nah, jadi seperti itu. Sehingga dengan demikian kalau sirih diartikan sebagai sesuatu yang karena tidak dicatat tetapi terpenuhi syarat dan rukunnya untuk perkawinan, tetap menurut agama dia mendapatkan harta warisan. Tetapi kalau siri dalam arti dia tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, ya saksinya barangkali atau apa namanya walinya diambil dari wali yang tidak benar, itu berarti tidak sesuai dengan aturan rukun dan syaratnya dan itu tidak berhak untuk mendapatkan kalau itu terjadi sesuatu di luar daripada aturan aturan syariat yang ditetapkan oleh agama kita. Nah, saya kira itu barangkali Pak Anies ya.
0: Iya.
7: Jadi kuncinya dua saja, antara sirih menurut aturan tidak dicatat dan terpenuhi dia punya rukun, dan yang kedua sirih menurut aturan yang tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Mungkin ada tambahan dari Pak
0: Kiai kita. Ustadz Bahmid, mungkin ada tambahan?
8: Cukup Ustadz.
0: Cukup ya. Baik, kita buka lagi di line telepon. Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, Religi Pagi.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil nih suara Bapak nih.
9: Ya, dari Nasir ini.
0: Dengan Bapak siapa?
9: Nasir.
0: Pak Nasir?
9: Ya.
0: Ya, di mana Pak Nasir?
9: Ada di Pulubala.
0: Pulubala. Baik, silakan Pak Nasir pertanyaannya.
9: Ada pertanyaan Pak Ustaz, suami istri, suaminya pegawai,
0: ya,
9: sudah meninggal dunia. Baru ini harta ini banyak dan sampai sekarang sekitar 2 tahun belum dibagi. Bagaimana harta itu dinikmati oleh yang bersangkutan? Ya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Bahmid, silakan.
8: Iya, harta itu harus segera dibagi. Tidak menimbulkan kezaliman kepada orang lain, agar tidak menimbulkan masalah memakan hak atau harta yang bukan menjadi kita. Yang kedua, untuk menghindari konflik. Nah, sekarang bagaimana kalau harta belum dibagi dan ada yang menikmatinya? Nah, yang menikmatinya ini bisa saja diantaranya adalah ahli waris dan ada yang bukan ahli waris. Kalau dia bukan ahli waris, yang menikmati tentu haram secara mutlak. Tapi kalau dia adalah ahli waris dan dia tetap menikmatinya, tentu ini harus dibicarakan dengan ahli waris yang lainnya. Kalau mereka tidak ikhlas, tentu kita terus akan dan kita mengkonsumsi lebih daripada apa yang menjadi hak kita, maka tentu kita memakan hak yang harta yang bukan menjadi hak kita. Dan ini sudah bercampur aduk, jadi harus segera dibagi. Kita terus menikmati, kita tidak tahu ini sudah di situ ada hak orang lain. Kita punya bagian misalnya cuma 2%, kita punya bagian misalnya cuma setengah di situ. Tapi kita sudah mengkonsumsi lebih dari setengah, berarti kita mengkonsumsi yang haram. Maka segera dibagi, kalau tidak bisa saja konsumsi tersebut, dia menikmati harta tersebut telah mengambil bagian dari saudaranya, berarti dia mengambil hal apa sesuatu yang haram. Dan itu bagian dari memakan api dimasukkan ke dalam perut.
0: Baik, Ustadz Hoir, ada tambahan?
7: Cukup, Ibu Fani.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya,
8: sedikit.
0: Ya, silakan Ustadz.
8: Saya tambahkan sedikit. Kalau ada harta yang belum dibagi tapi dia sudah mengambil bagian, maka yang harus dilakukan adalah segera dihitung dan dibagikan ya. Nah, apa yang sudah dia ambil selama ini, misalnya dia sudah mengambil sepotong tanah, sepetak tanah, maka itu harus diperhitungkan. Jangan sampai yang diperhitungkan justru yang baru. Dia punya 10 petak tanah, sebelum-sebelumnya dia sudah menjual satu. Terus waktu dijual semua dan diperhitungkan, yang satu itu tidak dihitung lagi. Tidak, harus dimasukkan itu bagian yang sudah dia nikmati dan dipotong dari jatah dia.
0: Baik, untuk satu keadilan ya Ustadz ya. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break sejenak ya. Dan nanti kita akan balik lagi, kita akan berikan kesempatan buat semuanya bisa bergabung di Religi Pagi.
10: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

0: pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasiba tasla naran hamia. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghrib thalath rak'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.
1: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
2: Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Kita baca dulu WA yang sudah masuk ya. Untuk teman-teman yang di balik kaca, kita akan dengan pertanyaan yang masuk lewat WA dan juga lewat YouTube. Pertanyaan suami istri Ustadz Khair dan juga Ustadz Bahmit. Pertanyaan dari Irol di Telaga ya. Suami istri punya dua anak, laki-laki dan perempuan. Suaminya meninggal, kemudian setelah itu anak laki-laki juga meninggal dan belum menikah. Saat ini hanya tinggal istri dan anak perempuan, Ustadz. Suami punya harta berupa warisan dari orang tuanya berupa dua bidang tanah. Bagaimana pembagian harta yang ditinggalkan suami itu, Ustadz? Ini pertanyaan dari Irul di Telaga. Silakan Ustadz Bahmit.
3: Ustadz Khair, tafadhol.
2: Ya, silakan Ustadz Khair.
4: Ya, jadi yang pertama, ketika meninggal orang pertama yaitu suaminya, maka dibagikanlah kepada ahli warisnya yang tiga orang ya. Pertama, istrinya itu dapat 1/8. Kenapa 1/8? Karena dia punya anak. Kemudian 7/8 itu akan dihabiskan oleh anak laki-laki dan anak perempuan yang disebut dengan asoba bigair ya, artinya laki-laki dan perempuan bersamaan menghabiskan yang 7/8 itu dengan ketentuan perbandingan lizakari mislu hazil unsayain. Laki-laki dapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Jadi 7/8 itu akan dibagi 3 ya, dibagi 3 bagian. Jadi misalnya yang sisa 7/8 itu, contoh saja ini misalnya ya, 300 ribu atau 300 juta, maka laki-laki akan mendapatkan 200 juta dan perempuan dapat 100 juta. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu meninggal lagi anaknya yang laki-laki. Anaknya laki-laki meninggal, maka yang 200 juta tadi misalnya miliknya anak laki-laki itu dibagikan lagi kepada siapa? Satu ibunya. Ibunya akan mendapat lagi daripada anaknya itu 1/8 ya. 1/8 dari anaknya ya. Bukan 1/8. 1/6 ya, karena dia ibu ya. Jadi 10 ibu dapat 1/6 karena ada anak. Anak masih ada anak perempuan. Nah, itu 1/6 ya. Bukan istri tadi tapi sudah merupakan ibu ya. Jadi dari yang 200 tadi saya sudah cerita. Ini tadi yang pertama kita sudah bagi ya. Jadi hartanya bapaknya tadi sudah dibagi, kemudian harta anaknya ini tadi yang meninggal yang diceritakan oleh Pak Irul tadi. Kemudian 1/6 daripada ibunya. kemudian seperdua itu diambil oleh saudaranya, ya, seperdua oleh saudaranya, yaitu yang perempuan. Maka ini tidak akan habis. Maka itu dia menjadi nanti terakhir menjadi rat, ya, menjadi rat. Artinya dikembalikan lagi sisanya itu, karena tidak ada asoba di situ, ya, tidak ada asoba, ibu bukan asoba, laki-laki apa namanya, anak yang perempuan juga bukan asoba. Maka dia akan menjadi rat nanti. Maka akan dikembalikan kepada anak perempuan dan ibunya dibagi secara proporsional. Nah, jadi itu nanti yang bermain nanti kalkulator situ secara matematis pembagiannya itu. Jadi 200 juta itu nanti ibunya akan dapat 1/6 ya, dari 200 juta dan apa namanya, saudaranya itu akan mendapat 1/2 setengah daripada saudaranya, kemudian dia mendapatkan sisanya nanti itu akan dikembalikan lagi kepada anak perempuan, apa-apa, saudaranya yang perempuan dan ibunya. Nah, itulah cara proporsional secara pembagian aturan. Ini yang disebut dengan dalam ilmu faraid munasahat. Ya, munasahat itu artinya pembagian warisan secara beruntun atau secara berturut-turut. Jadi pembagian pertama ayahnya meninggal, barangkali belum dibagikan hartanya, itu dibagikan dulu pertama itu seperti itu. Kemudian yang kedua, hasil dari yang diterima oleh anaknya tadi yang meninggal lagi, itulah yang dibagikan lagi kepada ahli warisnya yang ada. Ya Allah alam. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
2: Iya,
3: Ustaz Bahmi. Cukup.
2: Baik.
3: Cukup.
2: Baik. Ini pertanyaan berikutnya, mohon jawaban dari Ustaz Bahmit ya. Pertanyaannya begini, Ustaz Bahmit, sepeninggal suami belum terjadi pembagian warisan. Jadi ahli waris terdiri dari istri dan anak-anaknya almarhum. Lalu seorang anak laki-laki menikah, di mana sebagian dana untuk membiayai pernikahan ini diambil dari hasil harta warisan yang jelas di situ ada hak anak-anak yang lain, juga ada hak istri atau ibu mereka. Pertanyaan yang terpenting di sini adalah acaranya telah terjadi atau telah lewat. Dari segi hukum jatuhnya seperti apa Ustadz dalam hal ini, jika ada sesuatu yang melanggar syariat, maka siapa yang akan mempertanggungjawabkan nanti? Ini pertanyaan dari Lukman Al-Hakim di Gorontalo. Silakan Ustadz Bahmit.
5: Saat harta warisan dipakai oleh salah seorang di antara ahli waris, tentu ini ada kemungkinan yang pertama disetujui oleh semua orang. Kalau disetujui oleh semua orang, maka itu tidak ada masalah, berarti mereka merelakan apa yang menjadi bahagian mereka untuk dinikmati oleh saudaranya atau ahli waris yang lain. Berarti statusnya adalah bahagian mereka itu menjadi sedekah atau menjadi hadiah, menjadi hibah bagi saudaranya. Tapi bila tidak ada keridaan dari semua orang, maka tentu yang akan berdosa adalah orang yang mengambil keputusan. Siapa yang mengambil keputusan tanpa keridaan dan persetujuan yang lain? Dan yang kedua, yang menikmati dan ikut setuju, dan dia tahu. Jadi dia tahu itu harta bukan hartanya dia saja. Dan dia tahu tidak semua orang rela terhadap keputusan itu, dan dia tetap memanfaatkannya, dia ikut berdosa. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 5 orang, satu saja tidak setuju, maka yang satu itu jatahnya tidak diambil. Yang 4 bisa diambil. Jadi tidak berarti harus batal semua, tidak. Karena statusnya itu adalah status hibah, status sedekah. Tentu kalau dia tidak mau menyedekahkan, menghibahkan hartanya, bahagian dia harus tetap dipertahankan untuk dia. Sedangkan yang lain boleh diambil. Jadi seperti itu, diperiksa lagi. Kalau memang ahli waris yang lain tersebut tetap ada yang tidak ikhlas, maka harus dikembalikan barang tersebut. Harus dikembalikan bahagiannya. Tidak boleh ya karena sudah terpakai biar jauh. Tidak. Kecuali dia ikhlas. Kalau dia belum ikhlas, tetap jadi utang bagi dirinya. Istighfar, minta maaf kepada orang tersebut, lalu setelah itu kembalikan. Wallahu a'lam. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
2: Iya, Ustaz Khair ada tambahan, silakan.
4: Ya, jadi selalu kami sampaikan bahwa sinyal Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua itu bahwa harta warisan begitu ada yang meninggal itu sudah berlaku ya, seakan-akan Allah menyuruh secepatnya mimba diwasiatin yusi biha audain. Oleh sebab itu para ulama itu memberikan kriteria ya, atau menetapkan satu aturan bahwa setelah orang meninggal itu selesaikan semua. Yang pertama adalah wasiatnya, yang kedua utangnya, ketiga biaya penguburannya. Nah, kalau mazhab Imam Hanafi, dia katakan bayar zakatnya, seperti itu. Jadi ini memberikan instruksi sebenarnya kepada kita untuk segera melakukan. Kenapa? Kenapa hal terjadi seperti itu? Bahwa manusia itu sangat cinta kepada harta. Nah, itu kadang-kadang melanggar aturan itu. Wa ya'kuluna turasa aklan lamma. Nah, itu misalnya dalam surah Al-Fajr ayat 19 ya. Bahwa engkau akan mengambil harta warisan itu secara berlebih-lebihan ya, dalam bahasa lain di situ itu terlalu rakus ya. Nah, itu bahayanya seperti itu. Sehingga dia akan mengambil sesuatu yang kadang-kadang bukan dia punya. Nah, walaupun barangkali itu adalah sama-sama keluarga, tetapi manusia secara individu itu sangat cinta. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Di ayat lain katakan seperti itu. Sesungguhnya engkau sangat mencintai yang namanya harta. Sehingga itulah Allah di dalam Al-Quran ini turun tangan langsung menetapkan itu, dia punya persentase sampai seperti itu hebatnya kata para ulama, sehingga tidak menyisahkan bahwa selain daripada Allah menetapkan hal itu. Nah, ini penting sekali kita pahami supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan ya, walaupun kita berkeluarga tetapi masalah harta itu biasanya masuk kepada konsep individu, sehingga ilmu faraid ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu sangat lengkap untuk kita melakukannya, sehingga tidak terjadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai, menzolimi ya. Kalau masih berdosa itu urusan kita dengan Allah. Tapi ya, kalau menzolimi itu adalah urusan kita dengan Allah dan urusan kita dengan sesama manusia. Ini beratnya di situ. Jadi oleh sebab itu, ini yang perlu kita perhatikan untuk ilmu faraid. Dan Rasulullah SAW mewanti-wanti bahwa faraid ini satu waktu akan terjadi permasalahan di masyarakat dan tidak ada yang bisa menyelesaikan lagi. Nah, itu sudah mendekati kiamat kalau seperti itu. Wallahualam.
2: Baik, Ustadz, kita lanjut lagi. Masih ada pertanyaan berikutnya dari Ilham di Ulapato. Pertanyaannya, Ustadz Thohir, orang tua laki-laki meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Saat ini seluruh harta dikuasai oleh orang tua perempuan atau ibu. Anak-anak sudah berusaha menyampaikan dengan baik dan juga santun kepada orang tua perempuan ini agar harta peninggalan atau warisan itu segera dibagi agar tidak terjadi hal-hal yang lebih pelik di kemudian hari. Namun respon orang tua perempuan saat ini, anak-anak mulai bermusyawarah langsung marah-marah, membanting-banting tubuhnya dan mengutuk anak-anaknya. Ibu perempuan ini menyampaikan bahwa semua harta yang ada merupakan hasil kerjanya sendiri, tidak ada andil dari orang tua laki-laki. Bagaimana solusi yang baik, Ustadz? Kami khawatir jika anak-anak sedikit memaksakan pembagian harta warisan ini akan terjadi sesuatu yang buruk pada orang tua perempuan. Contoh, menyakiti diri sendiri atau cenderung mopole. Juga info tambahannya, semua harta yang ada dihasilkan saat ini masih pada masa pernikahan dan tidak ada perjanjian pisah harta. Bagaimana itu, Ustadz Thohir? Silakan.
4: Ya, jadi kalau memang seperti itu terjadi, bahwa pengakuan daripada ibu ini tadi adalah milik hartanya sendiri, itu perlu dibuktikan. Apa pembuktiannya bahwa itu adalah miliknya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya itu adalah milik berdua, maka itu ada yang terjadi sebut namanya harta gonogini, dibagi. Ya, biasanya pengadilan itu, di dalam pengadilan agama biasa dibagi 50-50. Itu diberikan restan seperti itu ya, atau 60-40 atau 30-70. Kemudian ada pemahaman dari para ulama kita juga bahwa ketika orang itu seperti itu menerima, maka dia akan memberikan ikrar bahwa apabila harta saya ini ada yang lebih, saya mohon diikhlaskan. Tapi kalau saya punya harta juga berkurang di sini, maka saya akan ikhlas untuk memberikan. Itu namanya pemberian hibah kepada masing-masing ahli waris. Itu karena belum bisa dideteksi dengan baik apakah hartanya itu betul-betul pasti yang seperti itu. Sehingga dengan demikian terjadi yang namanya kerelaan. Ya, ada istilah dalam ilmu faraid itu, kerelaan untuk memberikan hartanya kepada orang lain sesuatu yang tidak ditahu. Seperti itu. Nah, tapi inilah saya katakan tadi bahwa ketika yang terjadi tadi ini adalah saling mengklaim bahwa dia punya, maka itu harus dibuktikan dengan nyata. Sebab yang dimaksudkan di sini adalah, misalnya tadi orang tuanya laki-laki yang meninggal, hartanya yang laki-laki itu yang akan dibagi, bukan hartanya ibu tadi. Jadi benar kalau ibu itu pertahankan, kalau memang itu hartanya, ya benar-benar saja dia merasakan seperti itu karena dia belum meninggal. Kecuali kalau dia sudah meninggal, baru bisa hartanya dieksekusi untuk pembagian warisan. Tapi selama dia belum meninggal dan itu memang harta miliknya, tidak boleh diganggu-gugat. Karena itu hak milik pribadi dan legal menurut apa yang dia usahakan. Nah, tapi inilah perlu saya katakan tadi, perlu diadakan musyawarah untuk disampaikan. Dan saya kira perlu diundang barangkali semacam ulama, barangkali yang bisa memberikan fatwanya, memberikan pengertiannya kepada ibu tersebut dan anak-anak, sehingga hal itu bisa mereka memiliki pemahaman untuk apa yang disebut dengan ilmu faraid ini, sehingga bisa menjadikan sebagai jalan keluar dari permasalahan yang bisa dihadap. Saya kira itu Bang Kiai, wallahualam. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
2: Iya.
3: Cukup besar kayaknya.
2: Baik. Bagaimana itu Ustaz Bahmit kalau orang tua sampai somo pole, soma raju, soma ramara?
5: Ya, tadi sudah dijawab oleh Ustaz Khair, memang tidak mudah kita menyampaikan sesuatu kepada orang tua. Walaupun orang tua dalam posisi misalnya kurang pas ya, ini terlepas nanti ini ada harta gonogini gini dan sebagainya, itu pun harus diperhatikan ya. Karena harta yang dihasilkan dalam pernikahan itu kan tidak semuanya harta ayah. Ada juga di situ harta ibu. Maka oleh karena itu harus dijelaskan secara utuh kepada ibu. Jadi jangan sampai anak-anak hendak mengambil semuanya dan ibu cuma disisakan 1/8. Karena juga kalau itu ada harta bagian ibu, maka dipisahkan dulu itu. Kalau itu setengah, dipisahkan dulu setengah-setengahnya, baru mereka jadikan sebagai warisan, dijelaskan secara utuh. Tapi saya melihat dari sisi bagaimana cara menyampaikan kebenaran kepada seorang orang tua. Karena orang tua itu bagaimanapun adalah orang yang harus dihormati, harus dimuliakan. Cara menyampaikan kebenaran kepada orang-orang tersebut berbeda dengan orang lain. Maka cara menyampaikannya harus lebih hati-hati. Harus, walaupun kebenaran, tapi harus disampaikan lebih hati-hati. Harus lebih dengan penuh hormat dan perlu strategi yang kira-kira tidak membuat dia mudah tersinggung. Jadi itu kira-kira yang saya tetap berbuat baik kepada orang tua. Mungkin di antara anak-anak ada yang paling dekat dan tahu cara mengambil hati orang tua, jelaskan secara utuh. Jelaskan secara utuh, jangan setengah-setengah ya. Gitu. Jangan sampai kita hendak mengambil harta warisan kita, tapi ternyata kita menzalimi karena ternyata kita mengambil bagian dari orang tua kita yang masih hidup. Jadi itu dijelaskan secara utuh. Wallahu a'lam.
2: Baik, kita terima satu penelpon terakhir di Religi Pagi. Assalamualaikum, Religi Pagi. Ya, Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik, silakan Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, kita coba penelpon berikutnya. Silakan bisa bergabung di menit terakhir ya. Kita akan menerima penelpon, hanya satu penelpon saja. Ya, Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, kita menunggu yang di WA atau di YouTube yang sudah ada. Oke, Religi Pagi, Assalamualaikum.
6: Halo, Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
6: Pak Sudirman, Pak Ustaz.
2: Ya, silakan Pak Sudirman, pertanyaannya.
6: Begini Pak Ustaz, ini masalah harta warisan ini tidak mau habis-habis ini persoalannya. Ya, yang jadi pertanyaan habis. Pertama saya adalah, kenapa hal ini terjadi? Artinya apa? Ketika ahli waris saling berperkara, kan tujuan utamanya itu kan dari desa dulu. Nah, bagaimana penyelesaian di desa ini? Apakah ini, mohon maaf kepada pemerintahan desa, apakah tidak ada aparatur pemerintahan desa yang bisa meletakkan masalah pembagian harta ini seperti apa yang dijelaskan sekarang, sehingga antara keluarga tidak akan sampai ke pengadilan dan sebagainya. Ya. Yang merasa yang lain dirugikan, yang lain diuntungkan.
2: Ya, Pak Dirman, padahal mereka kan cepat dengan pertanyaan,
6: sama-sama
2: ya,
6: keluarga. Ini kira-kira jalan keluarnya seperti apa, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, Pak Sudirman. Silakan Ustaz Bahmid, bagaimana pertanyaan dari Pak Sudirman?
5: Permasalahan dari harta warisan ini yang pertama tidak tahu. Jadi tidak tahu ada hukum Allah di sana. Dan merasa selama ini kita sudah melakukan cara yang benar, sesuai dengan suka-suka kita. Ada harta warisan li mama, li papa, li bapu, li nenek. Suka-suka kita mau ambil yang sana, kita mau ambil yang sana. Jadi itu mungkin ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan ini perlu diberitahu. Yang kedua, ketidakpatuhan. Jadi kalau sudah tahu, ada orang yang tetap menentang. Karena ada ketamakan. Dan ini yang paling berbahaya. Kalau ketidaktahuan itu cukup diberitahu, insya Allah dia akan tunduk. Tapi kalau ketidakpatuhan, walaupun sudah diberitahu, ditakutkan dengan neraka, dengan adab Allah, dengan kezaliman, namanya kalau sudah ada syahwat, ada syaitan, dia tidak akan menentang. Ini yang paling sulit. Yang paling sulit justru yang kedua. Dan yang ketiga adalah, ada namanya proses pembuktian. Ini yang juga repot, karena orang sama-sama

0: Dan itu karena sama-sama misalnya sudah takut, maka ini semua takut kepada Allah ya. Masing-masing mengungkapkan kebenaran tersebut. Ini hartanya papa ada di sana, saya pernah mengambil. Ini kalau semuanya sudah takut Allah. Tapi kalau ada yang tidak takut Allah, dia akan sembunyikan sebagian harta-harta tersebut. Ada yang sudah dialih statuskan. Dan tidak ada yang tahu dan sebagainya. Itu kembali kepada takwa Allah. Nah, kalau ternyata ini semuanya sudah oke, pemerintah tinggal mengesahkan. Jadi pemerintah tidak direpotkan. Nah, pemerintah juga harus super hati-hati. Bila ternyata ada budel yang dibawa ke pemerintah untuk disahkan, maka harus super hati-hati, harus diperhatikan secara utuh. Jangan sampai ternyata setelah itu ada bagian dari ahli waris yang ternyata menggugat. Gitu. Karena kalau tidak kita memutuskan tanpa pengetahuan, maka itu akan menjadi kezaliman. Kita memutuskan dan ternyata itu menzalimi orang lain karena kita tidak tahu. Itu kata Rasulullah, seorang hakim itu ada tiga. Yang pertama, yang memutuskan dengan ketidaktahuan, dengan tidak ada ilmu, dia juga di neraka. Pokoknya sikat, pokoknya putuskan. Yang kedua, yang memutuskan dengan ilmu dan dia memutuskan dengan berdasarkan kebenaran, maka dia di surga. Yang ketiga, berdasarkan ilmu tapi dia melanggar walaupun dia tahu, itu juga di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan upaya kami dari religi pagi, dari RRI, dari kami semua ini adalah bagian dari upaya menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Wallahu a'lam.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Bagi. Terima kasih Ustadz Wahmid dan juga Ustadz Hoir. Tapi untuk menutup kebersamaan yang akan menutup kebersamaan kita ya, Ustadz Wahmid, Ustadz Hoir ya, silakan Ustadz Hoir menutup kebersamaan kita di Religi Pagi. Todwallah.
2: Baik, terima kasih banyak kepada Pak Kiai kita, Bapak Dr. Kiai Haji Abdurrahman Abu Bakar Wahmid, atas ilmunya. Kita doakan beliau terus dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Senantiasa diberikan berkah dalam hidupnya sehingga beliau terus memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua insyaallah. Begitu juga Ibu Fani dan seluruh kru RRI, mudah-mudahan semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Jangan lupa juga dengan Basnas Provinsi Gorontalo yang senantiasa mendukung acara kita ini. Akhirnya saya Hairudin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis.
3: Subhanakallahumma bihamdika.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kami dari Polresta Gorontalo Kota saat ini sedang memantau situasi di Kelurahan Moodu, ulangi Wonggaditi.
2: Kegiatan yang bersifat pembelajaran mitigasi bencana itu bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat, itu sangat diharapkan.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, Polres Gorontalo Kota turut membantu penanganan banjir yang merendam sejumlah rumah warga di Kelurahan Maudu, Kecamatan Kota Timur. Personil kepolisian bersama BPBD Kota Gorontalo dan Dinas Lingkungan Hidup turun langsung membersihkan sampah yang menyumbat aliran air di bawah jembatan Jalan K.H. Adam Zakaria. Kabak Ops Polres Gorontalo Kota Kompol Ondang Zakaria mengatakan, pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan masyarakat melalui call center kepolisian terkait banjir di wilayah tersebut.
1: Kami dari Polres Gorontalo Kota saat ini sedang memantau situasi di Kelurahan Maudu, Ulangi Wonggaditi, di mana ada di wilayah sekitar terdampak banjir. Namun sementara kami bersihkan jembatan yang kita lihat saat ini sementara mengalami hambatan, airnya tidak berjalan lancar sehingga perlu ada pengangkutan sampah-sampah ini di lokasi supaya arusnya bisa lancar dan tidak merembes ke rumah-rumah warga. Jadi kami tentunya ada Babinkam Tipmas, kemudian ada juga call center 110 di mana masyarakat menelpon kami untuk mendatangi lokasi di mana wilayah yang terdampak banjir di Kota Gorontalo. Saya sementara bersihkan wilayah yang sekitarnya terdampak banjir, namun kita perlancar dulu arus air yang ada di lokasi.
0: Selain membantu pembersihan sampah, aparat kepolisian juga melakukan pemantauan di kawasan terdampak untuk memastikan kondisi warga tetap aman. Polres Gorontalo Kota menghimbau masyarakat tidak membuang sampah di sungai guna mencegah banjir saat curah hujan tinggi. Pendengar, jemaah haji kloter 30 asal Gorontalo sudah menyelesaikan rangkaian umroh wajib usai tiba di Arab Saudi. Saat ini seluruh jemaah difokuskan untuk persiapan menghadapi puncak ibadah haji di Arafah.
2: Seluruh jemaah haji kloter 30 UPG asal Gorontalo dipastikan telah menyelesaikan rangkaian umroh wajib usai tiba di Arab Saudi. Kondisi jemaah hingga saat ini dilaporkan dalam keadaan sehat dan mulai difokuskan untuk persiapan menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ketua kloter 30 UPG Gorontalo Rustan mengatakan rombongan jemaah tiba di Jeddah pada tanggal 14 Mei 2026 dan langsung menuju hotel untuk beristirahat sebelum pelaksanaan umroh wajib. Ia menjelaskan pemberangkatan jemaah untuk umroh wajib dilakukan secara bertahap demi menjaga kondisi fisik jemaah, terutama bagi lansia dan jemaah yang membutuhkan pendampingan khusus. Menurut Rustan, hampir seluruh jemaah kloter 30 kini telah menyelesaikan umroh wajib, hanya menyisakan satu orang jemaah yang masih berhalangan.
3: Alhamdulillah kami sampai di Jeddah tanggal 14 dan sekitar jam 7 pagi atau jam 8 pagi sudah sampai di hotel Asafat Al-Saruk. Sambil menunggu pemberangkatan jamaah untuk umroh wajib, kami istirahatkan dulu untuk bisa berangkat nanti malamnya sekitar jam 22.30 waktu Arab Saudi. Jadi kami istirahatkan dulu supaya kondisi jamaah yang tadinya kecapean sudah kembali agak segar apa semua. Kita berangkatkan semua kecuali yang dalam kondisi tertentu seperti yang butuh kursi roda, lansia yang memang harus banyak istirahat lebih lama daripada yang lain. Dan alhamdulillah malam tanggal 14 malam itu semua kita berangkatkan dari pukul 22 dan berakhir jam 4 subuh. Nah, sekarang ini hampir dipastikan bahwa semua jemaah kloter 30 sudah melakukan umrah wajibnya, kecuali satu orang yang masih dalam keadaan haid. Kami sekarang jamaah sudah kami istirahatkan dulu untuk lebih memfokuskan persiapan kesehatannya, fokus pada persiapan puncak haji yaitu Armusna.
2: Sementara itu petugas kesehatan kloter 30 Dr. Nuzli Akmal mengatakan jemaah yang tergabung dalam kloter tersebut berasal dari Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Wajo dengan total 391 jemaah.
4: Alhamdulillah kami kloter 30 dari Gorontalo disertai ada beberapa jamaah dari Kabupaten Wajo, jadi dari Gorontalo sekitar 218 dan 173 dari Kabupaten Wajo tiba di Jeddah itu kurang lebih tanggal 13 Mei 2026 jam 5 subuh. Alhamdulillah selama penerbangan jamaah yang mengalami keluhan cuma sekitar 9 orang, alhamdulillah tertangani dengan baik, tiba di Hotel Safari Arafat Al Saruk kurang lebih jam 8 pagi waktu Arab Saudi dalam keadaan sehat. Sejauh ini tidak ada keluhan berat dari pasien-pasien jamaah-jamaah kami, walaupun ada beberapa yang lansia dan resiko berat, tapi alhamdulillah sampai saat ini jamaah-jamaah kami sehat untuk melaksanakan umroh wajib sudah selesai.
2: Yang menambahkan hingga saat ini kondisi jamaah masih stabil untuk persiapan menghadapi puncak ibadah haji, meskipun terdapat sejumlah jamaah lanjut usia dan kategori risiko tinggi. Rusdi Aneta melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Sebagai daerah yang rawan akan bencana termasuk gempa bumi dan tsunami, membuat pemerintah daerah Gorontalo Utara terus melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya yang mendiami wilayah pesisir. Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki garis pantai yang cukup panjang dan sebagian besar penduduknya tinggal di pinggiran pantai. Menyikapi hal itu, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara ungkap Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Abdul Wahab Paudi mengapresiasi penyelenggaraan sekolah lapang gempa bumi dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2026 ini. Pembelajaran yang berkaitan dengan mitigasi bencana sangat diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat mengantisipasi kejadian bencana gempa bumi dan tsunami.
6: Karena itu, kegiatan yang bersifat pembelajaran mitigasi bencana itu bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat itu sangat diharapkan. Karena itu, saya atas nama Bupati Gorontalo Utara menyampaikan terima kasih kepada BMKG yang telah melakukan kegiatan ini di sini, dan saya kira ini menjadi bekal yang sangat luar biasa manfaatnya kepada masyarakat di Gorontalo Utara.
0: Menurut Wahab Paudi, pemerintah daerah Gorontalo Utara berkomitmen akan menindaklanjuti mitigasi bencana tersebut hingga di tingkat kecamatan maupun desa. Bahkan saat ini seluruh desa yang ada di Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan edukasi tentang bagaimana menyikapi kejadian bencana di tengah masyarakat. Saudara, mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Rehan Datau.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Rangkuman berita sepekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Raihan Datau, inilah lintas berita sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026. Pendengar, laporan kita awali dari Desrian Syah Mahmud. Komandan Lanal Gorontalo menyebut kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Kampung Nelayan Merah Putih sangat dinanti masyarakat, khususnya para nelayan di Lato Selatan. Berikut laporan Desrian Syah.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Lato Selatan, Kota Gorontalo. Komandan Lanal Gorontalo, Hani Chandra Sukmana, mengatakan kehadiran Presiden sangat dinantikan masyarakat nelayan karena program tersebut dinilai membawa manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan Lanal Gorontalo juga menyampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya menegaskan komitmen untuk memperjuangkan hak-hak nelayan dan petani di Indonesia. Selain itu, Lanal Gorontalo turut mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sejak tahap awal, mulai dari pengawasan konstruksi pelabuhan hingga pengamanan kawasan.
9: Alhamdulillah, Bapak Presiden RI Prabowo sudah datang ke sini mengunjungi dan meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih ini, tentunya yang memang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat karena tentunya ini pasti akan bermanfaat sekali untuk para nelayan. Dan komentar dari Bapak tadi menyampaikan bahwa akan memperjuangkan hak-hak para nelayan dan juga petani. Itu yang disampaikan. Dari Lanal, mulai dari pembangunan ini kami membantu sebagai supervisor untuk masalah konstruksi pelabuhannya yang di Olalo. Kemudian di sini juga membantu dalam masalah pengamanan. Itu tentunya kita sangat mendukung, apalagi Kampung Nelayan ini berbasis kepada nelayan kemaritiman yang tentunya kami Angkatan Laut harus mendukung itu 100%.
8: Keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Gorontalo.
7: Pemerintah Kota Gorontalo sukses menyelenggarakan lomba olahraga tradisional. Lomba tersebut diikuti kalangan siswa SD dan SMP sederajat serta guru dan tenaga kependidikan.
2: Rangkaian memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 tingkat Kota Gorontalo, pemerintah kota menggelar lomba olahraga tradisional. Lomba tersebut diikuti dari kalangan siswa dan guru SD SMP serta tenaga kependidikan sekota Gorontalo. Beragam permainan tradisional ditampilkan dalam lomba tersebut seperti tengge-tengge dan terompa yang mengundang antusias peserta dan masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Majid menyampaikan, lomba olahraga tradisional ini sebagai ajang memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong serta mengajarkan nilai sportivitas. Selain itu, kegiatan olahraga tradisional ini bukan hanya sekedar perlombaan, tetapi juga salah satu upaya melestarikan budaya lokal di tengah perkembangan zaman.
10: Kegiatan ini bertujuan untuk lebih memasyarakatkan olahraga tradisional sebagai warisan budaya dalam rangka memperkuat identitas diri dan rasa cinta terhadap olahraga dan kesenian tradisional. Di samping itu, melalui kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dan tenaga pendidik untuk mewadahi dan menyalurkan bakat yang dimiliki oleh orang tua maupun pendidik.
2: Sekda mengungkapkan tenaga pengajar memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, sehingga kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan energi dan motivasi baru bagi pendidik dalam menjalankan tugas. Kegiatan tersebut selain menjadi sarana hiburan dan rekreasi, lomba olahraga tradisional juga mempererat hubungan antar tenaga pendidik di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Pemerintah kota berharap rangkaian kegiatan Hardiknas tahun 2026 akan meningkatkan semangat dunia pendidikan dan memperkuat nilai budaya serta kebersamaan di tengah masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
7: Ekonomi Provinsi Gorontalo triwulan pertama tahun 2026 tumbuh 7,68% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dari sisi produksi.
11: Ekonomi Provinsi Gorontalo mencatatkan performa yang baik pada tahun 2026 dengan angka pertumbuhan yang melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data terbaru dari BPS, pertumbuhan ekonomi Gorontalo melonjak mencapai 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudubio mengatakan, dari sisi produksi, sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama bagi ekonomi Gorontalo dengan kontribusi yang sangat dominan. Meski sektor lain mulai merangkak naik, ketergantungan pada kekayaan sumber daya alam hasil bumi masih menjadi karakteristik kuat struktur ekonomi Gorontalo.
12: KDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku itu mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Kita lihat bahwa 50% perekonomian di Provinsi Gorontalo itu digerakkan oleh lapangan usaha pertanian dan perdagangan. Jadi kalau Bapak Ibu jumlahkan pertanian 36% ditambah perdagangan 15%, maka 50% perekonomian Provinsi Gorontalo di triwulan 1 2026 itu digerakkan oleh dua lapangan usaha itu.
11: Ketersediaan pupuk dan sistem pengairan yang berkelanjutan untuk menjaga produktivitas sektor pertanian agar tetap maksimal menjadi dasar utama keberlanjutan peningkatan ekonomi masyarakat petani. Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Iqbal Bahwa, dimintai tanggapannya kemarin mengatakan, persoalan pertanian tidak hanya berhenti pada proses budidaya, tetapi juga harus memperhatikan pengelolaan pasca panen agar hasil produksi memiliki nilai tambah yang lebih baik.
13: Bagaimana mereka memenuhi yang namanya pupuk, bagaimana mereka memenuhi yang namanya biaya, ini terutama dalam pengolahan dan budidaya. Kemudian dalam sektor pertumbuhan ekonomi lainnya, misalnya produksi pasca panen, ini diharapkan proses nilai tambah produksi hasil pertanian. Misalnya jagung, bagaimana dia menjadi pakan ternak, bahan-bahan produksi lainnya yang sehingga pada produksi pokoknya saja, misalnya hanya jagung.
11: Menurutnya, sektor pasca panen tanaman pangan seperti padi dan jagung masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat. Petani disebut sering menghadapi persoalan harga dan keterbatasan pengelolaan hasil produksi setelah masa panen tiba. Khusus komoditas jagung, Profesor Iqbal Bahwa menilai pemerintah perlu segera menghadirkan solusi alternatif pengolahan produksi agar hasil panen tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Hilirisasi dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai ekonomi jagung di tingkat petani. Taufik Usman melaporkan.
7: Pemberangkatan jemaah haji kloter 28 maupun 30 Provinsi Gorontalo menggunakan SOP pemberangkatan internasional yang telah disiapkan oleh petugas haji, khususnya pihak bandara. Khusus pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 ini sudah ditangani sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo.
14: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo mengapresiasi kerjasama semua pihak sehingga penyelenggaraan dan pemberangkatan jemaah haji Gorontalo khususnya kloter 28 maupun 30 berjalan lancar. Kolaborasi unsur PPIH kemudian lintas sektor mensupport pemberangkatan perdana jemaah haji yang ditangani langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo. Mansur Basir, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, mengemukakan tahapan pemberangkatan jemaah haji tahun ini sudah menggunakan SOP internasional yang telah disiapkan di ruangan asrama haji oleh para petugas bandara. Menurut Kakanwil Kemenhas Provinsi Gorontalo, keterlibatan semua pihak memperlancar mekanisme pemberangkatan haji tahun ini. Kemenhas berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik pada penyelenggara.
15: Nah, ini kita sudah menyaksikan pemberangkatan ini namanya boarding gate plane. Jadi sudah sistem keamanan internasional yang sudah disetting di aula ini, aula pemberangkatan, sudah dianggap sebagai aula keberangkatan internasional, melibatkan semua pihak dari Garuda, Lion, Angkasa Pura Makassar, APSEC Bandara, dan semua pihak.
14: Mansur Basir menambahkan dengan penggunaan SOP pemberangkatan internasional seperti ini akan mempermudah para jemaah selama dalam penerbangan. Jemaah Haji Provinsi Gorontalo kloter 28 maupun 30 telah diberangkatkan secara bertahap menuju Jeddah, Arab Saudi. Hendra Lau melaporkan.
7: Sevena Turbirka, salah satu usaha di bawah naungan komunitas ekspor Gorontalo, kembali melakukan ekspor arang batok untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan arang briket di Arab Saudi. Berikut laporan Andi Sanga.
2: Gorontalo kembali melakukan ekspor arang batok kelapa, bahan baku utama produksi arang briket yang dijual di pasar internasional dengan negara tujuan Arab Saudi. Material arang batok kelapa ini dikelola oleh Sevena Turbirka, salah satu industri di bawah naungan komunitas ekspor Gorontalo. Pelepasan ekspor arang batok kelapa ini berlangsung di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo kemarin. Direktur Sevena Turbirka, Nizar Lawani, mengungkapkan ekspor kali ini merupakan pengiriman yang ke-33 kalinya terhitung sejak tahun 2021. Di tahun 2026, ini merupakan pengiriman perdana akibat berbagai kendala yang dihadapi sejak awal tahun, salah satunya dampak konflik di kawasan Timur Tengah. Material arang batok kelapa yang diekspor kali ini kurang lebih sebanyak 10 kontainer.
16: Kami sudah melakukan aktivitas ekspor barang khususnya yang briket, batok kelapa, bahan bakunya itu dari 2021. Jadi sudah berjalan 4 atau 5 tahun ini, kita sudah ada 33 tepatnya untuk ekspor arang komoditas briket ini. Ekspor perdana di tahun ini, terkendala di tahun ini akibat situasi yang tidak memungkinkan, di mana kita tahu bersama di Timur Tengah ada peperangan, sehingga ini yang sedikit menghambat aktivitas kita untuk mengakses pengiriman ke sana. Namun alhamdulillah kemarin pun kita sudah berupaya dengan pihak yang terkait dalam hal ini, penyedia jasa logistik. Ada alternatif lain lewat jalur yang Jeddah. Tadinya kita pakai port di kota Riyadh atau yang lebih dekat dengan Riyadh, mengambil jalur Selat Hormuz itu, akhirnya kita bisa diarahkan mengambil jalur yang lewat Yaman, lewat Bab al-Mandeb, yaitu Jeddah. Permintaan dari buyer itu kita 2 kontainer per bulan. Namun untuk khusus di tempat ini, kita memang menghimpun material berupa arang itu 10 kontainer per bulan. Dan itu kita supply ke pabrik-pabrik briket yang ada di Jawa. Nanti di Jawa, mitra kami yang akan mensuplai ke pabrik-pabrik yang ada di sana.
2: Sebelum dikirim ke Arab Saudi, material arang batok kelapa tersebut terlebih dahulu akan dibawa ke Surabaya untuk diolah menjadi arang briket berkualitas tinggi di pabrik-pabrik yang menjadi mitra Sevena Turbirka. Proses pengiriman menuju Surabaya diperkirakan memakan waktu hingga 1 pekan dengan menggunakan jalur laut. Arang briket yang telah diproduksi selanjutnya dikirim ke negara tujuan untuk memenuhi berbagai keperluan di Arab Saudi.
7: Jemaah Haji Kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo Selasa kemarin sudah menyelesaikan pelaksanaan umroh wajib.
2: Sebagian besar Jemaah Haji Kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo telah menyelesaikan pelaksanaan umroh wajib di Tanah Suci. Proses pendampingan kini difokuskan kepada jemaah lanjut usia atau lansia, disabilitas dan jemaah yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Ketua Kloter 28 UPG Gorontalo Alwin Grastoma mengatakan, hingga saat ini mayoritas jemaah dalam kondisi baik dan telah menjalankan rangkaian ibadah umroh wajib. Ia menjelaskan pihak kloter bersama petugas sektor terus melakukan pendampingan khusus bagi jemaah yang membutuhkan bantuan mobilitas, terutama pengguna kursi roda. Menurut Alwin, pada malam hari terdapat sekitar 8 jemaah yang difasilitasi petugas sektor untuk pelaksanaan umroh wajib menggunakan layanan kursi roda. Pihak kloter juga akan melakukan evaluasi lanjutan untuk memastikan seluruh jemaah dapat menunaikan umroh wajib sesuai kemampuan dan kondisi kesehatan masing-masing.
17: Ya, menyampaikan perkembangan jemaah khusus kloter 28 UPG pada saat ini, alhamdulillah jemaah sudah sebagian besar sudah melaksanakan umroh wajib bagi yang sehat, kecuali yang uzur ataupun yang lansia maupun disabilitas maupun perempuan yang ada halangan. Saat ini pada malam hari ini kami akan melakukan pendorongan dan membantu jemaah yang lansia dan disabilitas akan didorong melalui mekanisme dari pihak sektor. Insya Allah malam hari ini ada kurang lebih 8 orang yang difasilitasi oleh sektor untuk dilakukan pendorongan jemaah yang butuh pendorongan kursi roda. Dan disampaikan ada beberapa jemaah juga yang dilaksanakan oleh keluarganya ataupun pendampingnya masing-masing. Itulah perkembangan sampai saat ini, dan insya Allah kami akan lakukan evaluasi pada besok hari. Kira-kira masih ada beberapa lagi yang mungkin belum melaksanakan umroh wajib di kloter 28 UPG. Insya Allah kami akan laporkan.
2: Sementara itu Ketua Regu 37 Kloter 28 UPG Gorontalo Wani Tuki menyampaikan jamaah di regunya juga terus mendapatkan pendampingan selama pelaksanaan ibadah umroh wajib.
18: Jamaah Haji Kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo hari Selasa 12 Mei 2026 telah selesai melaksanakan umroh wajib. Dan juga saya sebagai Ketua Regu 37 pada rombongan 10 di Kloter 28 tersebut, alhamdulillah sudah 8 orang yang sudah melaksanakan umroh wajib. Dan dengan berusaha semaksimal untuk mengumroh kepada lansia yang masih 2 orang belum melaksanakan umroh wajib. Dan alhamdulillah pada jamaah Kloter 28 sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat.
2: Dia juga memastikan kondisi kesehatan jamaah Gorontalo hingga saat ini tetap terjaga. Pada musim haji tahun 2026 ini, kloter 28 UPG Gorontalo berjumlah 385 jemaah. Rusdianeta melaporkan.
7: Pendengar, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan sepekan lalu. Saya Raihan Datau, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Selamat pagi sahabat budaya Mangota Tumenggodulaa. Alhamdulillah pagi ini ya cuaca masih mendung. Alhamdulillah ya, kita bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan buat kita semuanya untuk melihat indahnya dunia ini dengan cuaca yang kadang-kadang juga belum bersahabat dengan kita, tapi setidaknya kita dulu ya yang bisa menjaga kesehatan kita karena cuaca pagi ini masih mendung. Posisi waktu sekarang sudah jam 6 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Juga ada beberapa ruas jalan yang tidak ada lihat dari postingan teman-teman di media sosial ya. Itu ada beberapa jalan yang pagi ini dari semalam ya itu terendam ya. Oke, buat masyarakat yang rumahnya mungkin banjir ya, mungkin ada yang kena banjir dari kemarin atau dari semalam juga. Mudah-mudahan airnya cepat surut dan juga sahabat budaya semuanya tetap menjaga kondisi sehat keluarga. Kalau memang harus mengungsi, ya mengungsi, cari tempat aman untuk istirahat ya. Apalagi anak-anak, orang tua ya, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, tinggal lihat dulu ya, ada beberapa info yang pagi ini, ya sebentar ya. Kita akan lihat di beberapa tempat ya. Oke, kita lihat apakah ada info lain. Tadi katanya di bagian Heledula Selatan ya, itu banjir, itu tinggal lihat dari beberapa postingan yang ada di media sosial ya. Mudah-mudahan masyarakat yang lagi terendam rumahnya itu kita berdoa agar airnya cepat surut ya. Karena pagi ini juga cuaca masih mendung, sahabat budaya, kita tetap siaga seperti beberapa informasi juga dari pemerintah daerah, kita tetap berhati-hati ya. Karena cuaca alam di Gorontalo itu kadang-kadang sangat tidak bersahabat. Karena di beberapa hari kemarin juga saat petir, guntur dan juga hujan ya, terjadi satu musibah ya yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain yang tersambar petir, dan kita doakan yang meninggal mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan juga kuat untuk menerima cobaan ini ya. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi pagi hari ini. Tiengah so siap menemani semuanya. Dan juga ada informasi-informasi yang Tiengah mau bagikan buat semuanya. Orang bilang kalau sehat itu enak gitu ya. Kalau sehat itu memang luar biasa ya. Sehat itu sesuatu sekali yang dirindukan oleh semua orang. Yang lagi sakit kita doakan semoga cepat pulih, cepat sehat, cepat kembali dengan aktivitasnya ya. Cepat sehat semuanya ya. Cepat sembuh dari sakitnya. Amin. Kita lanjut lagi pagi ini sahabat budaya, ada lagu dari Anwar Pasaribu, Bolendite. Jadi untuk pengantin yang siap-siap untuk merit hari ini atau besok, semoga hajatannya semuanya berjalan dengan lancar, acaranya sukses.

Sahabat budaya, mongot atau mongodula, selamat pagi sekali lagi buat semuanya ya. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Pokoknya hari ini lengkap, lengkap personil dengan ucapan semuanya ya. Oke, kita langsung saja sahabat budaya, ada beberapa informasi yang tinggal membagikan untuk pagi hari ini. Mongot atau mongodula, tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Gorontalo, sahabat budaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama personel Polri itu melaksanakan kegiatan pembersihan sampah di kawasan jembatan Jalan Adam Jakaria Kota Gorontalo kemarin, dan kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan, juga mengantisipasi terjadinya penyumbatan aliran air akibat tumpukan sampah di sekitar kawasan jembatan. Sejumlah petugas terlihat sahabat budaya itu membersihkan sampah plastik, keranting kayu, dan juga material lain yang terbawa arus. Kepala Bidang Kebersihan DLH Kota Gorontalo Tipe Ansar itu mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas instansi dan menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan perkotaan. Juga Pak Ansar juga mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Tengah ulang lagi ya, Pak Ansar itu mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama di saluran air dan sungai, karena dapat menyebabkan buti banjir serta mencemari lingkungan. Dan kegiatan pembersihan ini berlangsung dengan lancar dan mendapat perhatian warga sekitar, turut mengapresiasi langkah cepat tim gabungan dalam menjaga kebersihan kawasan. Turut hadir dalam aksi ini, bersih-bersih ini, ada Lurah Wongka Diti Timur, tipe Ibu Rostin PO ya. Jadi lengkap, ada Ibu Lurah juga yang mendampingi. Oke, salam semangat buat semuanya, dan dilalipat jangan buang sampah sembarangan ya. Karena itu bisa menyumbat jalannya arus air ya. Bukan arus lalu lintas tapi arus air ya. Karena kalau tak sumbat sudah terjadilah banjir kayak di iklan maka terjadilah banjir. Jadi sahabat budaya, di musim-musim hujan seperti ini jangan buang-buang sampah sembarangan, terus juga jaga lingkungan rumah ya, biar tidak banyak nyamuk ya. Biasanya kalau hujan-hujan begini ada genangan-genangan air, itu akan menjadi tempat untuk nyamuk untuk bertelur ya, sehingga akan menimbulkan banyak nyamuk di rumahku, di rumah sahabat budaya ya. Tetap harus menjaga kondisi alam, kondisi rumah kita ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung.

0: kan gini Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan Bu, kalau buat beli itu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
1: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi, jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

0: Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong, mau ngobrol.
2: Jangan sama saya, Bu. Saya mah baru di sini, iya benar.
1: Iya.
2: Baru satu bulan.
1: Nggak dikasih, kalau dari kelurahan nggak dikasih, Pak?
2: Nggak dikasih. Nggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapih, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
2: Ngawasin yang ini, Bu. Ngawasin yang ini nih, yang apa, yang kuat.
1: Iya.
2: Sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukannya langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sudin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat begitu kan takut nggak cukup, Pak, nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sudin tuh pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
0: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmera. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
2: Buat pengambilan sampahnya yang di wilayah Jati Pulau sama tergantung petugas gerobaknya mau ngambil apa, mau sehari, mau dua hari. Biasa sih paling lambat ya dua hari. Karena kadang-kadang kalau sampai 3 hari kan sering bau, Bu, sama sampah. Ya, itu langsung masuk ke besi, Bu, bank sampah. Yang lola ini apa, teman-teman dari sini, nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh. Yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank besinya. Seluruh kecamatan sini termasuk bagus, karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilahan.
1: Pilahan sampah.
2: Ya, pilahan sampah. Ya, plastik ya, bawa botol, aqua, semua kardus.
1: Jadi dipilih sendiri nih sama.
2: Dipilih, teman-teman. Ya, dipilih nanti ditimbang sama ke BSI. Dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Oh. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun ada naiknya namanya pilahan, Pak. Iya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
3: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upskill di Bekasi. Sekarang yang jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik, sehingga yang keluar adalah solar. Jadi solar itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ, yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
0: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing, sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
3: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa direcycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
0: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

0: Baik, sahabat budaya dari Dodi Latu Harhari, Mama Pung
1: anak mantu.
0: Apa kabar? Selamat pagi. Jadi anak mantu yang baik ya, yang baik hati dan tidak sombong, rajin ya, rajin membantu. Sekedar lagu aja sahabat budaya, mau tata mengudula A, dilalik patah bahagia ya. Karena orang bilang kalau tidak bahagia, apalah arti ini hidup. Sahabat budaya, kita lanjut lagi pagi ini. Ternyata pagi ini banyak sekali yang harus kita lakukan ya. Dan juga sahabat budaya, mongo tato mongo dulaan, di pagi ini tengah berbagi lagi info Prof. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kota Seprovinsi Gorontalo itu tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan di hari libur nasional dan cuti bersama di tanggal 14 dan 15 Mei kemarin ya. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut surat edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelayanan yang tetap dibuka meliputi perekaman KTP elektronik atau KTPL, pencetakan KTPL, sampai aktivitas identitas kependudukan digital atau IKD. Ini yang disampaikan oleh Revlin Buata, Kepala Disos Dukcapil Provinsi Gorontalo. Sejumlah daerah di Gorontalo seperti Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dan Pohuwato juga sama telah mengumumkan jadwal pelayanan kepada masyarakat selama libur nasional dan cuti bersama itu berlangsung. Lengkapnya silakan sahabat budaya bisa mengakses info-info teraktual, terupdate dari rri.co.id. Kita lanjut lagi pagi ini sahabat budaya, masih dengan lagu-lagu Nusantara ya. Tinggal Fani hadirkan untuk lagu-lagu Nusantara di hari ini, di hari Ahad. Orang bilang jangan apa ya, kata orang dulu-dulu ya. Tidak boleh duduk di muka pintu, mau terhambat rezeki. Benarkah? Baru ada lagi. Kalau pagi-pagi tidak boleh cari kutu. Betul tidak ya? Karena dulu-dulu orang-orang tua aja bilang begitu. Wah, masih pagi-pagi sebab kutu. Mau bikin lari rezeki. Betul tidak? Pokoknya begitu. DP judul itu jangan dulu malas-malas. Barajin-rajin ke sana dulu pagi-pagi ya. Nah, seperti lagu tadi, Mama Pu anak mantu, jadi anak mantu, jadi anak mantu yang baik hati dan tidak sombong dan jangan malas. Oke, selamat pagi buat semuanya dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan Tieng Avani masih temani semuanya dengan lagu-lagu Nusantara.

0: Sahabat budaya, monggo tato monggo dulu kita update informasi cuaca dulu hari ini dari BMKG Gorontalo. Dan kita akan sama-sama dengan info cuaca untuk hari ini di hari Minggu atau Ahad tanggal 17 Mei 2026. Dan untuk perakiraan cuaca pagi ini akan disampaikan oleh perakirawan Franky Rizky.
1: Info cuaca.
2: Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Minggu 17 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan hampir di seluruh Provinsi Gorontalo. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat, disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kuandang, Gentumaraya, Atinggola, Limboto, Telaga, Telaga Biru, Bulango Utara, Bulango Ulu, Suwawe Timur, Pinogu, Bone, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat yang terjadi di wilayah Limboto Barat, Limboto, Telaga, Telaga Biru, Batu Daa Pantai, Kota Gorontalo, Bulango Utara, Bulango Ulu, Bulango Selatan, Bulango Timur, Tapa, Suawa, Suawa Timur, Suawa Selatan, Tilong Kabila, Kabila, Kabila Bone, Bone Pantai, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%, dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Kemudian terdapat peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan petir dengan arah angin dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam, disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan petir dengan arah angin dari arah barat hingga utara dengan kecepatan angin 10 hingga 20 km per jam, disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.
0: Baik sahabat budaya, kita sudah sama-sama dengan info cuaca dari BMKG Gorontalo yang tadi sudah disampaikan oleh Franky Rizky. Dan semoga saja dengan info ini sahabat budaya sangat membantu buat kita semuanya, apalagi dengan suasana alam yang kadangkala tidak bersahabat dengan kita semuanya. Jadi kita tahu di saat kita mau jalan kita harus bawa apa dan persiapannya seperti apa ya. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan juga sahabat budaya di jam 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Gorontalo, waktu Indonesia Tengah ya. Ya, cuaca di pagi hari ini masih tetap mendung dan ini perlu kehati-hatian buat kita yang akan bepergian jauh. Kalau bisa jangan melewati jalan yang masih sering terjadi longsor ya. Terus juga ada beberapa ruas jalan juga tergenang air, jadi untuk sahabat budaya yang akan jalan itu lebih berhati-hati mengendarai kendaraan, jangan sampai kendaraan Anda yang melewati orang yang lagi jalan terkapi cerat air ya, kasihan kalau mereka sampai basah. Oke, sahabat budaya, mudah-mudahan rasa saling menghargai di antara kita semuanya masih terus terjaga. Juga pagi ini Tengah masih temani semuanya dengan lagu-lagu daerah.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya. Terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara. Dan hari ini, sahabat budaya, kita bersyukur karena masih dengan suasana berkumpul bersama keluarga di hari Ahad ya, di hari libur, di hari Minggu. Terus juga menjelang kita akan sama-sama untuk umat muslim ya, yang tidak akan lama lagi akan sama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban dengan persiapan-persiapan untuk berkurban ya. Mudah-mudahan saja hewan ternaknya juga sehat saat dikurbankan dan juga keluarga semuanya sehat, bahagia semuanya ya. Dan untuk panitianya juga semuanya sudah siap di mana tempat untuk penyembelihan dan seperti apa pembagiannya sehingga semuanya merasa bahagia, senang ya, bersyukur ya. Jangan ada yang bahungo-hungo tuh, mau bagi ini, mau bagi itu. Ah, ini yang dia. Setidaknya kita yang dapat ya bersyukur ya. Karena tidak semua orang bisa dapat. Ya, dan juga sahabat budaya, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, masyarakat itu mulai mencari hewan kurban yang sehat dan memenuhi syariat Islam. Jadi pemilihan hewan kurban tidak hanya memperhatikan ukuran dan juga harga, tapi juga kondisi kesehatan, umur serta kelayakan fisiknya ya. Jadi ingat umur hewan kurban juga itu juga penentu juga ya. Dalam syariat Islam, hewan kurban yang diperbolehkan meliputi kambing, domba, sapi, kerbau sama unta. Selain itu hewan harus memenuhi syarat umur minimum ya. Untuk kambing dan domba usia minimal adalah 1 tahun atau sudah mengalami pergantian gigi atau pul ya. Sementara sapi dan kerbau harus berusia minimal 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Jadi yang punya ternak ya, bikin catatan ya, tanggal berapa dia lahir. Tidak juga ya, harus tahu ya sudah usia berapa ternak yang kita miliki ya. Itu dari biar yang membeli juga tidak salah ya. Jadi kita tahu ini usianya berapa kambing, terus juga sapi usianya berapa. Jangan sampai dia belum usia kita sudah jual ya. Jadi selain umur, kondisi fisik hewan juga menjadi perhatian utama. Hewan kurban tidak boleh mengalami cacat seperti buta, pincang, sakit parah, atau terlalu kurus sampai tidak memiliki sum-sum tulang ya. Jadi ini jadi catatan lagi sahabat budaya, kalau mau beli hewan kurban lihat poli DP fisik ya, lihat DP fisik karena itu menjadi perhatian utama ya. Hewan itu tidak boleh DP mata cacat ya, seperti buta ya, terus juga pincang, sakit parah, atau terlalu kurus ya. Masyarakat juga diimbau lebih teliti saat memilih hewan kurban di lapangan. Karena hewan yang sehat umumnya itu memiliki mata cerah dan juga cernih ya. Hidung lembab alami, bulu bersih dan mengkilap, juga terlihat aktif dan juga lincah. Nafsu makan yang baik juga menjadi indikator penting kesehatan hewan sahabat budaya. Untuk hewan jantan, pembeli disarankan memastikan kondisi fisik lengkap, termasuk buah jakar yang normal. Tubuh hewan sebaiknya berisi dan tidak tampak lemas atau lesu ya. Pemeriksaan umur hewan dapat diperlakukan melalui kondisi gigi seri bagian bawah, hewan yang sudah pul atau mengalami pergantian gigi. Tetap biasanya telah memenuhi syarat yang usia kurban ya. Selain itu masyarakat dianjurkan membeli hewan dari peternak atau penjual terpercaya. Hewan yang telah diperiksa dokter hewan dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH itu dinilai lebih aman dan layak untuk dikurbankan. Ini jadi perhatian ya buat Anda sahabat budaya yang akan berkurban nanti. Terus kebersihan kandang juga perlu diperhatikan. Kandang yang bersih, tidak becek dan memiliki sirkulasi udara baik, ini dapat menjadi tanda hewan dipelihara dengan baik. Jadi pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI juga terus mengingatkan masyarakat agar lebih selektif dan memilih hewan kurban demi menjaga kesehatan hewan dan kualitas daging yang akan dikonsumsi masyarakat saat Idul Adha. Odito sahabat budaya, mudah-mudahan yang sudah siap-siap untuk berkurban dan juga saat ini pagi ini sudah mau jalan-jalan mau cari hewan ternak yang akan dikurban nanti, itu semuanya berjalan dengan lancar dengan harapan semuanya sesuai syariat yang atau aturan yang diberikan ya, yang pas untuk kita saat berkorban. Jangan sampai kita sudah berkorban itu tidak afdol ya. Baik sahabat budaya, mau tahu atau mengedulah kita lanjut lagi pagi ini masih dengan lagu-lagu Nusantara.

El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya,

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari juga tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.